0: pangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita tetap mungkin kerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-menerus dikomunikasikan ke arah kastetir kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi RRI ini, kita sekarang menggarisbawahi kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup ya. Lama nih Pak.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WDP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
10: Dengan kita mengonsumsi sirup dan palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
8: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
11: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
12: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
11: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
12: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan, kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
13: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
12: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan mengencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
16: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arupsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
15: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan dia mengatakan apakah 15 ribu itu memang sudah cukup. Silakan kaji, kalau memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya.
16: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
17: Terima kasih. Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
16: Di sisi lain, Ketua Dua Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati,

0: sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
1: Tentang MBG tersebut, jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas, yeah, itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal, kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas, yang jelas

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perkiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini cerah sekali ya. Kalaupun memang Anda punya aktivitas di pagi hari, pas banget untuk menyerap sinar matahari sebagai vitamin D Anda, supaya imunitas juga tetap terjaga. Tapi kira-kira seharian ini akan seperti apa perakiraan cuacanya, supaya kita bisa antisipasi dengan kegiatan kita? Yuk langsung update informasinya kali ini bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Helena. Halo Kak Helena, Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam Kak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak Helena?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Dian?
1: Aku juga alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah menyiapkan waktunya untuk share informasi yang penting banget untuk mengawali kegiatan kita di hari ini. Silakan untuk informasinya perakiraan cuaca Provinsi Lampung untuk hari ini Kak Helena.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 km. Kemudian untuk suhu udara secara umum berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 8 Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 47 hingga 96%. Pada pagi hari ini di Provinsi Lampung secara umum kami pantau cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kami perakirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Lampung Barat, Pesisir Barat, Timur. Selanjutnya pada malam hari, kami perakirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Berpotensi hujan di wilayah Tanggamus dan Lampung Selatan. Dan pada dini hari, kami perakirakan wilayah umum cerah berawan hingga berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Helena untuk informasinya hari ini dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Baik pendengar, itu tadi untuk update informasi cuaca untuk Provinsi Lampung pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat di pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda.

0: Pendengar, mari bersama kita dengarkan siaran tunda pada hari ini, yaitu talk show program Dengar Bareng Kesiapan Cabang Olahraga Jelang Porprov 2026 bersama dengan narasumber Ketua KONI Lampung Insinyur Taufik Hidayat, MMMEP, dan juga akademisi atau pengamat olahraga Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Dr. Yopi Hutomo Bakti, SPD, MPD, dan dipandu bersama dengan host M. Priyambudi. Selamat mendengarkan.
1: Ketua KONI Lampung, Bapak Insinyur Taufik Hidayat, MMMEP. Selamat pagi, Pak Taufik. Selanjutnya kami juga ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Akademisi Binpres, Bapak Dr. Yopi Utomo Bakti. Kemudian sudah hadir juga ada Direktur Kompetisi PSSI Lampung, Bapak Rudi CH, dan seluruh perwakilan pengurus cabang olahraga, juga seluruh hadirin yang sudah hadir di Studio 2 RRI Bener Lampung, salam berbahagia. Selamat datang di acara Dengar Bareng, dan juga nanti kita akan sekaligus menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dan perjanjian kerjasama antara LPP RRI Bandar Lampung dengan KONI Provinsi Lampung. Momentum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara LPP RRI Bandar Lampung sebagai lembaga penyiaran publik dengan KONI Provinsi Lampung yang berkolaborasi dan diharapkan mampu memperluas penyebaran informasi olahraga, mendukung pembinaan atlet, serta menumbuhkan semangat masyarakat dalam mengikuti perkembangan prestasi olahraga di Provinsi Lampung. Melalui kerjasama ini, RRI dan KONI berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif sekaligus menjadi ruang dialog bagi masyarakat. Sejalan dengan semangat tersebut, pada kesempatan ini nanti kita akan dengarkan, ikuti talk show Dengar Bareng, dan juga kita akan saksikan ya dialog ini dengan topik kesiapan cabang olahraga jelang Porprov 2026. Dan untuk memulai acara ini, mari sama-sama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars RRI. Hadirin, kami mohon untuk berdiri.

Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan segera menyaksikan sebuah langkah penting juga adalah penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung. Dan kami mohon kepada Kepala LPPRRI Bandar Lampung Bapak Ferry Widodo SAG bersama dengan Ketua KONI Lampung Bapak Insinyur Taufik Hidayat MMMEP untuk menuju tempat atau meja penandatanganan MOU.

bagian kerjasama. Antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung. Momentum yang luar biasa menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara LPPR RI Bandar Lampung sebagai penyiaran lembaga penyiaran publik dengan KONI. Baik Bapak, mohon untuk foto bersama dulu. Bapak Kepala RI Bandar Lampung dan Ketua KONI. Selanjutnya bersiap untuk Bapak Yopi sebagai narasumber, nanti juga akan foto bersama, dan seluruh tamu undangan untuk foto bersama. Baik, akan foto bersama, bersama Kepala RPBD Bandar Lampung dan Ketua KONI, bersama juga dengan narasumber dialog Dengar Bareng RRI yang hari ini juga akan hadir sesaat lagi. Dan akan disiarkan langsung di Pro 1 RRI Bandar Lampung, juga disiarkan di YouTube, kanal YouTube official RRI Bandar Lampung. Selanjutnya, kami mohon untuk seluruh tamu undangan untuk bisa foto bersama dengan Kepala LPPR RRI Bandar Lampung, kepada Ketua KONI dan seluruh narasumber yang hari ini juga hadir.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar. Kami ucapkan selamat pagi di hari Jumat yang cuacanya cukup panas ya. Kayaknya sangat panas ya, bukan cukup panas lagi. Mudah-mudahan saudara pendengar, walaupun cuaca kita yang panas, tidak mengurangi semangat Anda untuk melakukan aktivitas hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendehidrasi tubuh agar tidak terjadi kemungkinan yang kita tidak inginkan, tentunya seperti pingsan mungkin atau tremor bisa jadi karena kurangnya dehidrasi, dan juga untuk selalu melakukan melindungi tubuh ketika Anda harus terpapar di bawah matahari yang sangat panas sekali pagi hari ini ya. Kayaknya memang masih sehat nih sampai dengan pukul 10. Jadi kayaknya enggak apa-apa deh berjemur-jemur dikit aja sebentar, 15 menit bisa memberikan vitamin bagi kulit Anda tentunya. Saudara pendengar, menemani aktivitas Anda, kami akan hadirkan majalah udara yang berjudul UMKM Membantu Kebutuhan Dapur dan Pendidikan. Bantu oleh kehadiranku.

berjalan. Saudara pendengar, UMKM bukan sekedar usaha kecil, ia adalah tulang punggung ekonomi, penopang dapur keluarga, dan mitra penting dalam dunia pendidikan. Semoga ke depan UMKM semakin kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanan Pagi ini. Saya Sri Adi akan menyampaikan feature dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital. Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Dua pilar ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ekonomi hijau pendengar mengedepankan kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan

tumbuh pesat dari tahun ke tahun. E-commerce transformasi online dan media digital menjadi pendorong utama. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sementara teknologi seperti kecerdasan buatan dan satelit Leo memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan siber masih perlu diatasi. Pendengar, integrasi kedua pilar ini menciptakan solusi yang lebih cerdas. Teknologi digital digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur energi bersih, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Transformasi ekonomi hijau dan digital adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun negara yang makmur, sejahtera, dan tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pendengar, demikian feature kali ini. Sampai jumpa pada feature berikutnya. Dan terus dukung transformasi ekonomi Indonesia. Saya Suryani, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah, melalui sanitasi total berbasis masyarakat. STBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih

0: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Berikut kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda yang sudah kami kutip dari laman rri.co.id. Saudara pendengar, Kejaksaan Republik Indonesia menggelar gerakan lelang serentak untuk Indonesia Maju dalam rangka Hari Lahir Kejaksaan ke-81, dan ini dilaksanakan dari tanggal 10 hingga 14 Agustus 2026 secara daring. Dan lelang ini dilaksanakan serentak di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan juga cabang Kejaksaan. Masyarakat Indonesia dapat mengikuti proses lelang melalui sistem open bidding. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Y Kanan, Dwi Purnamawati, mengatakan bagian ini merupakan gebyar Badan Pemulihan Aset dan ini menjadi agenda nasional yang melibatkan seluruh satuan kerja kejaksaan. Ia menjelaskan pelaksanaan lelang berlangsung serentak pada 10 sampai 14 Agustus 2026 sehingga seluruh masyarakat ini bisa mengikuti lelang karena prosesnya dilakukan secara daring melalui mekanisme open bidding. Menurut Dwi, kegiatan tersebut juga menjadi wujud komitmen kejaksaan dalam pengelolaan aset negara. Pelaksanaan lelang diharapkan berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat. Ia menambahkan, saudara pendengar, gerakan lelang serentak menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola aset dan sekaligus memperkuat pelayanan kejaksaan kepada masyarakat melalui proses yang terbuka dan dapat diakses secara luas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Waikanan. Pagi ini kami hadirkan majalah udara, informasi tentang Pancasila, hidup dan gerak di setiap sudut Waikanan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di 103,6 FM RRI Waikanan.

Pendengar, di hari yang cerah ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar konsep yang ada di buku pelajaran, melainkan benar-benar menghidupi kehidupan sehari-hari masyarakat kita di Waikanan. Tanpa basa-basi lagi pendengar, mari kita mulai jelajahi bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa sangat kental tercermin dalam kehidupan masyarakat Waikanan. Di setiap kampung kita bisa melihat bagaimana umat beragama berbeda saling menghormati aktivitas ibadah satu sama lain. Pada hari Minggu, gereja-gereja dengan jamaat yang menjalankan ibadah. Sementara di hari Jumat, masjid-masjid di desa-desa ramai dengan umat yang bersolat jamaah. Tak jarang pula masyarakat dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada yang membutuhkan saat bulan puasa atau Natal. Nilai ketuhanan ini juga terwujud dalam sikap ramah dan saling membantu antar warga yang menjadi ciri khas masyarakat kita yang selalu menganggap sesama sebagai saudara yang harus dijaga. Ini menggambarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pergilah ke pasar-pasar di Waikanan, Anda akan merasakan langsung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pedagang dengan senang hati melayani pembeli dari segala latar belakang, tidak membeda-bedakan siapa yang datang dengan berpakaian sederhana atau mewah. Di lingkungan kerja, baik di kantor pemerintah, perusahaan maupun usaha kecil menengah, kita sering melihat kolaborasi yang hangat antar karyawan dari berbagai suku. Saat ada rekan kerja yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesehatan, teman-teman kerjanya tidak segan untuk mengumpulkan dana bantuan atau memberikan dukungan moral. Bahkan di jalan raya pendengar, ketika ada kendaraan yang mogok atau kecelakaan kecil, warga sekitar dengan cepat datang membantu tanpa meminta ambalan. Ini adalah bentuk nyata dari nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Ini menggambarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pendengar, untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia, Wai Kanan yang merupakan rumah bagi berbagai suku, mulai dari suku Lampung asli, Jawa, Bali, Sunda, Batak, hingga etnis lainnya, menjadi bukti nyata bahwa persatuan bisa tumbuh subur di tengah keberagaman. Pada acara-acara khusus seperti Hari Ulang Tahun Kabupaten Wai Kanan, Hari Raya Idul Fitri, kita bisa melihat berbagai tarian tradisional dari berbagai daerah dipentaskan bersama. Makanan khas dari berbagai daerah juga disajikan dalam satu meja, seperti seruit dari Lampung, gudeg dari Jawa, atau rendang dari Sumatera Barat. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang digunakan di setiap kesempatan. Sementara bahasa daerah tetap dijaga sebagai bagian dari kekayaan budaya kita. Tak ada batasan suku dalam hubungan pertemanan atau perkawinan, karena kita semua merasa sebagai satu keluarga besar Indonesia.

0: Nilai demokrasi dalam Pancasila tercermin dalam cara masyarakat Uwaikanan mengambil keputusan bersama di setiap desa. Musyawarah desa atau rapat warga kampung selalu diadakan ketika akan mengambil keputusan penting, mulai dari membangun jalan desa, penataan lingkungan, hingga program bantuan sosial. Setiap suara dihargai baik dari kaum muda maupun kaum tua. Keputusan yang diambil bukan berdasarkan keinginan satu orang saja, melainkan hasil pemikiran bersama yang dianggap terbaik untuk kesejahteraan semua warga. Di lingkungan sekolah, siswa juga dilibatkan dalam musyawarah untuk merencanakan kegiatan sekolah seperti pekan olahraga atau acara kemerdekaan. Hal ini membantu mereka memahami sejak dini bahwa keputusan yang baik lahir dari diskusi dan kesepakatan bersama. Ini menggambarkan sila keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat 3,6 bayat saudara pendengar, tepatnya pada pukul 9 pagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program kami selanjutnya, yakni melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung, RRI Terus Mengudara Untuk Indonesia.

0: Sebelum nanti kita masuk dulu ke Halo RRI ya. Di Cek Fakta kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di unggahan media sosial. Isinya pesan berantai kuesioner, hadiah voucher belanja dari sebuah gerai market. Seru banget ya. Siapa sih yang gak suka belanja? Ternyata abis dapat belanja bisa dapat hadiah. Pasti langsung ya, gas-gasin aja gitu. Tapi faktanya pesan berantai tersebut tidak benar pendengar, karena tautan yang ada dalam pesan berantai justru mengarah ke website yang meminta sejumlah data pribadi dan merupakan indikasi pencurian data yang juga dihubungkan ke pinjaman online ilegal. Aduh, serem banget. Ngeklik doang langsung masuk indikasi pencurian data. Aduh, bahaya ya. Lewat akun Instagram resminya dari @indomaret, ini mereka menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengadakan program bagi-bagi voucher berbelanja melalui kuesioner online. Jadi mohon berhati-hati dan tidak menanggapi pesan, telepon, informasi palsu, atau bahkan membuka dan membagikan tautan dari pihak yang tidak dikenal serta mencurigakan. Karena sekali klik aja, data Anda bisa dicuri. Jadi yuk lebih aware lagi dan jangan sampai kita latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami kembali menyapa Anda di Halo RRI kali ini karena memang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat kami hadir di ruang dengar Anda untuk mendengarkan keluhan yang Anda rasakan, baik itu dari sisi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya yang ingin Anda informasikan sehingganya itu bisa menjadi atensi pada instansi terkait. Semoga tentunya apa yang Anda sampaikan juga itu bisa di follow up ya. Langsung yuk bergabung bersama kami di sini lewat line teleponnya 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Kita tunggu ya sampai nanti jam 10 pagi.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Mendengar masih di Halo RRI, kali ini menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Di sini kami mengundang serta untuk interaksi Anda, bisa bergabung lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 08 11 720 7909. Silakan sampaikan keluhan Anda supaya bisa menjadi atensi untuk instansi terkait, apakah itu terkait dengan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sembari menunggu ya untuk interaksi Anda, kali ini ternyata sudah ada yang bergabung. Kita coba untuk angkat terlebih dahulu yang bergabung lewat line telepon kali ini. Ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Leman di Tanggamus.
0: Bapak Leman di Tanggamus, sehat Pak?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dengan Dian Pak. Iya. Dengan Dian.
1: Ini teleponnya putus-putus ini.
0: Iya, bersama Dian juga. Pak di Halo RRI, Bapak mau membagikan juga informasi apa nih Pak hari ini?
1: Saya menginfokan telah terjadi kebakaran di Kota Agung Tanggamus ini. Ini yang begitu dahsyat.
0: Aduh, oke. Agak kaget sedikit tadi, mohon maaf ya pendengar dan mohon maaf juga kepada Pak Leman karena teleponnya terputus ya. Bisa untuk dicoba kembali Pak Leman untuk bergabung bersama kami di 0721269720 atau kalau memang ternyata dari sisi sinyalnya agak kurang baik, bisa untuk kirimkan di 08 11 720 7909. Oke, masih terputus ya pendengar. Kita coba untuk kembali undang tentunya untuk Anda yang ingin membagikan informasi keluhan yang dirasakan di wilayah Anda masing-masing. Sembari itu pendengar, kami juga ingin memberikan informasi ya terkait dengan imunisasi. Memang ini adalah salah satu ikhtiar untuk kita selalu menjaga anak-anak tumbuh sehat. Dan pastinya imunisasi ini juga didukung oleh pemerintah sebagai salah satu langkah ya untuk menjangkau seluruh sasaran imunisasi, baik anak yang menempuh pendidikan formal maupun anak-anak yang tidak bersekolah. Wakil Gubernur Lampung Jianur Lela memimpin rapat koordinasi penguatan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan imunisasi kejar human papilloma virus atau HPV tahun 2026 secara virtual dari ruang kerja Wakil Gubernur pada hari kemarin 16 Juli 2026. Rapatnya digelar untuk memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempersiapkan pelaksanaan BIAS tahun 2026. Dan dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan imunisasi jadi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Dijadwalkan BIAS tahun 2026 ini akan dilangsungkan dalam dua tahap, yaitu pada Agustus dan November 2026. Programnya menyasar siswa sekolah dasar serta anak-anak yang tidak bersekolah, termasuk anak putus sekolah dan anak jalanan. Dan akan dilaksanakan bulan depan, yaitu bulan Agustus. Mulai dari siswa kelas 1 SD atau usia 7 tahun, ini akan menerima imunisasi campak rubella. Kemudian November akan mendapatkan imunisasi DT. Sementara itu siswa kelas 2 SD atau usia 8 tahun akan memperoleh imunisasi TD pada November. Dan selanjutnya untuk siswa kelas 5 atau usia 11 tahun akan mendapatkan imunisasi HPV bagi anak perempuan. Dan juga pada Agustus imunisasi TD pada bulan November. Tentunya pelaksanaan BIAS ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tapi butuh dukungan seluruh perangkat daerah, Pemkab kota, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan. Dan kita juga sebagai orang tua dari anak-anak yang pastinya memiliki hak untuk memenuhi kesehatan mereka dan pastinya menjadikan generasi emas bagi mereka dengan salah satunya imunisasi sebagai ikhtiar menjaga kesehatan anak-anak bangsa. Dan kami nanti akan kembali lagi menemani Anda pendengar masih di Halo RRI. Silahkan untuk bergabung lewat line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Masudi Halo RRI bersama Dion Octavia kali ini menemani Anda pendengar, dan kami mengundang serta untuk Anda bergabung lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga lewat line WhatsApp-nya di 0811-720-7909 untuk menyampaikan keluhan yang juga akan menjadi atensi bagi instansi terkait. Kita akan angkat dulu telepon yang sudah mulai bergabung kali ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa di mana?
1: Ya, tadi yang putus tadi.
0: Oh, Pak. Dengan Bapak Leman di Tanggamus. Ya. Alhamdulillah sudah kembali bergabung ya, ya Pak ya.
1: Iya, ya, alhamdulillah.
0: Baik, Pak.
1: Ini menghimbau kepada pedagang-pedagang petalit atau bensin, kalau menjual bensin itu janganlah menampung atau menimbun petalit itu. Masalahnya begini, di Kota Agung Tanggap Sambung ini telah terjadi kebakaran yang cukup dahsyat ya, yang apa namanya, pedagang kelontongan, ada sebuah mobil, sebuah kendaraan roda dua yang ikut terbakar juga gitu. Jadi kalau bisa itu, kalau beli bensinnya di SPBU itu belilah secukupnya, jangan apalagi memakai mobil kendaraan pribadi itu kan, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya sekali. Di sini terjadi apa namanya itu, dia membeli petalit di SPBU memakai mobil lalu dipindahkan ke Jojen untuk dijual ketengan gitu. Tapi disitulah terjadi ada api gitu. Jadi terjadi kebakaran yang sangat dahsyat gitu di Kota Agung Tanggamus. Jadi menghimbau kepada penjual-penjual kecil, penjual-penjual ketengan, bom ini khususnya, untuk membeli bensin di SPBU secukupnya saja, jalan banyak-banyak untuk menimbun yang namanya BBM gitu. Itu saja infonya. Oh ya Mbak,

0: Sepa ini di Islami Kota Agung, kalau sholat Jumat itu di sini disediakan makan gratis itu kan, setelah sholat Jumat kan. Jadi kalau bisa kepada jamaah sholat Jumat itu, kalau makan itu jangan, apa namanya, kadang-kadang itu nasi itu kebuang-buang kasih lagi itu.
1: Okay.
0: Nasi itu makanan itu, jadi sangat disayangkan gitu. Khususnya kepada anak-anak itu yang mengambil nasi lalu tidak dimakan gitu. Percuma gitu. Jadi makanan seadanya saja gitu. Makasih gitu saja. Makasih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Tanggamus, terima kasih untuk informasinya dan juga himbauannya yang sangat positif ya, terkait dengan tadi sempat Pak Leman share informasi adanya kejadian kebakaran yang salah satunya itu ditengarai karena adanya penimbunan bahan bakar minyak atau bensin yang memang disuplai mengambil sendiri dengan kendaraan pribadi dari SPBU, tapi juga tidak menyiasati atau tidak memperhatikan aspek keselamatan, karena memang namanya juga bahan bakar ya, tentunya itu sangat punya potensi yang bahaya sekali saat kita lalai, atau bahkan tentunya itu bisa memercikkan api juga, kalaupun memang kondisinya kita tidak berhati-hati. Dan himbauan dari Bapak Leman tadi bahwasannya untuk para pengusaha yang juga suka untuk berjualan bahan bakar minyak eceran ya, supaya tidak menimbun pembelian BBM tersebut, dan selalu diutamakan aspek-aspek keselamatan. Selain itu juga terkait dengan fenomena ini ya, Jumat berkah gitu ya, yang suka berbagi makanan. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur sekali saat ada masyarakat kita yang memiliki rezeki lebih, kemudian berbagi dalam bentuk makanan kepada para jemaah sholat Jumat. Wah, ini pastinya juga pahalanya berlipat ganda ya, orang baru selesai sholat Jumat kemudian dapat makanan gitu. Pastinya juga ini akan menjadi berkah bagi yang memberikan makanan tersebut. Tapi sayangnya, makanannya harusnya baiknya dihabiskan, jangan dibuang-buang, jangan tidak dihabiskan gitu ya. Mari untuk pisahkan dulu kalau memang terasa kayaknya porsi ini kebesaran untuk perut saya. Jadi dari awal udah dibagi dulu gitu kan ya. Atau bisa juga dibawa pulang ke rumah supaya bisa dimakan bareng-bareng sama anggota keluarga yang lain. Pasti lebih nikmat. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Leman di Tanggamus ya, sudah bergabung di Halo RRI kali ini. Nanti kita akan kembali lagi, masih di Halo RRI. Kita masih buka juga untuk line telepon dan juga line WhatsApp-nya sampai nanti jam 10 pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Tahu gak sih?
5: Apa? Ntar, makan dulu deh.
4: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
5: Udah, gak baik makan sambil bicara.
4: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
5: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
4: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
5: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
6: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih di Halo RRI bersama Dian Octavia. Dan kali ini kita juga sudah ada WA dari pendengar yang bergabung ya. Tentunya juga ini memberikan tanggapan terkait tanggal patching jalan yang terlalu tinggi karena bisa mengakibatkan rawan kerusakan pada kendaraan dan kecelakaan karena sering tidak seimbang kendaraan saat melintas. Nah, harapannya tentu kondisi ini bisa ditindaklanjuti kepada Dinas Bina Marga, Dinas PU untuk memperhatikan para pekerja kontraktor. Karena perbaikan jalan di wilayah Lampung ini si pendengar ini rasakan masih belum terlalu memuaskan. Karena ini pun bisa menjadi sorotan bahaya dari kecelakaan yang bisa ditimbulkan. Terima kasih tentunya sudah ikut bergabung bersama kami. Kali ini juga ada WhatsApp kembali ya dari pendengar kita, masih terkait infrastruktur. Tolong perbaikan jalan antara Indomaret kilometer 4 sampai dengan kantor BPN. Di clear jalan berbatu dan berdebu. Bahkan ini hari Rabu korban 1 meninggal. Jangan sampai ada korban selanjutnya. Boleh disampaikan lebih jelas ya untuk wilayahnya ada di mana? Untuk jalannya ada di wilayah mana? Kabupaten kota manakah? Supaya tentunya ini menjadi atensi juga bagi instansi terkait. Dan terima kasih untuk dari keluhan yang sudah disampaikan oleh para pendengar di Halo RRI kali ini. Karena memang sudah ada di akhir perjumpaan kita. Sejauh ini kita tampung terlebih dahulu untuk keluhan yang disampaikan dan nanti akan kita coba untuk sambungkan bersama dengan instansi terkait untuk mendapatkan tanggapan. Dan pastinya juga keluhan yang sudah disampaikan oleh pendengar ini menjadi atensi supaya bisa lebih tahu juga kondisi dari masing-masing wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Salah satunya itu tadi karena berkaitan dengan keselamatan dari para pengguna jalan. Dan pastinya di Halo RRI bukan hanya hari ini saja, akan ada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 9 sampai dengan 10 pagi. Jangan sampai ketinggalan untuk menyampaikan keluhan Anda. Dan tentunya informasi dari Anda akan sangat bermanfaat karena bisa menjadi perhatian bagi instansi terkait untuk terus menunjukkan performa terbaiknya. Baik pendengar, itu juga menjadi penutup kita pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Lampung Pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Setelah ini jangan kemana-mana karena pastinya juga masih akan ditemani dengan Lampung Siang ini. Nanti di jam 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat akan hadir Indonesia Sehat bicara terkait air minum dan stunting. Wah, ternyata dari air minum juga bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ya. Silahkan untuk dengarkan nanti di Indonesia Sehat. Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda nih pendengar di siang hari ini. Senang sekali kami bisa kembali menemani Anda. Kali ini dalam Lampung siang ini Adina hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan dalam program Indonesia Sehat kami juga akan terus menemani Anda dalam menjalankan aktivitas Anda. Nanti kita akan coba juga ya pendengar untuk menghubungi narasumber kita. Kita akan berbincang tentunya dalam program acara Indonesia Sehat. Kita akan ngobrol tentang air minum dan stunting. Ini kira-kira apa sih kaitannya air minum dan stunting mendengar? Kita akan cari tahu informasi selengkapnya nanti bersama dengan Ibu Anita Pelita SKM MSI yang merupakan fungsional sanitarian muda pendengar. Nah, untuk Anda yang penasaran ingin ikut bergabung dalam acara ini, Anita akan hadirkan nanti ya. Tapi membuka kebersamaan kita di siang hari ini, kita akan dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu pendengar sekaligus juga membuka kebersamaan kita dalam acara Indonesia Sehat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
0: pengen jerit rasanya loh.
5: Go away, stay away.

Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, berbincang mengenai pentingnya air minum yang aman dan juga kaitannya dengan pencegahan stunting pada anak nih, khususnya mungkin ya pendengar ya. Dan kalau ngomong soal stunting, ini tentunya bukan hanya dipengaruhi oleh asupan makanan aja, tapi juga oleh kebersihan lingkungan, sanitasi, dan kualitas air minum yang dikonsumsi setiap harinya, pendengar. Dan melalui obrolan kali ini, kita akan saling berbagi informasi ya tentunya tentang apa sih yang harus dilakukan gitu kan ya, semoga agar kita selalu sehat, pendengar. Dan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Anita Pelita SKM MSI yang merupakan fungsional sanitarian muda, pendengar. Kita akan ngobrol tentang air minum dan stunting dalam program acara Indonesia Sehat. Kita akan langsung saja sapa Ibu Anita di kesempatan siang hari ini. Halo, selamat siang Ibu Anita.
1: Selamat siang Mbak Martiana.
0: Gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, Ibu, kita kali ini akan ngobrol ya tentang air minum dan juga stunting. Mungkin di awal obrolan nih, Bu, mungkin bisa sedikit dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan stunting di sini, Bu?
1: Stunting itu adalah kondisi ya gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi yang kronis yang berkelanjutan, gitu ya. Infeksi berulang, dan faktor infeksi berulang itu bisa disebabkan oleh pemakaian air yang tidak bersih, yang tidak aman, ditandai dengan dengan pertumbuhan anak yang kecil, yang kerdil, yang di bawah standar, tidak sesuai dengan umurnya gitu.
0: Oke, jadi tadi dikatakan air minum yang aman. Nah, yang dimaksud dengan air minum aman di sini seperti apa, Bu?
1: Air minum yang aman itu yang tentunya terhindar dari atau bebas dari pencemaran biologis, kimiawi maupun fisika. Ya, misalnya biologis itu dia terhindar dari bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu bakteri yang terdapat pada fekal manusia, yaitu terdapat pada tinja manusia. Nah, itu untuk memastikan bahwa air minum kita sudah aman itu bagaimana? Nah, Kemenkes khususnya untuk setiap tahun sudah diadakan survei kualitas air minum. Ya, jadi tujuan dari survei itu adalah untuk memastikan kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat itu sudah aman. Bagaimana caranya? Dengan pemeriksaan lab. Ya, jadi kami melakukan survei itu door to door di setiap rumah yang menjadi lokus. Nah, itu nanti kami periksa lab dengan alat Sunkit. Dengan pemeriksaan yang kami lakukan, kami harapkan bahwa nanti apabila ada hasilnya sudah keluar, kita mengharapkan bisa memberikan feedback kepada masyarakat bahwa kondisi air mereka itu bagaimana. Kalau dia kondisinya memiliki pencemaran atau tercemar dengan bakteri coli yang berasal dari tinja manusia, maka kita lihat dulu sumber airnya itu dari mana. Kalau dia dari sumur gali, berarti sumur galinya harus kita perbaiki. Apabila dia dari sumur komunal, gitu ya, kan banyak juga yang masyarakat yang menggunakan sumur komunal, itu kita lihat juga kondisi fisik dari sarana air minum tersebut bagaimana. Nanti kita lakukan perbaikan di situ, ada intervensi di situ.
0: Oke. Ya. Jadi begitu, bisa dibilang kualitas air minum dengan stunting ini ada hubungannya ya, Bu ya?
1: Iya, secara tidak langsung ya. Tapi yang terkait secara langsung itu kan gizi, ya kan, pola asuh. Tapi di sini kita juga masuk air itu kan untuk sanitasi. Jadi keperluan sanitasi, air yang aman itu juga salah satu faktor penjatuh stunting. Tapi tentunya tidak mengindahkan yang lainnya ya, seperti pola asuh, pelayanan kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat kita juga. Tapi air ini merupakan salah satu yang berkontribusi terhadap stunting tersebut. Karena kan kita tahu ya Mbak ya, dalam seharian kita, kita kan menggunakan air nih. Dari bangun tidur, kita ke toilet, menggunakan jamban, kita menggunakan air. Untuk minum, kita menggunakan air. Nah, disitulah titik krusialnya, apabila masyarakat kita, terutama anak-anak balita, ataupun ibu-ibu muda yang sedang hamil, itu mengkonsumsi air yang tidak aman, itu akan berakibat terhadap kesehatannya. Salah satunya misalnya diare. Diare yang berulang terjadi pada ibu hamil, itu akan mengakibatkan nanti anaknya lahir tidak sesuai dengan harapan gitu loh, Mbak Mariana.
0: Oke, jadi air minum yang nggak aman ini bisa menyebabkan stunting. Dengan kata lain seperti itu ya, Bu?
1: Iya, salah satu. Iya, salah satu faktornya ya.
0: Nah, apa semua anak yang konsumsi air minum tidak aman ini akan mengalami stunting itu benar-benar hanya itu saja? Atau gimana nih, Bu? Atau ada faktor lainnya?
1: Sudah, kan tadi kan... ada faktor lain, iya banyak faktor lain. Ini kan untuk penggunaan air aman itu salah satunya. Apa tuh gizi ya, terutama ya gizi, pola asuh, asupan untuk anak bayi, anak balita kita itu juga harus ditingkatkan, harus dilihat. Jadi tidak hanya air, itu banyak faktor lainnya. Ini hanya salah satu aja bahwa sanitasi dan air minum aman itu salah satu faktor yang bisa mendukung terjadinya infeksi yang berulang, nanti akan mengakibatkan stunting, baik itu pada anak-anak, tuh stunting pada anak.
0: Oke, nah gimana nih, Bu, caranya? Mungkin ada tips nih untuk mencegah stunting yang berkaitan dengan air minum nih, Bu.
1: Maaf tadi saya kurang dengar. Kalau air aman itu tadi ya, salah satunya memang untuk kita dari Dinkes itu memang sudah melakukan pemeriksaan terhadap air minum di masyarakat kita dengan melakukan surveillance kualitas air minum tersebut. Tapi untuk masyarakat itu kita menghimbau agar air yang diminum dilakukan pengolahan dahulu, seperti misalnya dengan dimasak sampai mendidih, gitu.
0: Oke, jadi
1: dengan dimasak sampai mendidih, kita harapkan E. coli-nya itu akan mati, gitu. Dan jadi, juga di masyarakat kita kan banyak menggunakan air isi ulang ya, menggunakan air isi ulang itu kami sarankan untuk dilakukan perebusan dulu sebelum dikonsumsi, karena kita tidak tahu ya kondisi alat air isi ulang itu sudah sesuai standar belum gitu. Dalam pengoperasiannya.
0: Jadi walaupun kita beli air isi ulang akan lebih baik kalau misalkan itu air direbus dulu gitu ya, Bu?
1: Iya. Iya, betul sekali, Mbak. Karena kan sesuai SOP memang itu ada tahapan dari sterilisasi, filtrasi dari alat isi ulang itu. Tapi kan memang itu di bawah pengawasan kita juga ya, di bawah pengawasan sanitarian ada di Puskesmas. Itu kita awasi, tetapi dalam melakukan pengawasan itu tergantung lagi dari yang punya alat, masyarakat yang mempunyai alat gitu. Apakah dia mengikuti SOP yang seharusnya ataukah tidak? Gitu.
0: Nah, Ibu,
1: kalau kami dari Dinkes hanya
0: iya, silakan
1: hanya menyarankan untuk melakukan. Iya, kami dari Dinkes hanya menyarankan untuk melakukan misalnya pemeriksaan di lab terakreditasi. Kan air isi ulang itu harus diperiksa secara berkala di lab atau juga penggantian filter dan penggantian alat. Itu lampu UV itu kan bagus ya, biru-biru. Nah, itu ada masa expirednya loh. Jadi harus secara berkala diganti. Enggak boleh dari pemasangan pertama sampai 5 tahun mendatang itu masih itu aja nggak bisa.
0: Ada masa kadaluarsanya bisa dibilang ya?
1: Ada. Iya, ada semua itu.
0: Oke. Nah, kalau ngomong soal lab nih, Bu, kalau misalkan masyarakat ingin menguji air minum yang ada di rumah dengan di lab gitu, ini ada biaya-biaya tertentu nggak sih, Bu?
1: Ada. Iya, di lab Kesda itu ada perdanya sendiri. Tergantung parameter yang akan kita periksa ya. Kalau sesuai dengan Permenkes 2 tahun 2023, itu ada 19 parameter yang bisa diperiksakan untuk air minum di rumah tangga kita. Itu ada perdanya. Ada perdanya tersendiri. Bisa ke lab Kesda, menghubungi lab Kesda.
0: Nah, selain memeriksakan air yang kita minum atau sumber air di rumah gitu kan ya, di lab gitu kan ya, ada nggak cara lain untuk memastikan air minum yang kita konsumsi, yang keluarga konsumsi ini aman, Bu?
1: Ya, salah satu tadi kita harus melakukan perebusan. Karena dengan perebusan itu bakteri E. coli itu akan mati pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi harus dipastikan bahwa air yang kita rebus itu harus benar-benar mendidih, gitu. Itu bakteri secara biologi itu mati dia. Tapi secara kimia itu harus kita periksa di lab. Kan kita nggak tahu ya kandungan air itu kalau tanpa pemeriksaan di lab. Tapi kalau untuk mikro itu mati dengan perebusan. Atau juga dengan filtrasi di isi ulang itu, itu sebenarnya juga mematikan bakteri. Tetapi kan kita tidak bisa memastikan bahwa alat yang dipasang oleh masyarakat itu benar-benar sudah memenuhi prosedur gitu. Walaupun dari Dinkes sudah melakukan pengawasan terhadap air depot air minum.
0: Oke. Jadi memang kalau mau aman itu tadi ya harus direbus ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau di Lampung

0: ada juga yang memakai air sumur, tetapi sumurnya itu berdekatan dengan septic tank atau dengan sumur pencemaran lain seperti kandang ternak, dan konstruksi sumur galinya itu hanya 5 meter, 6 meter, itu sangat beresiko terhadap pencemaran E. coli dari tinja manusia gitu.
1: Oke. Nah, kalau untuk ciri-ciri air minum yang layak dikonsumsi itu biasanya apa aja, Bu?
0: Ya, kalau secara fisik, dari secara fisik kita bisa lihat ya visualisasinya, misalnya jernih.
1: Oke.
0: Kalau udah jernih, lalu kita cium, berbau kah dia? Kan ada yang berbau lumpur atau berbau apa? Itu secara fisik ya, dari jernih, tidak berbau, tidak berasa.
1: Oke.
0: Gitu, itu dari tiga itu aja bisa kita bisa pastikan. Kalau secara kimia, secara kimia berarti harus diperiksa ke lab biar kita tahu kandungannya, misalnya apakah dia mengandung apa magnesium, sulfat, Fe gitu.
1: Oke. Kalau dari Dinka sendiri, Bu, ada nggak sih edukasi nih tentang air minum bersih yang bisa membantu menurunkan angka stunting?
0: Iya, kami terutama di puskesmas ya, di wilayah kerjanya masing-masing, itu sanitari yang kami turun terjun langsung ke masyarakat, door to door malahan, untuk memeriksa keadaan fisik dari sarana air minum tersebut. Ya, jadi kami turun ke sarana air minum, kami lihat fisiknya. Nah, nanti di situ kami sarankan kepada masyarakat apabila tidak memenuhi kriteria kesehatan sarana air tersebut, misalnya sumur gali. Sumur gali itu seharusnya bercincin, ya, dibeli plester pinggirannya, lalu bertutup, dan kedalamannya juga harus disesuaikan dengan sumber pencemar. Apabila ada sumber pencemar di situ yang kurang dari 10 meter, nah itu bisa dipastikan sumber air kita, sumur kita itu bisa tercemar dari E. coli ya, dari tinja. Tetapi lihat dulu struktur si bangunan sumur itu apakah dia kedap tidak gitu. Ataukah sumber pencemar seperti septic tank? Septic tank yang kita maksud sebenarnya, asumsi septic tank itu adalah tampungan tinja yang kedap, yang suatu saat 5 tahun itu akan disedot. Tetapi kebanyakan di masyarakat kita ini dia bukan kedap, tidak disedot ya, berpuluh tahun gak disedot. Nah itu merembes ke bawah, itu bisa mencemari air tanah sebenarnya. Jadi kalau dari Dinkes itu tidak kurang-kurang kita door to door ke masyarakat mengecek keadaan fisik sarana air minum dan juga kualitas air minumnya dengan tadi melakukan surveillance kualitas air minum dengan menggunakan alasan kit, portable sun kit yang kita bisa periksa di lapangan gitu.
1: Oke, nah itu kalau misalkan sumur galian, tapi kalau misalkan kayak sumur bor, itu apakah tingkat keamanan untuk air minum bisa dikonsumsi lebih tinggi, Bu?
0: Ya, kalau sumur gali itu kan, sumur bor itu kan kedalamannya biasanya puluhan ya bisa.
1: Iya.
0: Ya, bisa 30-an gitu.
1: Iya.
0: Ya, itu jalannya sumber pencemar untuk meraih sumber air di bawah itu lebih panjang. Jadi kalau sudah 60 itu 30 itu insya Allah, tapi tergantung porositas tanah juga ya. Kalau tanahnya itu lempung mungkin lebih susah pencemar untuk masuk, ya kan? Tetapi kalau tanahnya berpasir, strukturnya tentu kan cepat. Gitu, jadi kita lihat juga kondisi tanah, porositas tanah bagaimana, terus juga dalamnya dari sumur bor itu kalau 60 gitu kan. Terus sumurnya di casing, apa sumur bor itu pakai casing, itu sumber pencemar untuk masuk itu lebih susah ya. Gitu, kalau kedalaman 60 terus tanahnya itu porositasnya kuat, porositasnya tidak seperti tanah pasir, itu lebih susah untuk menembus pencemar dari atas gitu.
1: Oke, baik.
0: Banyak ininya, faktornya.
1: Iya. Dan baik Ibu, sebelum kita akhiri obrolan kita nih, Bu, di siang hari ini mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan terkait dengan topik bahasan kita yaitu air minum dan stunting, Bu? Silakan.
0: Iya, memang masyarakat kita ini ya, apa air minum itu memang sangat penting. Sangat penting untuk konsumsi ataupun untuk sanitasi setiap harinya. Nah, untuk konsumsi harus dipastikan bahwa masyarakat kita harus merebus atau memasak air minum sampai mendidih. Ya, begitu juga untuk air isi ulang. Tetapi beda konteksnya kalau itu air kemasan. Kemasan pabrikan yang SNI ya, itu udah berbeda lagi. Nah gitu. Jadi penyediaan air minum itu yang aman, itu harus dari kita dulu. Dari masyarakat harus sadar, masyarakat itu harus memiliki kesadaran bahwa air yang dikonsumsi itu harus benar-benar

0: agar kualitasnya baik, yaitu dengan cara mini, dengan cara yang sangat sederhana sebenarnya, hanya melakukan perebusan. Dan tentu saja untuk mencegah stunting itu bukan hanya dari air minum saja ya, tapi dari perbaikan gizi, terus sanitasi, lingkungan kita ini harus terjaga dari sampahnya, ya kan? Terus perilaku hidup sehat kita itu, misalnya bagaimana sih cara mau makan, cara mau menyusui gitu, itu harus hygiene dulu dari kita, tangan kita harus bersih gitu. Apalagi kita mau menyusui anak misalnya, sebelum menyusui, nah itu tangan ibunya harus bersih dulu. Apalagi dengan dot ya, dot itu harus disteril dulu gitu kan. Dan juga ini pengetahuan masyarakat kita juga harus ditambah dengan cara edukasi misalnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya. Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal itu memang banyak faktor ya Mbak ya. Jadi tidak hanya dari air saja gitu.
1: Iya.
0: Dukungan pemerintah tentunya juga harus selalu ya. Jadi dukungan pemerintah itu bukan hanya dari kesehatan loh, dari pihak lain pun. Kami ini hanya sebagai corong pertama ya, tetapi dibantu dengan pihak yang lain sepertinya PU, Dinas PMD atau PKK gitu. Banyak yang berperan di sini untuk mencegah stunting.
1: Baik kalau iya. Gitu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya Bu ya, karena ini adalah salah satu kebiasaan sehari-hari yang memang harus diterapkan ya Bu ya, kalau misalkan kita mengharapkan bisa zero stunting gitu kan ya. Karena kalau ngomong soal air minum, ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan informasi yang Ibu sampaikan ini akan bermanfaat nih untuk pendengar kita di siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya ya Ibu.
0: Baik, terima kasih iya. Banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar di manapun Anda berada, itu tadi ya obrolan kita tentang air minum dan stunting bersama dengan Ibu Anita Pelita SKM MSI yang merupakan fungsional sanitarian muda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan. Kita akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda di siang hari ini.

0: Hello, you only live one.
1: 'Bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari jahatan seksual di internet, terutama pedofil.
0: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
2: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Dan kalau kita ngomong soal pencegahan stunting, ini pastinya perlu yang namanya upaya terpadu. Salah satunya dengan kita memastikan bahwa setiap keluarga ini punya akses terhadap air minum yang memenuhi standar, pendengar. Dan tentunya standar kesehatan air minum ini sebaiknya juga berasal dari sumber yang terlindungi ya, diolah dengan benar melalui perebusan atau mungkin juga metode pengolahan lain yang aman, dan pastinya juga bisa dicek di lab-lab tertentu ya pendengar. Dan keberhasilan upaya pencegahan stunting ini juga butuh yang namanya kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat. Nah, dengan tersedianya air minum yang aman dan juga penerapan perilaku hidup bersih serta juga pemenuhan gizi yang baik, maka resiko terjadinya penyakit infeksi ini bisa dikurangi. Hal ini yang akan mendukung penyerapan zat gizi secara optimal, sehingga akan sehingga pertumbuhan dan juga perkembangan anak nantinya akan berlangsung dengan baik. Oleh karena itu pendengar, penyediaan air minum yang berkualitas adalah salah satu komponen yang penting dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slakovin Sik resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Restarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

1986. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju

Hensik resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Hensik akan didampingi oleh dua asisten negaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berakhir.

beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire dan laga eliminasi WBA. Petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan, 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lili Nadea.
1: La route qui va déposer. Félicien
2: avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really need to check.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esport World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lor pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae, mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH Mary Mirai Christine Vivero mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just wanna say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: di Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.

0: pelatihan.
1: No, I think it's been.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Start this new challenge for us.
0: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah, dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: kabar dari Bola Basket Nasional Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya Syamana untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Prof ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabor. Cabornya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat M. Nur Haidin menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov. Ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang nggak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: aku aja gantian sini yang nyetir?
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: di manapun Anda berada, terima kasih ya. Anda masih tetap bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya untuk Anda nih pendengar, hari ini Jumat 17 Juli 2026, untuk Anda umat Islam ya, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat nih pendengar. Dan ayo persiapkan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat Jumat dari sekarang ya. Mungkin Anda bisa tinggalkan dulu sejenak gitu kan, semua aktivitas Anda, semua pekerjaannya saat ini pendengar, dan nanti akan dilanjutkan kembali. Bisa memakai pakaian yang bersih, rapih ya, lalu kemudian bersegera menuju ke masjid terdekat ya, untuk melakukan untuk mendengarkan ataupun juga mengikuti khutbah Jumat dan menunaikan sholat Jumat berjamaah. Anda bisa mendatangi masjid-masjid yang terdekat untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang bekerja juga, berhenti dulu mungkin pekerjaannya, untuk Anda umat Islam untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan kami informasikan untuk Anda hari ini dari RRI Bandar Lampung, dari Studio 2 RRI Bandar Lampung, nanti akan dilaksanakan ibadah sholat Jumat. Jadi kalau misalkan Anda saat ini berada di seputaran Pahoman Bandar Lampung nih pendengar, Anda bisa langsung datang ya ke RRI Bandar Lampung, dari Studio 2 RRI Bandar Lampung, nanti akan dilaksanakan ibadah sholat Jumat pendengar. Dan pastinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memudahkan ya setiap langkah Anda pendengar menuju rumah Allah ya, untuk menjalankan ibadah sholat Jumat, dan pastinya juga menerima semua amal ibadah yang kita laksanakan di hari ini, serta menjadikan hari ini, hari Jumat ya, sebagai hari yang penuh rahmat, keberkahan, ampunan, dan juga kebaikan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya pendengar, masih menemani Anda di siang hari ini. Selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami.
1: Di saat waktu berhenti

0: Kamu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 hingga 5 bersama Febri Ardiansyah.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung ke Studio 2 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat. Siang hari ini bertindak selaku imam dan khotib Bapak Ustadz Khoirul Umam dan Muazzin Ustadz Nofriansyah. Dan pendengar, sholat Jumat ini kerjasama RRI Bandar Lampung dengan kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan langsung menuju ke Studio 2 RRI Bandar Lampung.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim Ba'da an a'udha billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Wa qala ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha Wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa fir riwayati wa kullu dalalatin finnari amma ba'd Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Ghafur memberikan ampunan dan maghfirah kepada seluruh hambanya. Bagi siapa saja yang meminta ampun kepadanya, mengakui kesalahannya dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Fastaghfiruh, maka mintalah ampunan itu kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Rabbul Musta'an. Allah itu tempat kita seluruh hambanya meminta tolong. Dan Allah berjanji akan menolong siapa saja hambanya bagi siapapun yang meminta tolong kepadanya. Dan hanya kepadanya. Fasta'inuhu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Syaratnya, jika ingin Allah menolong segala urusan kita, iyaka na'budu, beribadah dulu kepadanya. Penuhi segala panggilan Allah kepada kita. Maka insya Allah itu menjadi sarana untuk Allah menolong kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita. Baginda kita ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas izin Allah juga kita termasuk umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tak lupa Khatib selalu mewasiatkan kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah sekalian umumnya untuk senantiasa meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu, kata Allah, maka persiapkanlah bekal-bekal kalian. Fa inna khairazadit taqwa, maka ketahuilah sesungguhnya bekal terbaik untuk menghadap Allah nanti bukan dari tingginya jabatan kita, bukan pula dari banyaknya harta kita, melainkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum, kata Allah, antadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum.
Masatsuhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Allah berfirman kepada seluruh hambanya. Apa kata Allah? Am hasibtum? Apakah kalian mengira? Apakah hamba-hambaku ini mengira kata Allah? Antadkhulul jannah. Bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Walamma ya'tikum masalul ladhina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada mereka, belum tiba kepada mereka, belum tiba kepada kita ujian sebagaimana diujinya orang-orang yang terdahulu. Masat suhumul baksa, mereka ditimpa dengan kesengsaraan, wadorro, dengan kemelaratan, wazulzilu, bahkan hati iman mereka Allah guncang-guncang. Kita melihat kepada saudara kita Amr bin Yasir radhiyallahu anhu yang dipaksa melihat kedua orang tuanya meninggal di depan matanya. Ia melihat ayahnya yang ditikam berulang kali hingga mati. Kemudian ibunya yang badannya terbelah menjadi dua karena ditarik oleh dua kuda yang berlawanan. Dan semua siksaan itu dilakukan hanya untuk menukar kalimat syahadat dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Kita juga melihat kepada saudara kita Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ketika ia disiksa terus menerus hingga badannya terluka berdarah, hingga terkelupas dan melepuh kulit-kulitnya, hanya untuk kembali menukar syahadat yang Bilal ucapkan. Ia bahkan dijanjikan bebas dari perbudakan. Ia dijanjikan akan diberikan istri yang begitu cantik. Ia bahkan dijanjikan untuk diberikan posisi. Ia bahkan dijanjikan untuk diberikan harta pula yang melimpah oleh tuannya Umayyah. Hanya untuk kembali menukar syahadat yang Bilal ucapkan. Maka wajar hadirin. Rasul dulu pernah mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kenapa? Karena sebegitu hebatnya orang-orang terdahulu mempertahankan kalimat syahadat mereka hingga muncul di dalam ayat ini, muncullah sebuah perkataan, sebuah pertanyaan yang bahkan bukan hanya sahabat-sahabat yang mengucapkan ini, Rasulnya sekalipun mengucapkan ini, meminta, bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata mereka? Mata Nasrullah, kapan tiba, kapan datang, kapan hadirnya pertolongan Allah itu? Karena sudah sebegitu lama mereka diuji, sudah begitu dahsyat ujian yang mereka terima, hingga mereka hampir tak mampu mempertahankan keimanan dan ketakwaan mereka. Mereka mengatakan, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Maka lihatlah hadirin. Pada akhir ayat ini, Allah tutup dengan sempurna. Allah tutup dengan menenangkan para kegelisahan dan kegundahan para sahabat terdahulu. Kegelisahan yang menyelimuti mereka setelah sekian lama. Dengan sebuah kalimat penenang. Apa kata Allah di akhir ayat ini? Ala, ketahuilah. Inna nasrallahi qarib. Bahwa sesungguhnya pertolongan Allah kepada hambanya itu sangatlah dekat. Di dalam hadis yang lain hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atas dirinya, tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengujinya dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Maka hadirin, kuncinya adalah bersabar. Sabar yang seperti apa? Sabar dalam menghadapi ujian yang dimaksud ialah ketika ujian itu menimpa kita, kita tidak menjadikan itu sebagai sarana untuk melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak hadirin, tidak sedikit mungkin pula dari kita yang ketika kita menghadapi sebuah ujian dan masalah, justru itu menjadi sarana kita untuk jauh dan berputus asa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya hadirin,
Apakah bentuk ujian yang Allah berikan itu hanyalah dalam bentuk kesusahan? Apakah ujian yang Allah berikan itu hanya bentuk kemelaratan? Apakah ujian yang Allah berikan itu hanyalah bentuk kesedihan? Ternyata tidak, hadirin. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang telah aku berikan kepadanya, maka akan aku lipat gandakan nikmatku kepadanya. Namun barang siapa yang kufur, kata Allah, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Ayat ini tidak hanya memberikan kabar gembira kepada siapa saja hambanya yang berhasil bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tetapi dalam ayat ini, Allah juga memberikan ancaman bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, jika tidak mampu kita jadikan sarana untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jelas di dalam ayat ini Allah ancam, Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kita berkaca kepada sosok Fir'aun, sosok pemimpin yang begitu berkuasa. Ratusan tahun ia memimpin, tetapi kepemimpinannya tak mampu ia jadikan sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan justru dengan kepemimpinannya itu, ia menjadikan sarana untuk mendapatkan azab dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan, hadirin, bahwa tingginya jabatan, luasnya kekuasaan pun adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mampu menjadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau justru karena nikmat kepemimpinan itu malah menjadi sarana kita untuk mendapatkan siksa dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kita berkaca juga kepada saudara, kepada musuh Allah, Qarun, di mana orang ini yang sangat bergelimang harta. Bahkan dalam suatu riwayat dijelaskan, untuk mengangkat kunci brankasnya saja dibutuhkan 8 kuda atau 8 pengawal yang paling kuat di negeri itu, hanya untuk mengangkat kunci dari brankas harta-hartanya Qarun. Namun lagi-lagi, hadirin, harta yang Qarun punya tidak mampu membawanya kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan lagi-lagi justru mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kemudahan yang Allah berikan kepada hamba, baik dalam bentuk kekuasaan maupun dalam bentuk rezeki, boleh jadi itu juga merupakan ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Tapi tenang, hadirin, ternyata Allah tidak hanya memberikan contoh yang buruk saja. Allah memberikan teladan bagi hambanya. Bahkan Allah memberikan kekuasaan kepada hamba ini yang membentang, harta yang bergelimang. Bahkan hamba ini berdoa, di dalam doanya ia meminta agar tidak ada satu orang pun di muka bumi ini setelahnya yang memiliki kekuasaan melebihi dirinya pun, yang memiliki kekayaan melebihi dirinya. Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya Allah berikan kekuasaan yang membentang dan lama, dan Allah berikan juga kepadanya harta yang begitu banyak. Namun lihatlah bagaimana cara Nabi Sulaiman alaihi salam menyikapi nikmat yang Allah berikan ini. Diabadikan di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40. Allah kata, Nabi Sulaiman berkata, Qala hadha min fadli rabbi liyabluwani an ashkuru am akfur, waman syakara fa innama yashkuru li nafsih, waman kafara fa inna rabbi ghaniyun Karim. Bahwa apa yang ia miliki semata-mata adalah bentuk ujian yang Allah berikan kepadanya. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang ia bersyukur, maka ia tentu bersyukur untuk dirinya sendiri, karena itu akan kembali kepada dirinya. Namun barang siapa yang kufur, maka tentu Allah lah yang paling kaya dan yang paling berkuasa. Oleh karena itu, hadirin, mari sama-sama kita sadari bahwa segala yang Allah berikan kepada kita sejatinya adalah bentuk ujian Allah kepada seluruh hambanya. Ada yang diuji dengan kemelaratan,
Diuji dengan kesedihan, diuji dengan kesengsaraan. Namun ada pula yang Allah uji dengan kemudahan, kesenangan dan kegembiraan. Sama-sama keduanya merupakan bentuk ujian. Jika kita berada pada posisi yang susah, pada posisi yang sedih, pada posisi yang melarat, maka jadikan itu sebagai sarana kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bersabar. Namun jika kita berada dalam posisi yang senang, dalam posisi yang mudah, maka jadikan itu pula sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bersyukur. Ingat hadirin, Nabi Ayub mulia di hadapan Allah karena sabarnya, pun dengan Nabi Sulaiman mulia di hadapan Allah karena syukurnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dan pendengar, untuk Anda nih yang baru saja selesai menjalankan ibadah sholat Jumat ya, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan akan mulai nih mencari makan siang apa sih kira-kira di siang hari ini. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, pastinya tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas untuk siang hari ini pendengar pukul 12:52 waktu Indonesia Barat. Melalui CCTV Polresta Bandar Lampung terlihat dari Simpang Moro Antasari ya, kendaraan yang melintas ini tidak terlalu ramai ya pendengar, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar. Dan untuk Anda juga yang saat ini akan melintas di seputaran Mall Kartini atau tepatnya di depan Mall Kartini, saat ini juga kendaraan yang melintas cukup lancar arus kendaraannya, dan kendaraan yang melintas juga tidak terlalu ramai ya pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Pastikan untuk Anda yang membawa kendaraan, membawa kelengkapan surat menyurat, ataupun juga untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2 nih khususnya, jangan lupa ya pakai helm, pakai jaket, apalagi kalau misalkan Anda akan melakukan perjalanan jauh. Pokoknya tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Dan menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda, akan ada berita daerah Lampung siang. Jadi tetap di 90,9 FM.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pemeliharaan kita pakai padat karya. Sebenarnya nggak saya tonton satu-satu, tapi sebenarnya kita menggunakan masyarakat setempat untuk kerja-kerjaan yang perlu pembersihan bahu dan lain-lain.

Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Jumat 17 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung tetap melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jalan melalui program padat karya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi jalan sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi pekerjaan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana.

0: Pemerintah Provinsi Lampung tetap melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jalan melalui program padat karya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi jalan sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi pekerjaan. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung tetap melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jalan melalui program padat karya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi jalan sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi pekerjaan. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung, Muhammad Taufikullah mengatakan, program padat karya masih diterapkan pada pekerjaan pemeliharaan jalan. Masyarakat setempat juga dilibatkan untuk mendukung berbagai pekerjaan rutin di lapangan. Taufikullah menjelaskan, tenaga kerja lokal digunakan pada kegiatan pemeliharaan seperti pembersihan bahu jalan dan pekerjaan pendukung lainnya. Keterlibatan warga diharapkan membuat pemeliharaan jalan berjalan lebih efektif karena dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar ruas jalan. Menurutnya, program tersebut tetap dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah. Selain menjaga kondisi jalan, kegiatan itu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan pemeliharaan.
2: Jadi untuk proyek-proyek pemeliharaan kita pakai padat karya. Sebenarnya nggak saya hitung satu-satu, tapi sebenarnya kita menggunakan masyarakat setempat untuk kerja-kerjaan yang pembersihan bahu dan lain-lain. Kalau kita bangun jalan kan kita butuh aspal, kita butuh BBM, kita butuh material-material, kita butuh semen, dan juga butuh tenaga kerja di dalamnya, di mana itu juga menggerakkan ekonomi kan, begitu. Kalau kita di bagian daripada itu bahwa infrastruktur ini bagian daripada stimulus untuk menggerakkan ekonomi misalkan yang ada di setempat.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus menjalankan pemeliharaan jalan secara rutin agar kondisi infrastruktur tetap terjaga. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah mempertahankan kemantapan jalan provinsi sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Melalui program padat karya, pemerintah berharap pemeliharaan jalan dapat memberikan manfaat ganda. Infrastruktur tetap terawat, sementara masyarakat memperoleh tambahan kesempatan bekerja di lingkungan tempat tinggalnya. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus pencurian rel kereta api sepanjang sekitar 1.540 meter di Kabupaten Waikanan berhasil diungkap Polres Waikanan. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang mengapresiasi keberhasilan tersebut sebagai hasil koordinasi yang solid antara Polisi Khusus Kereta Api atau Polsuska, KAI, dan jajaran kepolisian. Berikut laporan selengkapnya.
3: KAI Divisi Tanjung Karang mengapresiasi keberhasilan Polres Waikanan dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian rel kereta api yang terjadi di wilayah operasional KAI.
4: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang mengapresiasi keberhasilan Polres Waikanan mengungkap kasus pencurian rel kereta api di wilayah operasional KAI. Pengungkapan kasus tersebut dinilai menjadi bukti kuat sinergi antara KAI dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan aset negara serta keselamatan operasional perkeretaapian. Kasus pencurian terjadi di jalur rel KM169+100 hingga KM170 Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga mencuri rel kereta api sepanjang sekitar 1.540 meter dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Manajer Humas PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Azhari, mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak terlepas dari koordinasi intensif antara Polisi Khusus Kereta Api atau Polsuska KAI Divre 4 Tanjung Karang dan Satuan Reserse Kriminal Polres Waikanan. Setelah menerima laporan terkait hilangnya rel kereta api, kedua pihak melakukan pertukaran informasi, pendalaman di lapangan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polres Waikanan mengamankan dua tersangka berinisial IS dan RV, warga desa Tanjung Raja Giham, Kecamatan Blambangan Umpu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian, diantaranya tabung gas LPG 3 kg, selang las pemotong besi rel, kunci Inggris, sarung tangan, meteran, serta potongan rel kereta api.
3: KAI Divisi Tanjung Karang mengapresiasi keberhasilan Polres Waikanan dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian rel kereta api yang terjadi di wilayah personal KAI. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil koordinasi dan sinergi yang baik antara Polsuska Divisi Tanjung Karang dengan Satreskrim Polres Waikanan. Kasus pencurian tersebut terjadi di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku melakukan pencurian rel sepanjang kurang lebih 1.540 meter dengan nilai nilai kerugian diperkirakan mencapai 1,4 miliar.
4: Zaki menegaskan bahwa prasarana perkereta api merupakan objek vital nasional yang memiliki fungsi penting dalam mendukung keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api. Karena itu, setiap tindakan pencurian maupun vandalisme terhadap aset perkereta apian tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. KAI Difrempa Tanjung Karang juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga keamanan aset perkereta apian dengan segera melaporkan kepada petugas apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di sekitar jalur rel maupun fasilitas kereta api. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Raden Inten 2 Lampung mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau, terutama terkait ketersediaan air bersih dan potensi gangguan kesehatan. Antisipasi sejak dini dinilai penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik selama periode kemarau berlangsung. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
5: Memasuki musim kemarau, sejumlah dampak lingkungan dan kesehatan perlu menjadi perhatian masyarakat di berbagai wilayah Lampung. Selain berkurangnya curah hujan, kondisi cuaca yang lebih panas berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih, terutama di daerah yang mengandalkan sumber air tanah. Masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan air secara bijak serta mulai menyiapkan langkah-langkah penghematan guna mengantisipasi penurunan pasokan air selama musim kemarau. Di sisi lain, meningkatnya suhu udara dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang kerap muncul saat kondisi udara lebih kering. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu resiko yang perlu diwaspadai, khususnya di wilayah yang memiliki area vegetasi kering dan aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berada dalam kategori normal jika dibandingkan rata-rata kondisi iklim selama 30 tahun terakhir.
6: Ya, kalau dampaknya yang signifikan itu seperti kekeringan dan ketersediaan air bersih yang mungkin air tanah juga menipis, sehingga dan juga potensi untuk kebakaran hutan maupun lahan karena musimnya yaitu kemarau. Dan juga kesehatan masyarakat, perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau, biasanya kan dari suhu yang biasanya dingin berubah ke suhu yang panas, dan juga penyakit ispa perlu diwaspadai juga.
5: Rudi Haryanto menjelaskan, meski tergolong normal, kondisi kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan tahun lalu yang dipengaruhi fenomena kemarau basah, sehingga dampaknya perlu tetap diantisipasi masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat terus memantau informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar dapat menyesuaikan aktivitas sekaligus mengurangi resiko yang ditimbulkan selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk

0: Provinsi Lampung menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengatakan, di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat membutuhkan akses yang mudah terhadap berbagai informasi, termasuk mengenai pengelolaan keuangan daerah. Jihan menegaskan transparansi dalam pengelolaan APBD bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya yang membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2: Kebutuhan masyarakat akan informasi tentunya semakin meningkat. Telah menjadi tugas kita bersama bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya menyajikan informasi mengenai sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Lampung. Keterbukaan adalah dari kepercayaan, bagian dari kepercayaan. Karena itu kolaborasi kita harus terus dipertahankan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat diakses dengan mudah.
1: Pemerintah Provinsi Lampung berharap keterbukaan informasi dalam pengelolaan APBD dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fasilitas dapur SPPG Kecamatan Waituba siap memproduksi ribuan porsi makanan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Seluruh area memasak telah ditata sesuai standar keamanan pangan guna meminimalkan resiko kontaminasi silang. Berikut laporan Rio Tanjung.
3: Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi SPPG Kecamatan Waituba siap mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kesiapan tersebut ditunjang fasilitas dapur yang dirancang untuk produksi makanan skala besar. Koordinator wilayah Kecamatan Waituba, Adi Nurjanaresma, kepada RRI mengatakan seluruh area dapur telah ditata sesuai alur produksi. Penataan tersebut bertujuan menjaga keamanan pangan selama proses pengelolaan makanan. Dirinya menambahkan, area dapur meliputi penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan, ruang persiapan, area makan, pengemasan, dan pencucian peralatan. Setiap bagian dipisahkan agar proses kerja berlangsung lebih higienis dan efisien. Menurutnya, pemisahan setiap area juga meminimalkan resiko kontaminasi silang selama produksi berlangsung. Langkah itu menjadi bagian dari penerapan standar keamanan pangan.
4: SPPG di wilayah Kecamatan Waituba memiliki dapur produksi yang dirancang memang untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makan bergizi gratis atau MBG dalam skala besar. Dapur ini di wilayah Kecamatan Waituba telah dilengkapi dengan area penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan, ruang persiapan, area masak, area pengemasan, hingga area pencucian peralatan yang dipisahkan sesuai alur kerja untuk menjaga keamanan pangan. Dengan dukungan tenaga produksi yang terlatih, fasilitas ini mampu menyiapkan ribuan porsi makanan setiap hari sesuai dengan jumlah penerimaan manfaat yang telah ditetapkan.
3: Lebih lanjut, ia menjelaskan fasilitas tersebut didukung tenaga produksi yang telah mendapatkan pelatihan. Seluruh petugas bekerja mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Keberadaan dapur SPPG di wilayah Kecamatan Waituba diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi. Program tersebut juga menjadi upaya meningkatkan pemulihan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok penerima manfaat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara bersama pemerintah Kabupaten Waikanan mematangkan persiapan penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bantuan tersalur dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria.
5: Tujuannya agar penyaluran dapat termonitor dengan baik, tersalurkan kepada penerima bantuan secara tepat sasaran.
6: Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara bersama pemerintah Kabupaten Waikanan mematangkan persiapan penyaluran bantuan pangan atau BANPANG alokasi Juli hingga September 2026. Koordinasi tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan pada tahap sebelumnya. Pemimpin Bulog Kantor Cabang Lampung Utara, Gusdi Prasmana, mengatakan pembahasan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan sesuai perencanaan. Seluruh tahapan distribusi diharapkan dapat terlaksana tanpa terkendala. Menurutnya, bantuan pangan akan disalurkan kepada penerima bantuan pangan atau PBP yang tercantum dalam data tunggal sosial ekonomi nasional, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4. Dia juga mengatakan pihaknya akan memastikan penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September berjalan tepat sasaran, tepat waktu, tepat administrasi, dan dapat dimonitor dengan baik.
7: Merupakan kegiatan koordinasi rapat evaluasi penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026 serta persiapan penyaluran bahan pangan alokasi Juli sampai dengan September tahun 2026. Tujuan kegiatan dilakukan adalah untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan-perbaikan, persiapan, serta pemantapan untuk kegiatan alokasi bulan Juli sampai dengan September. Sehingga penyaluran bahan pangan dapat dipastikan tersalur kepada masyarakat penerima bantuan pangan sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional dari desil 1 sampai dengan desil 4. Tujuannya agar penyaluran dapat termonitor dengan baik, tersalurkan kepada penerima bantuan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat administrasi.
6: Masih menurut Gusdi Prasmana, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi bantuan pangan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyaluran sekaligus meminimalkan kendala di lapangan. Dirinya menegaskan, Perum Bulog bersama pemerintah daerah akan memastikan bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026 dapat diterima seluruh penerima manfaat sesuai jadwal dan perencanaan. Program tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Olahraga. Usai melakukan verifikasi cabang olahraga di Kabupaten Waikanan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung menyatakan daerah tersebut terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
8: Tim 2 Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung mulai bergerak melakukan verifikasi faktual dan administrasi terhadap sejumlah cabang olahraga atau cabor di Kabupaten Waikanan. Langkah ini diambil sebagai tahapan krusial dalam menentukan daftar cabor yang layak berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung pada Oktober hingga November 2026 mendatang. Pertemuan strategis yang melibatkan jajaran pengurus KONI Provinsi Lampung, KONI Waikanan, serta para ketua cabor se-Kabupaten Waikanan. Perwakilan tim 2 KONI Provinsi Lampung, Rudi, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bukan sekedar formalitas. Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap cabor yang terdaftar memiliki kesiapan administrasi yang tertib dan keberadaan fisik atau faktual yang jelas di lapangan.
9: Kami dari tim KONI Lampung, khususnya tim 2, bertugas melakukan verifikasi faktual kepada cabang olahraga yang ada di bawah naungan KONI Kabupaten Waikanan untuk memastikan cabang-cabang olahraga apa sajakah yang kira-kira layak untuk diajukan dipertandingkan dalam menyongsong perhelatan Porprov ke-10 yang akan dilaksanakan kemungkinan pada bulan 10 atau bulan 11 2026 ini. Tujuannya memeriksa secara administrasi, memeriksa secara faktual, langsung wawancara dengan cabor-cabor, dengan pengurus KONI-nya terkait dengan potensi-potensi cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Ini sebagai bahan kesiapan kami, KONI Provinsi, untuk melakukan inventarisasi hasil dari verifikasi faktual dari berbagai KONI Kabupaten Kota yang ada di Lampung, yang terdiri dari 15 kota yang akan kami rapatkan kemudian nanti, dan kemudian akan ditentukan cabur apa saja yang akan layak dipertandingkan sebagai cabang olahraga dalam Porprov 10 nanti.
8: Menanggapi langkah tersebut, Sekretaris Umum KONI Waikanan Marison Silaen menyatakan dukungan penuhnya. Ia menilai proses verifikasi ini sangat vital bagi keberlanjutan prestasi atlet di daerah berjuluk Bumi Rami Agom tersebut. Marison mengingatkan para pengurus cabur mengenai aturan ketat yang berlaku di KONI Provinsi. Salah satu syarat mutlak agar sebuah cabur bisa dipertandingkan adalah aspek legalitas kepengurusan yang tersebar di wilayah Lampung. Selain sebagai ajang seleksi, kelayakan kegiatan ini juga dimanfaatkan KONI Waikanan sebagai sarana edukasi bagi para pengurus cabur. Marison berharap para pengurus lebih peka terhadap pentingnya tertib administrasi organisasi.
10: Tadi kita sudah mengikuti rangkaian acara terkait masalah verifikasi faktual administrasi cabur yang akan mengikuti Porprov di 2026. Artinya ini sangat berguna sekali untuk cabur karena KONI Provinsi melihat potensi cabur yang akan dikesertakan nanti di Porprov di 2026 ini. Karena kalau tidak ada 8 kepengurusan kabupaten, itu nanti tidak akan dilombakan di Porprov di 2026 untuk cabang olahraga. Jadi verifikasi faktual ini sangat membantu sekali untuk cabur agar mereka paham, mereka tahu aturan-aturan baru terkait masalah administrasi, terkait masalah cabur yang akan ikut serta dalam Porprov di 2026.
8: Dengan verifikasi yang dilakukan sejak dini, diharapkan kontingen Waikanan mampu memetakan kekuatan dan memastikan hanya cabur-cabur potensial serta memenuhi syarat yang diberangkatkan untuk mengharumkan nama daerah di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Atlet binaan Aqua Kids kembali menorehkan prestasi gemilang di ajang kompetisi renang. Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pembinaan klub dalam melahirkan perenang muda berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional. Berikut laporan selengkapnya.
11: Meraih prestasi ini merupakan hasil dari proses pelatihan yang konsisten, semangat para atlet, bimbingan para pelatih, serta dukungan luar biasa dari orang tua. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh atlet yang telah
12: berenang Aqua Kids Waikanan menorehkan prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan renang Kemenpora RI 2026 yang berlangsung di Kota Bandar Lampung. Dalam ajang ini, kontingen asal Waikanan sukses membawa pulang total 20 medali melalui perjuangan 12 atlet yang diturunkan pada berbagai nomor perlombaan. Perwakilan pelatih Aqua Kids Waikanan Handoko saat memberikan keterangan mengenai capaian timnya, dirinya mengatakan keberhasilan ini menjadi bukti nyata konsistensi pembinaan yang dilakukan oleh klub terhadap para perenang muda di wilayah Waikanan. Dirinya mengatakan dalam kompetisi ini para atlet Aqua Kids turun pada dua nomor utama yakni 20 meter gaya dada dan 20 meter gaya bebas. Persaingan yang ketat dengan atlet dari berbagai daerah Lampung menuntut para perenang muda untuk mengeluarkan kemampuan terbaik demi mendapatkan catatan waktu tercepat dan meraih podium.
11: Meraih prestasi ini merupakan hasil dari proses pelatihan yang konsisten, semangat para atlet, bimbingan para pelatih, serta dukungan luar biasa dari orang tua. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh atlet yang telah memberikan penampilan terbaiknya serta kepada semua pihak yang telah mendukung kejuaraan Aqua Kids Waikanan. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan melahirkan atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama Waikanan di tingkat nasional.
12: Dirinya menambahkan prestasi ini merupakan hasil dari proses latihan yang konsisten serta dukungan luar biasa dari para orang tua dan semua pihak yang terlibat. Semangat juang yang tinggi dari para atlet serta bimbingan pelatih yang intensif menjadi kunci utama di balik keberhasilan kontingen dalam mendulang medali di level kejuaraan provinsi. Dirinya berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh atlet untuk terus meningkatkan kualitas diri. Pihak klub juga berkomitmen untuk terus mencetak atlet-atlet renang berbakat yang mampu mengharumkan di kancah nasional, sekaligus menjadi sarana dalam memajukan olahraga renang bagi generasi muda. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Analisa untuk memetakan perkembangan atlet menjadi hal wajib dalam menentukan peringkat prestasi, sehingga membangun bank data atlet sebagai bagian dari implementasi sport science dalam pembinaan olahraga prestasi. Berikut laporan M. Priambudi.
13: Membangun bank data atlet sebagai bagian dari implementasi sport science dalam pembinaan olahraga prestasi. Langkah tersebut dilakukan dengan menginventarisis atlet serta mengumpulkan hasil kejuaraan dari berbagai cabang olahraga di Lampung. Kabid Binpres KONI Lampung, Dr. Yopi Hutomo Bakti menjelaskan data yang terkumpul akan dianalisa untuk memetakan perkembangan atlet sekaligus membandingkan kekuatan lawan pada ajang nasional. Ia menjelaskan hasil analisis tersebut menjadi acuan dalam membentuk target atlet pada babak kualifikasi BK PON ataupun PON mendatang.
14: Ya, artinya semuanya sekarang berbasis data, termasuk kita menginventarisir atlet. Udah beberapa kali kita memang datang ke cabur, udah beberapa kali juga kita datang ke universitas yang memiliki program studi pendidikan jasmani di Provinsi Lampung. Tujuannya adalah untuk membangun ekosistem sport science tersebut, ya, dengan berbasis ilmiah melalui akademisi-akademisi olahraga yang ada di kampus. Udah itu data-data atlet yang ada di kampus itu juga kita minta memang kalau mereka mahasiswa aktif, data-data itu harus kita kumpulkan. Artinya semuanya sekarang kita kumpulkan, baik itu dari kampus, baik itu dari cabur, cabur juga baik itu memiliki banyak perguruan, ya artinya kita tidak hanya menunggu dari cabur, tapi kita berkomunikasi dengan perguruan-perguruan yang ada di bawah cabang olahraga tersebut.
13: Selain menggandeng pengurus cabang olahraga, Uni Lampung juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi yang memiliki program studi pendidikan jasmani. Data atlet yang masih berstatus mahasiswa tersebut dihimpun untuk memperkuat basis informasi pembinaan. Menurutnya, kolaborasi antar cabang olahraga, akademisi, dan perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan ekosistem sport science yang lebih kuat sehingga proses pembinaan akan berlangsung secara ilmiah dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Laura ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya di hari Jumat 17 Juli 2026. Nah, kalau tadi gitu kan ya, siang tadi, ya ini masih siang juga sih ya. Dari pukul 1 ya, dari pagi sampai pukul 1 tadi cuacanya cerah banget, panas ya pendengar. Saat ini di seputaran Pahoman Bandar Lampung nih cuacanya agak-agak mendung ya, kayak mau hujan. Gimana di tempat tinggal Anda, apakah juga sama nih cuacanya mendung-mendung kayak mau hujan kah, atau mungkin saat ini udah hujan atau panas mungkin ya. Apapun cuacanya, mudah-mudahan tetap semangat aja untuk Anda untuk menjalankan aktivitasnya ya. Oke deh, kami akan undang Anda nih untuk ikut bergabung pendengar dalam acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, kita angkat langsung teleponnya nih. Halo, selamat siang RRI. Ya, halo, dari siapa di mana? Baik, karena nggak ada suara nih, nggak ada sautan, kita putus dulu ya teleponnya. Oke, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan. Halo. Baik, sudah terputus teleponnya. Silakan coba kembali hubungi kami di 0721-269-720 ya. Andina hadir menemani Anda tentunya dalam acara 100% Indonesia. Dan kami ingatkan juga, kami sampaikan juga pendengar, kita masih menantikan ya kebersamaan kita dalam acara siaran langsung Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandar Lampung ya pendengar. Dan untuk itu, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan, kami akan menantikan kebersamaan Anda di siang hari ini. Oke. Halo, assalamualaikum RRI. Ya, halo. Dari siapa di mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, gak ada suaranya ya. Kita tutup kalau gitu teleponnya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya. Silakan standby di pesawat radio, di pesawat telepon Anda. Kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda ya. Kita langsung aja dengarkan lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di 90,9 FM.

Artinya nih pendengar sudah blok kita pada pukul 13:51 waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang nih untuk kamu yang sudah ikut bergabung melalui WhatsApp. Ada M. Nahdi ya yang katanya pengen dengerin lagunya Slang yang manis nih katanya di siang hari ini. Oke, nanti kita puterin lagunya untuk M. Nahdi ya. Dan kalau gitu kita langsung aja puterin lagu dari miliknya Slang dengan yang manis untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Nora ngechat nih,
1: nanyain udah di mana.
0: OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
2: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti rapat paripurna di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kita akan ikuti siaran langsung rapat paripurna istimewa DPRD Kota Bandar Lampung. Saat ini sudah ada rekan reporter Palas Tasi Tepu. Palas, silakan informasi selengkapnya.
2: Ya. Baik pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan secara langsung di area ruang sidang utama gedung DPR Provinsi Lampung. Akan segera dilangsungkan agenda rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat 1. Agenda utama hari ini difokuskan pada penyampaian pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap rencana peraturan daerah atau raperda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Pendengar RRI, jalan rapat paripurna siang ini memiliki strategis yang sangat mendalam bagi keberlanjutan roda pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung. Agenda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan instrumen krusial bagi legislatif untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, serta realisasi serapan anggaran fiskal tahun lalu. Sebagai informasi tambahan yang baru saja impun pada tahun anggaran 2025, pemerintah Lampung memprioritaskan alokasi belanja daerah untuk pemulihan sektor ekonomi pasca pandemi, penguatan konektivitas infrastruktur jalan, serta optimalisasi pelayanan dasar mutu pendidikan dan kesehatan. Saat ini kita akan mendengarkan dari Ketua DPR sedang membuka, di mana acara sudah dibuka dengan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada hari ini.
3: M. Irvanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung atau yang mewakili Badan Intelijen Daerah. Kepala Badan Intelijen Daerah atau yang mewakili Komandan Polisi Militer atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Kepala BNN Provinsi Lampung, Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Kepala OJK Provinsi Lampung, Kepala Ombudsman RI Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung, para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator pemerintah Provinsi Lampung, kepala kantor wilayah dan instansi vertikal se-Provinsi Lampung, ketua KPU Lampung, ketua Bawaslu Lampung, ketua KPID Provinsi Lampung, ketua KI Provinsi Lampung, rektor Universitas Negeri dan Swasta se-Provinsi Lampung, ketua organisasi kemasyarakatan se-Provinsi Lampung, bapak-bapak para perintis kemerdekaan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan media massa. Para pimpinan partai politik, pimpinan organisasi wanita, organisasi pemuda, senat mahasiswa, serta hadirin hadirat yang mulia. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa pada rapat paripurna sebelumnya, Saudara Gubernur Lampung telah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Selanjutnya, pada kesempatan ini, disampaikan pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPR Provinsi Lampung. Untuk tertibnya pemandangan umum dari fraksi-fraksi, telah kami susun format penyampaian sebagai berikut. 1. Untuk yang menyampaikan pertama, fraksi Gerindra, Saudari Intan Rehana Esket. 2. Fraksi PDI Perjuangan, Saudara Ketut Romeo. 3. Fraksi Partai Golkar, Saudara Haji Putra Jaya Umar. 4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Ahmad Basuki MPDI. 5. Fraksi Nasdem, Saudara Haji Jasroni Esos MM. 6. Fraksi Demokrat, Saudara Yosi Rizal SH. 7. Fraksi Partai Amanat Nasional, Saudara Haji Morisman ST. 8. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saudara M. Syukron Mukhtar LC MAG. Kami tanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, Apakah susunan format fraksi-fraksi yang akan menyampaikan pemandangan umum dapat disetujui? Baiklah, dengan demikian untuk kesempatan pertama kami persilahkan yang terhormat saudara juru bicara fraksi Partai Gerindra pada saudari Intan Rehana Eskat menyampaikan pemandangan umum fraksinya.
2: Baik pendengar, saat ini kita akan mendengarkan pendapat atau pandangan dari fraksi Gerindra Intan Rehana yang akan menyampaikan mengenai bagaimana pandangan dari fraksi Gerindra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Lampung, Saudari Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Saudara Ketua dan Wakil Ketua, serta anggota DPRD Provinsi Lampung, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, para asisten, staf ahli, inspektur, kepala dinas, kepala badan, kantor bagian dan seprovinsi Lampung, serta rekan-rekan pers yang, dan hadirin, serta undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat dan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan rapat paripurna, anggota DPRD Provinsi Lampung dan seluruh hadirin yang terhormat, mengawali penyampaian pandangan umum fraksi ini, izinkan kami dari fraksi Gerindra menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan rapat paripurna, anggota DPRD Provinsi Lampung dan seluruh hadirin yang terhormat, berkat usaha dan komitmen kita bersama untuk memenuhi regulasi baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, yaitu petunjuk pelaksanaan tentang kebijakan akuntansi pemerintah, syukur alhamdulillah, fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Lampung atas keberhasilannya. Kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut merupakan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Namun demikian, otimi WTP tidak menutup kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kami juga mengapresiasi upaya gubernur dalam pembangunan jalan, swasembada pangan, pupuk, dan lain-lain yang menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Secara lengkap dan terinci laporan pertanggungjawaban ini, pada dasarnya fraksi Gerindra berpandangan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 telah memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta ketentuan pelaksanaannya. Oleh karena itu, fraksi Partai Gerindra mendukung dan menyetujui rancangan peraturan daerah yang dimaksud untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan rapat paripurna, anggota DPRD Provinsi Lampung dan seluruh hadirin yang terhormat, sebagai ringkasan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung, kami melihat data berikut, yaitu pendapatan daerah anggaran 2025 tercatat terrealisasi Rp6.713.000.000 atau terrealisasi sebesar 86,70% dari total target anggaran sebesar Rp7.743.000.000. belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar Rp6.685 miliar dan terrealisasi sebesar 85,57% dari total anggaran belanja sebesar Rp7.813 miliar. Penerimaan pembiayaan terrealisasi sebesar Rp69.897 miliar yang bersumber dari serupa tahun 2024. Selanjutnya, dengan membandingkan antara realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan neto diperoleh selisih yang merupakan sisa lebih pembiayaan anggota, pembiayaan anggaran. Pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp98.278.000. Fraksi Partai Gerindra meyakini bahwa keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai fraksi pendukung pemerintah Provinsi Lampung, fraksi Partai Gerindra berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan strategis Gubernur Lampung yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan Rapat Paripurna, anggota DPRD Provinsi Lampung dan seluruh hadirin yang terhormat. Fraksi Partai Gerindra juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan hingga tingkat serapan anggaran maupun capaian indikator pembangunan daerah dapat semakin optimal. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK hendaknya menjadi bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan rapat paripurna, anggota DPRD Provinsi Lampung, dan hadirin yang terhormat. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung menyatakan mendukung dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku sampai dengan penetapannya menjadi peraturan daerah. Fraksi Partai Gerindra berharap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mempercepat terwujudnya pembangunan Provinsi Lampung yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Demikian pandangan umum dari Fraksi Partai Gerindra. Bila dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kehilapan, saya mohon maaf atas kehadiran dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Haturkan terima kasih.
2: Pendengar, baru saja kita dengarkan dari pandangan fraksi Partai Gerindra ya, Intan, yang berkata bahwa usaha keberanian komitmen yang ditetapkan pemerintah daerah, fraksi Gerindra terus memberikan apresiasi kepada pemerintah yang mana sudah mendapatkan WTP 12 kali secara berturut-turut. Dia juga mengapresiasi Gubernur Lampung dalam mempercepat pembangunan jalan dan mendukung peningkatan kualitas fasilitas masyarakat. Fraksi Partai Gerindra juga mendukung melanjutkan kinerja pemerintah daerah yang mana pendapatan daerah terrealisasi sebanyak 86,7% dan belanja transfer daerah terrealisasi sebanyak 85,7% dan penerimaan biaya serta keberhasilan pembangunan daerah menjadi langkah terus meningkat dan mendorong peningkatan kualitas masyarakat. Ini juga mengingatkan untuk setiap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas peningkatan tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat, yang mana fraksi Gerindra terus mendukung dan menyetujui dan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya. Di mana berdasarkan pantauan juga di lokasi menjelang pembukaan, transparansi alokasi belanja modal dan ketetapan sarana program pembangunan akan menjadi salah satu sorotan pada kegiatan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan pandangan dari fraksi PDIP Ketut Robi, yang mana tetap akan memberikan pandangan mengenai bagaimana kinerja pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2025.

0: Interupsi pimpinan. Muhammad Junaidi pimpinan. Interupsi pimpinan. Mohon kiranya jika pandangan umum ini sifatnya pujian, agar masuk saja langsung kepada rekomendasi sehingga tidak memakan waktu yang lama, atau disepakati untuk diserahkan saja. Terima kasih pimpinan.
1: Terima kasih. Kami kembalikan kepada masing-masing fraksi. Silakan. Silakan Pak Ketut.
2: Terima kasih. Terima kasih. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Yang terhormat pimpinan dewan, pimpinan rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, yang terhormat Gubernur Lampung, dalam hal ini dikuasakan pada Pak Sekda beserta jajaran, yang terhormat para anggota DPRD Provinsi Lampung dan seluruh serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Sidang paripurna dewan yang terhormat. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah Provinsi Lampung yang kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Dari BPKRI, capaian WTP selama 12 tahun berturut-turut patut dihargai sebagai komitmen mempertahankan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah. Namun, fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah. WTP harus disertai penurunan temuan berulang, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, kepatuhan aparatur, disiplin kas daerah, serta peningkatan kualitas belanja yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan laporan pansus DPRD Provinsi Lampung terhadap LHP BPK tahun 2025, masih terdapat persoalan yang harus menjadi perhatian gubernur dan seluruh jajaran, antara lain lemahnya perencanaan pendapatan, tekanan kewajiban jangka pendek, belum optimalnya realisasi belanja, kelemahan pengelolaan aset, temuan kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, serta kelemahan pengendalian pada sejumlah OPD. Hadirin yang terhormat, secara umum pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 memperlihatkan kinerja fiskal yang belum optimal. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 7,743 triliun, namun terrealisasi sebesar 6,713 triliun atau 86,7%. Berdasarkan beberapa catatan, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Provinsi Lampung agar menyusun rencana aksi pencegahan temuan berulang pada seluruh ETD. Selanjutnya, kedua, gubernur perlu memperkuat inspektorat sebagai APIP yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif. Inspektorat harus melakukan review tematik terhadap OPD berisiko tinggi dan melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkala kepada DPRD Provinsi Lampung. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung perlu membentuk sistem pemetaan potensi pendapatan daerah yang terintegrasi, termasuk pajak kendaraan, opsen pajak, pajak alat berat, retribusi pemanfaatan aset, dan penerimaan dari sektor pertambangan. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung perlu mengevaluasi kebijakan pemutihan pajak agar tidak menjadi kebijakan yang berulang tanpa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung harus menyusun roadmap penyelesaian kewajiban jangka pendek termasuk DBH kepada kabupaten kota, utang pihak ketiga, dan utang belanja. Penerbitan SPD dan SP2D harus didasarkan pada proyeksi kas real agar tidak menimbulkan tunda bayar
3: baru.
2: Selanjutnya, seluruh rekomendasi BPK dan rekomendasi DPRD harus menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan RKPD, KUAPPAS, APBD tahun berikutnya, serta evaluasi kinerja kepala perangkat daerah. Rekomendasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus menjadi instrumen perubahan tata kelola. Hadirin yang terhormat, fraksi PDI Perjuangan meminta gubernur dan seluruh jajaran bekerja lebih fokus, lebih disiplin, lebih terbuka, dan lebih berpihak kepada rakyat. Pemerintah Provinsi Lampung harus berani melakukan reformasi tata kelola anggaran, memperkuat pengawasan internal, menutup kebocoran pendapatan, menyelesaikan utang daerah, serta memastikan belanja benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Dengan catatan-catatan dan rekomendasi tersebut, fraksi PDI Perjuangan memandang raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 dapat dilanjutkan untuk dibahas sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan dengan kewajiban pemerintah Provinsi Lampung menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD dan BPK secara sungguh-sungguh, terukur, serta dilaporkan secara berkala kepada DPRD Provinsi Lampung. Sidang paripurna Dewan yang terhormat. Demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung. Bandar Lampung, 17 Juli 2026, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Lampung. Ketua, Haji A.M. Sapi, ditandatangani, Sekretaris Ketua Rabiun, ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan pandangan dari fraksi PDIP, Ketut Robin, yang mana pandangan fraksi PDIP terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah 2025, yang mana dia mengatakan bagaimana apresiasi yang didapat pemerintah terhadap kinerja pemerintah yang mendapatkan WTP 12 kali berturut-turut. Namun menurutnya, WTP bukan menjadi tujuan akhir dari kinerja pemerintah. Secara umum, anggaran 2025 yang belum optimal harus dapat dioptimalkan kembali dan menjadi evaluasi ke depannya. Dan dirinya juga mengatakan atau merekomendasikan untuk menyusun rencana pada temuan berulang. Gubernur juga harus terus mendorong inspektorat dalam meningkatkan kualitas keuangan yang ada di pemerintah atau pemandangan keuangan di pemerintah. Pemerintah Provinsi Lampung juga harus mendorong pemanfaatan keuangan yang ada di Provinsi Lampung dengan membenahi masalah, jangan sampai hingga berulang atau terulang kembali. Dia juga mengatakan agar ke depan fraksi PDIP bekerja secara fokus dan terbuka dan lebih mendorong agar masyarakat dapat menjadi lebih. Dan pemerintah juga harus mendorong belanja daerah dapat mendorong peningkatan kualitas masyarakat. Dia mengatakan fraksi dapat menjalankan program secara lanjut. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan pandangan dari fraksi Golkar, Praja Umar.
5: Pandangan umum fraksi Partai Golkar DPD Provinsi Lampung terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, yang terhormat Saudara Anggota Perkompinda Provinsi Lampung, yang terhormat Saudara Kepala BPKRI Perwakilan Lampung, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli gubernur, para asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kakanwil, Badan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Provinsi Lampung, serta pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Lampung. Yang terhormat saudara pimpinan BUMN, BUMD Lampung, yang terhormat saudara pimpinan parpol, organisasi profesi, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, rekan-rekan pers, lembaga sosial masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan, pembangunan, dan hadirin yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mendengarkan penyampaian pemandangan umum praksi-praksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang terhormat atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada praksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Ucapan terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada saudara Gubernur Lampung yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2026. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kepala daerah berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban di setiap akhir tahun anggaran kepada DPRD, baik dari sisi kinerja maupun sisi keuangan. Dari sisi keuangan, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, saudara Gubernur Lampung telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Rancangan peraturan daerah yang dimaksud di atas substansinya adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi kepada kita semua berkat usaha dan komitmen kita bersama untuk mematuhi regulasi-regulasi yang berlaku. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Selanjutnya, praksi Partai Golongan Karya memperhatikan ringkasan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung terkait dengan laporan realisasi anggaran untuk periode berakhir yang berakhir pada 31 Desember 2025, yaitu pendapatan daerah tahun anggaran 2025 tercatat terrealisasi sebesar 6,713 triliun rupiah atau terrealisasi sebesar 86,7% dari total target anggaran sebesar 7,743 triliun rupiah. Belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 6,685 triliun rupiah atau terrealisasi sebesar 85,57% dari total anggaran belanja sebesar 7,813 triliun rupiah. Penerimaan pembiayaan terrealisasi sebesar 69,897 miliar rupiah yang bersumber dari Silpa tahun 2024. Selanjutnya, dengan membandingkan antara realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan neto diperoleh selisih yang merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa pada tahun anggaran 2025 sebesar 98,278 miliar rupiah. Nilai tersebut merupakan salah satu sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk melaksanakan APBD pada tahun anggaran 2026. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, memperhatikan kinerja APBD tahun anggaran 2025 fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi terhadap azas kepatuhan dan kepatutan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Lampung sehingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Fraksi Partai Golkar mencermati bahwa realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai 6,713 triliun atau 86,7% dari target sebesar 7,743 triliun. Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat selisih pendapatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar memandang perlu dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penetapan target pendapatan agar lebih realistis, terukur, akurat. Kedepan, optimalisasi pendapatan asli daerah harus dilakukan melalui penguatan sistem digital, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Terhadap realisasi belanja dan transfer daerah sebesar 6,685 triliun atau 85,57% dari total anggaran, fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa masih terdapat uang yang cukup besar untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran. Rendahnya realisasi belanja berpotensi mengurangi manfaat pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan juga peningkatan kualitas perencanaan program, percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan pengendalian pelaksanaan anggaran, serta evaluasi terhadap perangkat daerah yang secara konsisten memiliki tingkat serapan rendah. Fraksi Partai Golkar juga mencermati bahwa pemerintah Provinsi Lampung masih membukukan silpa tahun anggaran 2025 sebesar 98,278 miliar. Meskipun silpa merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah, fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa besaran silpa harus terus ditekan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan ketetapan pelaksanaan anggaran. Anggaran yang telah dialokasikan pada hakikatnya harus mampu diwujudkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi Partai Golkar juga menekankan pentingnya menjadikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai instrumen perbaikan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Setiap rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara serius, tepat waktu, dan disertai langkah-langkah perbaikan sistem agar berbagai temuan yang sama tidak kembali berulang pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengelolaan APBD yang sehat, fraksi Partai Golkar juga mendorong pemerintah Provinsi Lampung agar terus menjaga disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi belanja, memprioritaskan belanja yang bersifat produktif dan berorientasi pada pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar pandangan tersebut, fraksi Partai Golkar akan mencermati lebih lanjut pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 bersama alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan, dengan harapan agar setiap catatan dan rekomendasi yang dihasilkan benar-benar menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah di masa yang akan datang. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang terhormat, rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Golkar.

0: dari fraksi Golkar Praja Umar, yang mana dirinya mengapresiasi Gubernur Lampung dalam mempercepat pembangunan dan jalannya mendukung peningkatan kualitas fasilitas masyarakat. Agenda tanggung jawab pelaksanaan APBD 2005 merupakan instrumen krusial bagi legislatif untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, serta realisasi serapan anggaran fiskal tahun lalu. Dirinya mengapresiasi kepada pemerintah daerah yang mengikut merealisasi program yang mana pendapatan daerah terrealisasi 86,7% dan belanja transfer daerah terrealisasi sebanyak 85,7%. Keberhasilan pembangunan daerah menjadi langkah terus meningkatkan dalam mendorong peningkatan kualitas masyarakat. Dirinya juga mengatakan melihat kinerja yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung dan juga perlunya dilakukan koreksi antara pendapatan daerah agar lebih realistis. Fraksi Partai Golkar berpandangan agar pemerintah daerah lebih cepat dalam penyerapan anggaran yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dirinya juga mengingatkan untuk pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas peningkatan tata kelola pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dirinya mengatakan bahwa setiap sampaian BPK harus dilakukan secara serius agar tidak berulang atau tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di tahun-tahun berikutnya. Dirinya juga mendorong agar perbelanjaan pemerintah Provinsi Lampung dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, sebagai informasi tambahan, berhasil pada tahun 2025 Provinsi langsung memprioritaskan alokasi belanja daerah untuk pemulihan sektor ekonomi. Baik pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan pandangan dari fraksi PKB Ahmad Basuki.
1: Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Habibun. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, yang kami hormati Saudara Gubernur Provinsi Lampung beserta jajaran Forkopimda serta hadirin yang kami hormati. Kewai kanan memetik kelapa, singgah sebentar membeli rotan. Anggaran disusun penuh makna demi rakyat hidup bermartabat dan sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meyakini bahwa politik anggaran bukan sekedar tentang membagi angka dalam dokumen APBD, melainkan tentang menghadirkan keadilan, keberpihakan, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, setiap pembahasan APBD harus selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama. Fraksi PKB menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Lampung atas penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Kami juga memberikan penghargaan atas keberhasilan pemerintah Provinsi Lampung mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTB untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Prestasi tersebut patut disyukuri sebagai cerminan komitmen dalam menjaga tata kelola keuangan daerah. Namun demikian, bagi fraksi PKB, WTP bukanlah garis finish, WTP hanyalah pintu masuk menuju pemerintah yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Hadirin yang kami hormati, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya seekor keledai terjatuh di jalan karena jalannya rusak, niscaya aku khawatir Allah akan mempertanggungjawabkannya kepadaku. Kalimat sederhana ini mengajarkan bahwa hakikat kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang tanggung jawab. Seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan, tetapi juga atas apa yang seharusnya ia kerjakan.

0: namun belum mampu diwujudkan. Semangat itulah yang menjadi ruh dalam pertanggungjawaban APBD. Karena sesungguhnya pertanggungjawaban bukan hanya mengenai kesesuaian administratif dan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga tentang seberapa besar APBD telah menghadirkan harapan bagi para petani yang menunggu harga panen membaik. Nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil laut, guru yang mengabdi di pelosok, serta UMKM yang berjuang mengembangkan usahanya, dan keluarga-keluarga yang mendambakan kehidupan yang lebih sejahtera. Saudara Gubernur yang saya hormati, fraksi PKB mencermati bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar 86,70%, sedangkan realisasi belanja transfer daerah mencapai sekitar 85,57% dari target yang ditetapkan. Selain itu, masih terdapat sisa lebih anggaran silpa yang akan menjadi pembiayaan pada tahun berikutnya. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Karena itu, fraksi PKB mengajak kita semua untuk melakukan refleksi bersama apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat kecil. Apakah belanja daerah telah mampu memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Lampung? Apakah setiap program prioritas benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan? Pertanyaan-pertanyaan penting ini penting untuk direnungkan bersama, sebab rakyat sesungguhnya tidak menunggu laporan yang indah, tetapi menunggu perubahan yang nyata. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meyakini bahwa setiap rupiah APBD bukan hanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif akuntabel, tapi juga dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, valuable bagi masyarakat. Akuntabilitas tanpa kemanfaatan hanya akan melahirkan laporan yang baik, tetapi belum tentu menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Atas dasar itu, fraksi PKB menyampaikan beberapa catatan. Pertama, pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belum optimalnya realisasi pendapatan daerah melalui penguatan basis pendapatan, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap potensi kebocoran penerimaan daerah. Kedua, belanja daerah harus semakin diarahkan pada program-program yang benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedepan, orientasi pembangunan hendaknya tidak lagi semata-mata mengejar serapan anggaran, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Ketiga, silpa memang tidak selalu mencerminkan kegagalan, namun apabila terus berulang dalam jumlah yang besar, hal tersebut patut menjadi evaluasi agar kualitas kepercayaan semakin, agar kualitas perencanaan semakin presisi dan pelaksanaan program semakin tepat waktu. Rakyat membutuhkan pembangunan yang hadir saat ini, bukan manfaat yang terus tertunda. Keempat, seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan harus ditindaklanjuti secara tuntas sebagai bagian dari upaya memperkuat pengendalian internal, meningkatkan transparansi, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Hadirin yang kami hormati, masyarakat tidak mengukur keberhasilan pemerintah dari tingkatnya persentase realisasi anggaran ataupun tebalnya laporan pertanggungjawaban. Masyarakat mengukur dari jalan yang semakin baik, irigasi yang berfungsi, sekolah yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, harga hasil pertanian yang menguntungkan petani, kesempatan kerja yang semakin terbuka, dan semakin kuat daya saing ekonomi daerah. Fraksi PKB memandang bahwa hubungan DPR dan pemerintah daerah adalah hubungan kemitraan yang saling menguatkan. Kritik yang kami sampaikan bukanlah bentuk penolakan, melainkan wujud cinta kepada Lampung agar setiap tahun tata kelola pemerintahan semakin baik dan semakin dipercaya masyarakat. Almarhum Gus Dur pernah mengingatkan, tidak penting apapun agama dan sukumu, kalau kamu bisa berbuat baik kepada semua orang, orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu. Pesan tersebut mengajarkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus menghadirkan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang maupun wilayah. Pada akhirnya, sejarah kita akan mencatat seberapa besar anggaran yang kita kelola. Sejarah akan mencatat seberapa besar keberanian kita menjadikan anggaran sebagai jalan menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan harapan bagi rakyat. Dengan semangat tersebut, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 mampu menghasilkan rekomendasi yang memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pembangunan, serta mewujudkan cita-cita Lampung yang maju, inklusif, dan berkeadilan. Dengan pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah kami sampaikan, semoga setiap kebijakan yang kita ambil hari ini bukan hanya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan negara, tetapi juga menjadi amal saleh yang kelak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung, 17 Juli 2026, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Fatihatul Khairiyah SHIMH, Sekretaris Dr. Sasa Halim, MM, cap, dan ditandatangani.
1: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan pandangan dari fraksi PKB Ahmad Basuki, yang mana dirinya mengatakan dengan pengadaan anggaran dapat memberikan pemanfaatan anggaran untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Dia juga mengapresiasi yang didapat pemerintah terhadap kinerja pemerintah yang mendapatkan WTP 12 kali berturut-turut. Basuki mengatakan fraksi PKB berpandangan agar pemerintah lebih cepat dalam penyerapan anggaran agar dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, dirinya mengingatkan untuk pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas peningkat tata kelola dan pelayan kepada masyarakat. Basuki juga menambahkan pemerintah provinsi dapat terus merealisasikan pendapatan daerah yang mana masih terdapat anggaran sisa lebih untuk dapat mendorong peningkatan masyarakat. Selain itu, dirinya mengajak dengan adanya sisa anggaran, apakah yang sudah ada, yang sudah diberikan kepada pembangunan di masyarakat. Dirinya meyakini bahwa setiap anggaran daerah harus dapat memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, dirinya berharap dengan adanya kegiatan lanjutan pemecaran tingkat 1 mengenai pemandangan praksi dapat menghasilkan rekomendasi dalam meningkatkan akuntabilitas transparan dan untuk Lampung yang maju. Baik pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan pandangan dari fraksi Nasdem, Jas Roni.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Lampung pada rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Salam restorasi. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, yang terhormat saudara gubernur, dalam hal ini diwakil oleh Pak Sekda, yang terhormat anggota Forkopimda Provinsi Lampung, yang kami hormati saudara sekretaris daerah Provinsi Lampung, asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan pimpinan unit kerja pada jajaran pemerintah daerah Provinsi Lampung. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, rektor perguruan tinggi, tokoh pemuda, rekan-rekan pers, pimpinan organisasi sosial politik, LSM dan mahasiswa, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya yang kami hormati. Hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat hadir bersama mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung guna menyampaikan pemandangan umum praksi-praksi terhadap sambutan Gubernur Lampung tentang pembicaraan tingkat 1 penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang terhormat atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan pemandangan umum atas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Saudara Gubernur, pimpinan dan anggota Dewan, serta hadirin yang terhormat. Pada kesempatan ini, izinkan kami fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan apresiasi atas kerja Saudara Gubernur Lampung beserta jajarannya yang telah dapat menyusun raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Untuk selanjutnya dibahas secara intensif oleh DPRD di dalam fraksi-fraksi dan komisi-komisi yang kemudian diharapkan ke depan dapat tersusun suatu raperda yang semakin berkualitas dan substansif. Setelah menelaah sambutan Gubernur tentang struktur dan kondisi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025, maka fraksi Nasdem menyampaikan pendapat, saran dan rekomendasi sesuai dengan kondisi keuangan seperti yang ada dalam penyampaian sambutan raperda tersebut sebagai berikut. Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 tercatat terrealisasi sebesar 6,713 triliun rupiah atau terrealisasi sebesar 86,70% dari total target anggaran sebesar 7,743 triliun rupiah. Belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 6,685 triliun rupiah atau terrealisasi sebesar 85,57% dari total anggaran belanja sebesar 7,813 triliun rupiah. Penerimaan pembiayaan terrealisasi sebesar 69,897 miliar rupiah yang bersumber dari SIPA tahun anggaran 2024. Selanjutnya dengan membandingkan antara realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan metode diperoleh selisih yang merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SIPA pada tahun anggaran 2025 sebesar 98,278 miliar rupiah. Sidang paripurna yang terhormat, kami fraksi Nasdem menyarankan sebagai berikut. 1. Realisasi pendapatan yang baru mencapai 86,70% menunjukkan masih perlunya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. 2. Realisasi belanja sebesar 85,57% mengindikasikan masih terdapat program yang belum terlaksana secara optimal, sehingga perlu dievaluasi penyebab rendahnya serapan kegiatan yang dilakukan. 3. Fraksi Nasdem mengharapkan agar nantinya dampak dari realisasi APBD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. 4. Dan diharapkan agar pengelolaan APBD Provinsi Lampung ke depan menjadi lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil untuk kepentingan masyarakat. Pada prinsipnya kami fraksi Partai Nasdem menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dengan tidak mengabaikan catatan-catatan seperti yang kami sampaikan pada pandangan umum ini. Dengan demikian, pemandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, semoga Allah SWT selalu memberi petunjuk, kekuatan, dan kemampuan kepada kita semua. Sekian terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung, 17 Juli 2026, Fraksi Partai Nasdem DPD Provinsi Lampung, Ketua Haji Fauzan Sibron SE, AKT ditandatangani.
3: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan pandangan dari fraksi Nasdem yang disampaikan oleh juru bicara Jasroni. Jasroni menyebut bahwa realisasi pendapatan masih perlu dioptimalisasi sehingga masih banyak yang perlu dievaluasi terhadap serapan yang digunakan. Partai Nasdem juga memberikan catatan bahwa realisasi APBD Provinsi Lampung harus bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dalam pengentasan kemiskinan. Baik pendengar, selanjutnya maksud kami dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung ini, agenda rangka dalam rangka lanjutan pembicaraan tingkat 1 pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan ini ada 8 fraksi yang akan menyampaikan pemandangan umum terhadap realisasi pelaksanaan APBD Provinsi Lampung. Baik pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pandangan dari fraksi Demokrat yang akan disampaikan oleh juru bicara Yozi Rizal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Yang saya hormati Saudara Gubernur, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi, yang saya hormati Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, yang saya hormati jajaran Forum Pimpinan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Lampung, yang saya hormati para pimpinan, gak ada nih pimpinan perguruan tinggi, yang saya hormati para asisten, kayaknya gak ada juga ya, para asisten kepala dinas, badan kantor, biro di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Lampung, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda, dan mahasiswa, yang saya hormati pimpinan media massa insan pers, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, Rab semesta alam, yang telah menciptakan alam semesta, manusia, bumi, dan segala isinya. Selawat, beriring salam, senantiasa kita persembahkan kepada Rasulullah SAW, insyaAllah keluarga, sahabat, dan kita semua para pengikut beliau, dapat oleh sahabat beliau sampai diambil akhir. pimpinan dan anggota serta hadirin sekalian, sebetulnya saya sangat ingin mengikuti saran tadi, instruksi dari Adinda Adi. Mana Adinda Adi? Oh, lagi kamar mandi. Ini agar lebih efisien. Kan kata-kata efisiensi sekarang ini sangat bersemayam di hati kita semua. Tapi kemudian tidak selamanya, Pak Sekda, efisiensi ini dapat kita pergunakan, karena bisa jadi nanti malah akhirnya tidak menyentuh esensinya. Kan akhirnya sama aja bohong. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, sidang paripurna yang kita laksanakan pada hari ini merupakan momentum yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Lampung, guna mewujudkan good governance dan good government sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi Demokrat DPD Provinsi Lampung terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun 2025, izinkan kami mengawali penyampaian ini dengan sebuah pantun sederhana sebagai penyemangat kebersamaan. Semoga perbedaan pandangan yang hadir dalam forum paripurna ini senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mewujudkan kemajuan Provinsi Lampung. Saya ini menikmati tawa senyumnya Ketua Fraksi Gerindra, kebetulan tetangga saya duduknya. Pagi hari minum kopi hangat, duduk bersama penuh hikmat. Fraksi Demokrat dalam paripurna menyampaikan pendapat, berdebat dengan sehat demi kemajuan Provinsi Lampung yang maju, sejahtera dan bermartabat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pemandangan umum dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun 2025 secara objektif, proporsional dan komprehensif guna kepentingan evaluasi pencapaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi pembangunan yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung melalui berbagai masukan, saran, ide dan gagasan yang dituangkan ke dalam analisa kritis dan rekomendasi yang selanjutnya dijadikan dasar bersama dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya. Mengingat hal ini sebagai bentuk implementasi dari fungsi pengawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hadirin peserta rapat paripurna yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung, sama dengan fraksi yang lain yang sudah membacakan, memberikan apresiasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Lampung tahun 2025 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kalau nggak salah ini sudah yang ke-12 kali berturut-turut. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa capaian tersebut tidak hanya menjadi indikator kepatuhan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran jajaran pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa opini wajar tanpa pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lampung. Fraksi Partai Demokrat Provinsi Lampung juga menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada kepala daerah beserta organ perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Lampung sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD Provinsi Lampung dapat berjalan baik dan lancar sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Laporan ini merupakan salah satu instrumen penting dalam siklus keuangan daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuisitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, di mana sebagai bentuk pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, dalam kerangka evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, izinkan kami membacakan beberapa catatan strategis dalam pandangan umum kali ini. Yang pertama adalah evaluasi kinerja keuangan daerah. Fraksi kami mencermati bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik, di mana pendapatan daerah tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 6,731 triliun atau mencapai 86,70% dari target yang ditetapkan sebesar 7,743 triliun. Sedangkan belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 6,685 triliun atau mencapai 85,57% dari total anggaran sebesar 7,813 triliun. Kalau kita melihat angka ini sebetulnya, nah ini Adinda Adi sudah datang lagi. Sebetulnya lebih besar persentase kegagalan pendapatan kita ini karena transfer dari pusat yang nggak masuk. Ya kalau kita ngebaca data ini. Namun demikian, fraksi Demokrat perlu menekankan bahwa laporan arus kas pemerintah daerah tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum kondisi likuiditas daerah masih berada pada posisi yang relatif positif. Hal tersebut tercermin dari saldo kas akhir per 31 Desember 2025 sebesar 98.475.202.161 rupiah 77 sen yang merupakan hasil akumulasi saldo kas awal sebesar 69.897.281.620 rupiah 32 sen. Ada sen ya. Ditambah arus kas bersih dan aktivasi operasi sebesar 1.141.056.371.668 rupiah 17 sen. Kemudian dikurangi arus kas aktivasi investasi sebesar 1.112.675.541 541.223.72 sen. Nah ini di, maka saya bilang nggak bisa di efisiensi tadi, mesti dibaca semua karena ini angka-angka, repot kan. Jadi harus saya baca utuh ini. Mohon maaf kepada para hadirin sekalian. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga menunjukkan adanya surplus anggaran sebesar 28.380.830.442.45 sen dengan pendapatan terrealisasi sebesar 6.713.662.778.909.25 sen dan belanja serta transfer sebesar 6.685.281.948.466.80 sen. Secara normatif, indikator-indikator tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah tidak berada dalam kondisi defisit kas yang ekstrim. Ya, kalau kita ngelihat indikator ini. Namun demikian, kondisi tersebut menjadi kontradiktif apabila dihubungkan dengan munculnya persoalan tunda bayar terhadap pekerjaan yang secara fisik telah dilaksanakan oleh penyedia jasa maupun kontraktor. Secara logis dan administratif, keberadaan saldo kas akhir hampir mencapai 98,48 miliar, menimbulkan pertanyaan mengenai alasan pemerintah daerah belum memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Apabila pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai kontrak, telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, dan telah memenuhi persyaratan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka kewajiban pembayaran seharusnya menjadi utang jangka pendek pemerintah daerah yang harus diprioritaskan penyelesaiannya. Ini kayaknya tagihan tiga kawan-kawan di sekretariat juga harus diprioritaskan ini, Pak Sekwan. Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, persoalan tersebut tidak semata-mata dapat dijelaskan melalui besarnya saldo kas yang tersedia. Saldo kas pada akhir tahun belum tentu seluruhnya merupakan kas bebas, karena sebagian dapat berupa dana yang telah memiliki peruntukan tertentu, seperti dana alokasi khusus, dana BOS, BLUD, dana kapitasi, atau dana lain yang penggunaannya dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis terhadap kemampuan pembayaran seharusnya tidak hanya melihat besarnya saldo kas secara nominal, tetapi juga komposisi dan status hukum dari saldo kas tersebut. Meskipun demikian, apabila setelah dilakukan klasifikasi masih terdapat kas yang bersifat umum, maka keberadaan tunda bayar mencerminkan adanya kelemahan dalam manajemen kas, perencanaan anggaran, maupun pengendalian pelaksanaan anggaran. Arus kas bersih dari aktivasi operasi yang mencapai lebih dari 1,14 triliun sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menghasilkan arus kas operasional yang cukup besar. Sebaliknya, besarnya arus kas keluar untuk aktivasi investasi sebesar 1,11 triliun mengindikasikan bahwa sebagian besar sumber daya keuangan telah dialokasikan untuk belanja modal dan investasi pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama kemungkinan bukan terletak pada kemampuan menghasilkan kas, melainkan pada penjadwalan kepengeluaran dan penentuan prioritas pembayaran. Secara akuntabilitas publik, praktik tunda bayar terhadap pekerjaan yang telah selesai dapat menimbulkan konsekuensi yang luas. Bagi penyedia jasa, keterlambatan pembayaran akan mengganggu arus kas perusahaan, meningkatkan biaya pembiayaan akibat kewajiban kepada perbankan, bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi minat penyedia jasa yang berkualitas untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat persaingan dan kualitas pelayanan publik. Dari sisi tata kelola kepemerintahan, keberadaan saldo kas akhir yang masih cukup besar bersamaan dengan adanya tunda bayar juga dapat menimbulkan persepsi bahwa pengelolaan kas belum sepenuhnya berorientasi pada efektivitas pelayanan publik. Salah satu prinsip utama pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 adalah bahwa setiap pengeluaran negara atau daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Menunda pembayaran atas kewajiban yang telah jatuh tempo, sementara kas yang masih tersedia, berpotensi bertentangan dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas. Apabila tidak didasarkan pada alasan hukum maupun administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai langkah konstruktif, pemerintah daerah perlu melakukan rekonsiliasi secara menyeluruh terhadap posisi kas dengan daftar kewajiban yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Transparansi mengenai komposisi saldo kas, termasuk pemisahan antara kas yang dibatasi penggunaan dan kas yang dapat digunakan secara bebas, perlu disampaikan kepada DPRD maupun masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Selain itu, penyusunan proyeksi arus kas atau cash flow forecasting harus diperkuat agar pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dapat diprioritaskan sebagai akhir tahun anggaran. Apabila tunda bayar disebabkan oleh keterbatasan likuiditas pada rekening kas umum daerah, maka pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, meningkatkan akurasi perencanaan belanja, serta memperkuat sistem treasury management sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara realisasi fisik pekerjaan dan kemampuan pembayaran. Dengan demikian, keberadaan saldo kas akhir sebesar 98,48 miliar seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga yang seharusnya dapat langsung dilunasi guna menghindari penumpukan kewajiban hutang di masa mendatang. Selanjutnya, angka tersebut juga menjadi indikator penting yang menuntut adanya penjelasan yang transparan mengenai struktur kas daerah dan prioritas penggunaannya. Tanpa penjelasan tersebut, praktik tunda bayar terhadap pekerjaan yang telah selesai berpotensi menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya pada aspek manajemen kas, pengendalian anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya, fraksi Demokrat juga perlu menekankan A. Optimalisasi penerimaan daerah dari sektor-sektor potensial seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset. Di Provinsi Lampung, potensi dari sektor ini masih sangat terbuka lebar, terutama dari pajak kendaraan bermotor maupun pajak alat berat. Sebagai contoh, pada komponen pajak alat berat, target tahun 2025 ditetapkan sebesar 1 miliar, namun realisasi mencapai 2,2 miliar lebih, atau sebesar 220%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang hanya sebesar 13.196.000, terjadi lonjakan yang sangat signifikan dan tidak proporsional. Selain itu juga yang perlu dioptimalisasi yakni retribusi pelayanan sebagai contoh retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis. Deviasi antara target dan realisasi tahun 2025 terlalu jauh, di mana perolehan target sebesar 152.838.000, namun realisasi mencapai 26.168.183.000 Rp627.92 atau sebesar 17.121.51%. Apabila dioptimalkan tentu aus ini enggak disediakan air di sini. Apabila dioptimalkan tentu menjadi potensi atau pendapatan asli daerah. Kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya akurasi data. Minum dulu. Izin ini ketua.

0: Kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya akurasi data wajib pajak, sistem pendataan dan penagihan yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Selain itu, aset milik daerah yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Provinsi Lampung, baik berupa tanah, bangunan maupun aset bergerak lainnya belum seluruhnya dikelola secara optimal. Masih banyak aset yang belum tercatat dengan baik, tidak dimanfaatkan secara produktif, atau bahkan berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah jika tidak ditangani secara profesional. Padahal dengan pengelolaan aset yang transparan dan berbasis data yang valid, aset daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung kerjasama pemanfaatan, penyewaan maupun sebagai bagian dari investasi daerah yang menghasilkan pendapatan. B. Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang memiliki serapan anggaran rendah serta capaian kinerja yang belum optimal agar tidak terus membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi tersebut harus didasarkan pada analisis penyebab rendahnya realisasi, baik yang berasal dari kelemahan perencanaan, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, rendahnya kualitas penyusunan dokumen teknis, maupun kurang optimalnya koordinasi antara perangkat daerah. Pemerintah Provinsi Lampung juga perlu melakukan rasionalisasi dan realokasi anggaran terhadap program yang kurang memberi manfaat nyata kepada masyarakat dengan mengutamakan program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas infrastruktur. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja perlu ditingkatkan guna memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memberikan hasil yang terukur, efektif, efisien, dan akuntabel. C. Perlu dilakukan rasionalisasi terhadap struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja operasi, terutama belanja pegawai, barang dan jasa serta hibah yang menopang keberlangsungan layanan pendidikan sehari-hari. Sebaliknya, belanja modal relatif lebih kecil meskipun berperan penting dalam penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkelanjutan. Beberapa program menunjukkan realisasi belanja modal yang sangat baik seperti pengadaan alat praktik peserta didik dan aset BOS yang mendekati 100%. Namun, terdapat pula realisasi belanja modal yang sangat rendah seperti pembangunan unit sekolah baru 0% dan pengadaan peralatan BLUD 16,64% sehingga berpotensi menghambat peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi anggaran masih lebih menekankan pembiayaan operasional dibanding investasi jangka panjang. Kedepan diperlukan penyeimbangan komposisi belanja operasi dan belanja modal agar pelayanan dasar pendidikan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga didukung oleh infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan. 2. Transparansi dan akuntabilitas. Fraksi Demokrat mendukung penguatan sistem pelaporan dan pengawasan yang berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kami meminta yang pertama, laporan pertanggungjawaban harus disusun secara komprehensif, termasuk menyajikan data kinerja non-finansial sebagai bentuk akuntabilitas hasil. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pengawasan internal melalui inspektorat serta mendorong sinergisitas dengan lembaga vertikal lainnya di daerah, dalam hal ini BPK maupun BPKP, guna mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan dalam konteks tata kelola keuangan yang baik. Kami menggarisbawahi yang pertama, pentingnya reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan perlu terus diperkuat melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi sistem keuangan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Yang kedua, memperkuat manajemen risiko fiskal menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi dan ketidakpastian penerimaan daerah. Pemerintah provinsi perlu menyusun proyeksi fiskal yang lebih akurat, mengendalikan belanja secara disiplin, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mengantisipasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas APBD sehingga kemampuan pemerintah dalam membiayai program prioritas pembangunan tetap terjaga. Yang ketiga, pengawasan melekat terhadap pelaksanaan proyek strategis daerah harus ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih efektif antara perangkat daerah. Penguatan fungsi pengendalian internal serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Langkah ini bertujuan memastikan setiap proyek dilaksanakan tepat waktu, memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan tetap tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, serta meminimalisir potensi keterlambatan, pemborosan anggaran maupun penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat, fraksi Partai Demokrat DPR di Provinsi Lampung menyampaikan beberapa rekomendasi konstruktif terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Yang pertama, mendorong pemerintah Provinsi Lampung melalui tim anggaran pemerintah daerah melakukan penguatan tata kelola perencanaan penganggaran manajemen kas daerah secara lebih terintegrasi melalui penyusunan proyeksi arus kas yang akurat, realistis dan berbasis kebutuhan real setiap perangkat daerah. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan yang telah memenuhi ketentuan kontraktual dapat diselesaikan pembayarannya tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan tunda bayar. Yang kedua, mendorong pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyampaian informasi yang komprehensif mengenai komposisi saldo kas, kewajiban yang belum diselesaikan, serta skala prioritas penggunaan kas daerah kepada DPRD dan masyarakat. Yang ketiga, mendorong pemerintah Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui penguatan tata kelola pajak daerah, retribusi dan pengelolaan aset yang berbasis data akurat serta terintegrasi. Yang keempat, mendorong pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran, terutama pada program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, dasar, kesehatan, dan pendidikan. Realisasi anggaran yang tinggi hendaknya juga dibarengi dengan capaian output dan outcome yang terukur. Yang kelima, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program kegiatan yang menunjukkan realisasi rendah atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap program, terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Fraksi Demokrat mendorong agar alokasi anggaran ke depan lebih selektif berdasarkan prinsip value for money. Saudara Sekda, sebelum saya mengakhiri pandangan umum fraksi kami, saya kira beberapa hal yang tadi saya sampaikan, ini sampai minum ini untuk apa, ngasih pelicin di kerongkongan, bisa nanti menjadi perhatian OPD-OPD. Saya nggak tahu hari ini apakah karena efisiensi sehingga kemudian yang hadir pada paripurna kita ini sepi sekali. Itu yang saya katakan, kadang-kadang efisiensi ini juga akhirnya menjauhkan kita dari esensi. Atau memang paripurna hari ini dianggap tidak penting. Demikian pemandangan umum fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung yang dapat kami sampaikan, dengan harapan segala sesuatu menjadi masukan, saran dan rekomendasi dapat dioptimalkan guna penguatan harmonisasi dan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing. Saya tidak mengakhiri dengan pantun, karena ini enggak diterapkan pantun. Kalau saya bikin pantun mendadak nanti enggak bagus juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung, 16 Juli 2026, Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung, Ketua Yosi Rizal, Sekretaris Muhammad Junaidi, ditandatangani, dicap.
1: Baik pendengar, Baru saja kita dengarkan pandangan umum dari fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Demokrat Yosi Rizal terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Partai Demokrat menyebut bahwa momentum ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Demokrat juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Lampung atas pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2026 yang mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Partai Demokrat juga meminta agar setiap rupiah APBD yang digunakan untuk menyejahterakan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Demokrat menilai realisasi pendapatan daerah juga berjalan cukup baik. Kemudian Demokrat juga melihat laporan arus kas secara umum likuiditas daerah masih dalam kondisi positif. Laporan realisasi anggaran juga dinilai masih menunjukkan surplus anggaran. Namun pemerintah daerah menurut fraksi Demokrat juga harus tetap memperhatikan pembayaran utang atau tunda bayar agar segera diselesaikan. Baik pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan umum dari fraksi Partai Amanat Nasional yang akan disampaikan oleh juru bicara Partai Amanat Nasional Nurisman.
2: Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi baipun. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina masalin wa ala alihi wa sahbihi jama'in amma ba'du. Saudaraku Gubernur Lampung, dalam hal ini diwakil oleh Pak Sekretaris Sekda yang kami hormati. Saudara pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang kami hormati. Saudara Kepala Dinas Badan, Kepala Kantor, seluruh jajaran organisasi, perangkat desa, perangkat daerah Provinsi Lampung yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, insan pers, LSM, hadirin undangan yang berbahagia. Segala puji hanya tertuju kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya dan para pengikut setianya sehingga di akhir zaman. Rapat paripurna yang terhormat. Mengawali pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun 2025 ini, perkenankanlah terlebih dahulu fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Lampung yang telah bekerja secara maksimal dan profesional dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025 sehingga

menerapkan praktek-praktek pengolahan keuangan yang baik serta mencerminkan profesionalitas pengolahan sumber daya pemerintahan oleh seluruh jajaran pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Penilaian opini wajar tanpa kecualian atas laporan keuangan Provinsi Lampung yang diperoleh 12 kali berturut-turut merupakan tantangan bagi pemerintah Provinsi Lampung bersama-sama dengan lembaga DPRD Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan dan mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktek-praktek pengelolaan keuangan yang baik, mengingat tanpa terasa kita semua telah sampai pada penghujung periodisasi masa jabatan. Prasipan berharap memiliki kesempatan untuk terus bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung secara optimal, sehingga progres pembangunan di segala bidang Provinsi Lampung dapat terus ditingkatkan. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kami sampaikan pula sebuah harapan agar pemerintah Provinsi Lampung dapat terus melaksanakan usaha pembenahan dan perbaikan kapasitas serta kompetensi aparaturnya agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berwujud sebagai pelayanan prima kepada masyarakat. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan program reformasi birokrasi yang menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku seluruh jajaran aparat pemerintahan guna menghadirkan tata kelola pemerintahan baik, bersih, berwibawa sesuai dengan prinsip good government dan clean government. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, sebagaimana telah kita maklum bersama bahwa pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagai pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran merupakan bagian dari instrumen fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus media evaluasi dan proyeksi arah penyelenggaraan pembangunan hal mana diatur dalam ketentuan pasal 96 dan pasal 100 ayat 1 huruf C sampai dengan ayat 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Karenanya dalam kesempatan ini praksipan DPRD Provinsi Lampung menyampaikan mendukung sepenuhnya rekomendasi yang dihasilkan yang disampaikan oleh pansus LKPJ. Rapat paripurna yang terhormat, terkait laporan realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kita ketahui bersama bahwa pada sisi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar Rp6.713 triliun atau terrealisasi sebesar 86.70% dari total target anggaran sebesar Rp7.743 triliun. Sekilas memang nampak terlihat kenaikan pencapaian persentase pendapatan dibandingkan dengan pencapaian pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yang realisasinya tercatat sebesar 86.33% dari total target anggaran menjadi 86.70% di tahun 2025. Namun demikian, yang harus menjadi perhatian kita semua adalah sesungguhnya total target anggaran kita di tahun 2025 adalah lebih rendah dari total target anggaran di tahun 2024. Sehingga mau tidak mau harus diakui realisasi anggaran pendapatan kita di tahun 2025 ini jauh menurun dibanding realisasi pendapatan di tahun 2024 yang mencapai Rp7.451 triliun. Hal mana yang menjadi salah satu indikator tidak adanya akselerasi pembangunan di Provinsi Lampung. Fraksi Partai Amanat Nasional berharap pemerintah Provinsi Lampung dapat menyuguhkan progres peningkatan pendapatan daerah di setiap tahun anggaran. Hal mana yang menjadi tolak ukur aktivitas kinerja seluruh

0: perangkat yang ada. Namun demikian, pada prinsipnya, fraksi Partai Amanat Nasional tetap menyampaikan apresiasi dan atau pencapaian tersebut. Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian yang diperoleh pemerintah Provinsi Lampung yang telah berusaha maksimal merealisasikan pencapaian target pendapatan daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Dengan suatu harapan ke depan, kiranya pemerintah Provinsi Lampung lebih optimal lagi dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Rapat paripurna yang terhormat, fraksi PAN berharap agar pemerintah Provinsi Lampung benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan belanja daerah melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD tahun 2026. Selain itu, fraksi PAN juga berharap agar pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal dan tepat waktu dan tepat sasaran. Rapat paripurna yang saya hormati, terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Reperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian barusan tadi kita dengarkan pandangan umum dari fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan oleh juru bicara Partai Amanat Nasional Nurisman terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2026. Partai Amanat Nasional dalam hal ini meminta pemerintah daerah bersungguh-sungguh dalam menjalankan program yang berpihak kepada rakyat. Partai Amanat Nasional juga menilai realisasi anggaran 2025 jauh turun daripada realisasi pendapatan di tahun 2024. Oleh karena itu, Partai Amanat Nasional berharap Pemprov dapat menyuguhkan progres realisasi dari APBD. Namun, PAN juga tetap menyampaikan apresiasi kepada Pemprov atas usaha maksimal dalam merealisasikan anggaran daerah. Pendengar, Partai Amanat Nasional juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus bersungguh-sungguh dalam belanja program yang telah ditetapkan dan juga berharap agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Kemudian pendengar, Partai Amanat Nasional dalam hal ini juga menyetujui rancangan pertanggungjawaban APBD 2025. Untuk diketahui pendengar, saat ini rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka lanjutan pembicaraan tingkat 1 pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengar pandangan dari fraksi Partai PKS yang akan disampaikan oleh M. Sukran.
2: Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi pun yang terhormat Gubernur Provinsi Lampung yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh dan dikuasakan kepada Bapak Sekda Provinsi Lampung, yang kami hormati pimpinan serta seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Hadirin yang kami hormati, terkait hal di atas, fraksi PKS memandang pertanggungjawaban APBD bukan sekedar kewajiban administratif berupa pencocokan antara anggaran dan realisasi. Pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas penggunaan setiap rupiah uang daerah. Lebih dari itu, ini juga pertanggungjawaban terhadap Tuhan atas nikmat dan sumber daya yang dititipkan kepada Provinsi Lampung. Karena itu, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingginya penyerapan anggaran, seimbangnya laporan keuangan, atau diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian. Fraksi PKS memandang keberhasilan APBD harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti membaiknya jalan dan jembatan, tersedianya air bersih, meningkatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, terlindunginya petani dan pelaku usaha kecil, serta semakin meratanya pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Fraksi PKS tentu mengapresiasi pemerintah Provinsi Lampung yang kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian tersebut merupakan modal penting dalam membangun kepercayaan publik masyarakat Provinsi Lampung. Namun demikian, opini WTP tidak berarti bahwa seluruh program telah berjalan efektif. Seluruh aset telah dikelola secara optimal, seluruh anggaran telah memberikan manfaat, dan seluruh persoalan pengelolaan keuangan daerah telah selesai. WTP harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap kinerja, program, dan pelayanan publik. Fraksi PKS sudah mengkaji rancangan yang disuguhkan dan disampaikan oleh pemerintah, melihat laporan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan beberapa fraksi tadi, dan PKS menyiapkan pandangan yang nanti akan diberikan kepada pemerintah dan juga sudah diserahkan ke beberapa stakeholder terkait seperti insan pers dan lain sebagainya. Izinkan saya sebagai juru bicara menyimpulkan pandangan fraksi ini dalam 6 poin besar, dalam 5 poin besar. Yang pertama, pemerintah penting untuk mengevaluasi target PAD, khususnya pajak kendaraan bermotor, memperbaiki basis data pajak, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kedua, pemerintah perlu menjelaskan anggaran sebesar 1,128 triliun yang tidak terrealisasi serta dampaknya terhadap target pembangunan dan pelayanan publik. Ketiga, pemerintah patut untuk mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai dan mengarahkan ruang fiskal yang lebih besar kepada pelayanan dasar, infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial. Keempat, pemerintah relevan jika melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah dengan realisasi rendah, mempercepat pengadaan sejak awal tahun, serta memastikan setiap program telah memiliki dokumen perencanaan, lokasi, dan penerima manfaat yang jelas. Kelima, pemerintah daerah harus memperbaiki pengelolaan aset dan menjelaskan komposisi kewajiban daerah serta mengevaluasi kinerja seluruh BUMD. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, fraksi PKS menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 dapat dilanjutkan ke dalam tahapan pembahasan berikutnya. Namun demikian, fraksi PKS meminta agar pemerintah Provinsi Lampung memberikan jawaban yang jelas, tidak hanya bersifat normatif, tetapi disertai data kuantitatif, lokasi kegiatan, perangkat daerah penanggung jawab, penyebab permasalahan serta rencana tindak lanjut dan batas waktu penyelesaiannya. Pada akhirnya, fraksi PKS mengingatkan bahwa APBD merupakan amanah rakyat. Setiap rupiah yang dipungut dari masyarakat harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, infrastruktur yang lebih berkualitas, kesempatan ekonomi yang luas, dan pembangunan yang lebih adil dan merata. Demikian pandangan umum fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung. Menutup pandangan ini, izinkan kami membacakan sebuah pantun, mohon dijawab dengan cakep. Senin depan final Piala Dunia, tandingnya Spanyol lawan Argentina. Mari pastikan APBD Lampung terlaksana sempurna, tepat sasaran, serta nyata manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekhilafan, baik ucapan maupun perilaku. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, walal muwafiq ila hukmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung, 18 Juli 2026, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Haji Yusnadi ST MSI, Sekretaris M. Syukran Mukhtar LCMAG ditandatangani.
1: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan pandangan umum dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh juru bicara PKS M. Syukran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Dalam hal ini PKS mengapresiasi Pemprov yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas realisasi anggaran 2025. Hal ini menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Namun, bukan berarti sudah berpuas diri, WTP harus menjadi pijakan untuk mengoptimalkan realisasi anggaran sehingga menjadi lebih baik lagi. PKS juga menyampaikan beberapa poin pandangan, salah satunya adalah mengoptimalisasikan pendapatan pajak, kemudian juga mempercepat pengadaan di awal tahun dan memiliki tujuan yang jelas. Pendengar, saat ini kita akan mendengarkan arahan dari pemimpin sidang, Ahmad Giri Akbar.
3: Untuk memberikan kesempatan kepada yang terhormat Saudara Gubernur Lampung mempersiapkan jawaban terhadap
1: baik pendengar. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung. Dari Provinsi Pemerintah Provinsi Lampung, namun rapat agenda akan diskor dan akan dilanjutkan pada 20 Juli 2026. Saat ini kita akan mendengarkan arahan dari pemimpin rapat, dari Ahmad Giri Akbar.
3: Akhirnya perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota DPR Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir berkenan mengikuti jalannya rapat paripurna ini. Dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna kami skors. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dengan ditutupnya sidang oleh pemimpin rapat, maka berakhir pula siaran langsung kami dari gedung DPRD Provinsi Lampung. Saya Siti Triani dan Palesta Sitepu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Kita kembali ke studio.
4: Pendengar, baru saja kita bergabung untuk mendengarkan siaran langsung dari DPRD Lampung dan saat ini kembali lagi ke Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saat ini kita akan bergabung terlebih dahulu untuk mendengarkan laporan langsung dari Lanut Pangeran M. Bunyamin yang melaksanakan panen raya tebu dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Dan di ujung telepon sudah terhubung reporter Dwi Pranyoto. Selamat sore, Dwi.
1: Ya, selamat sore.
0: Ya, silakan untuk laporannya, Dwi.
1: Ya, baik. Pendengar, dari lahan tebu Landasan Udara Pangeran M. Bunyamin Tulang Bawang saat ini TNI Angkatan Udara melakukan panen raya tebu dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Dan di lahan Lanut Pangeran M. Bunyamin ini ada sekitar 45.000 hektar lahan tebu yang akan dipanen. Dan saat ini panen raya TNI Angkatan Udara dilakukan secara serentak yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Zoom, yang mana diikuti oleh 5 pangkalan udara termasuk pangkalan udara Pangeran M. Bunyamin Lampung. Dan saat ini pendengar, di pangkalan udara Pangeran M. Bunyamin Kabupaten Tulang Bawang saat ini dipimpin langsung oleh Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat atau Korpasgat Marsekal Madya TNI Deni Muiz, yang didampingi dan lanut Kolonel Penerbang Ahmad Iwan Redmawan, serta sejumlah forkopimda juga hadir di lahan tebu Pangkalan Udara Pangeran M. Bunyamin pada sore hari ini. Dan saat ini pendengar, masih ditampilkan tayangan Zoom di mana saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya tebu di Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh Kota Malang. Dan untuk di Lampung sendiri, lahan seluas 45.000 hektar ini diperkirakan akan menghasilkan 49 ton gula per hektarnya. Dan tadi dan Lanut juga mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah penyumbang terbesar swasembada gula secara nasional. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga sambil menunggu panen raya dilakukan saat ini, terlihat dari layar Zoom di lahan tebu Pangeran M. Bunyamin, Presiden Prabowo Subianto bersama pejabat negara masih melakukan rangkaian kegiatan yang mana dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional yang dilakukan oleh TNI. Dan saat ini di lahan tebu Pangeran M. Bunyamin masih menunggu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk bersama-sama secara serentak melakukan panen raya tebu secara nasional. Demikian pendengar yang dapat kami laporkan langsung sementara dari Pangkalan Udara Pangeran M. Bunyamin. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih untuk laporan langsung dari Dwi Pranyoto dari Pangkalan Udara Pangeran M. Bunyamin. Dan Anda jangan kemana-mana pendengar, saat ini juga kita akan jelang bersama Warta Belajar Sumba tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat langsung dari RRI Bengkulu.

0: Keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Lampung. Warta jam 16.
1: Medan Muari dilansir dari berita antara Duta Besar Dubes Qatar untuk Indonesia, HID Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari mengunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 17 Juli 2026. Pada kesempatan itu Sultan mengatakan tidak ada pembicaraan khusus di antara mereka. Ia mengatakan kedatangannya tersebut sekaligus sebagai perkenalan karena dirinya merupakan duta besar yang baru dari Qatar untuk Indonesia. Pada kesempatan itu Jokowi menyambut baik kedatangan duta besar Qatar. Kepada wartawan Jokowi mengatakan keduanya sempat membahas soal kondisi di Timur Tengah. Beralih ke warta selanjutnya. Masih dilansir dari berita antara, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jejaring akademi melalui penandatanganan Memorandum of Agreement atau MOU dengan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia di kampus UPI Bandar Lampung, maksud kami Bandung. Penandatanganan tersebut menjadi langkah strategis kedua fakultas untuk mengembangkan kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta internasionalisasi perguruan tinggi. Kegiatan berlangsung dalam rangkaian kunjungan akademi dan disaksikan oleh pimpinan program studi dosen serta delegasi akademi dari kedua institusi. Demikian Warca Pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 17.

4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Ya Minamari, kembali lagi kita lanjut ke Pro Dangdut ya. Kita nikmati lagu-lagu dangdut sambil kita menjalin silaturahmi kita juga ya. Di 0721255112, di telepon WhatsApp juga di 0811720985. Sudah ada telepon yang masuk, kita terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Aperi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bacar Wo.
1: Yo, Api katanya Aperi.
0: Alhamdulillah, Wawai sehat walafiat.
1: Amin. Kapal Ham di Lampung Selatan aman yo.
0: Aman. Kehaduan Bang Putra Jawa.
1: Oh, ditunggu gerbang 1, dermaga 2 ya, ditunggu yo.
0: Yo.
1: Yo, sekarang dandutan dulu ya Naperi ya.
0: Betul, betul.
1: Ya, api lagu nih Naperi.
0: Lagu nih buat Jangan Pura-Pura, Mansur S. Joget Jogetan, PMR Plus, Aku Rindu Kamu, Evita Mala.
1: Waduh, kayaknya punya lagi ngefans sama Mansur S.
0: Mansur S ya.
1: Ya, Jangan Pura-Pura, aku tuh suka lagu Mansur S itu semuanya sih. Ya udah, Mansur S aja ya, Jangan Pura-Pura. Salam-salam ya.
0: Silakan, Banjar.
1: Orang ganteng udah masuk belum dari Waikana, Naperi?
0: Gak tahu nih, belum masuk nih, apa komentarnya juga nih dia, bolanya.
1: Apa lagi galau Inggrisnya?
0: Nah, Inggrisnya kalah.
1: Argentina.
0: Argentina kan punya kemenang.
1: Iya, makanya digalau orang ganteng. Dia nanti berhadapan nanti sama Spanyol nanti.
0: Iya, betul.
1: Ya buat Abdullah di Waikanan jamaah Kisinan Munir, Mang Darman, Trimut, terus Mbak Sri, terus Bunda Warkop, ada Ramli juga di Waikanan, serunyin-unyinnya di Waikanan, selamat lebih.

0: Medua. Mm-hmm. Ketinggalan Jamawa Putri bersama Udone di Uwe Halim. Sama Bang Irin di Gunung Batu. Ibu Rosne di Kedamaian. Ham-ham di Pengsewu. Sama Eni di Kemiling. Sama Cibi di Panjang. Sunyine lah Naferia.
1: Sunyine ya.
0: Spesialnya jamaah keluarga besar Naferi, anak-anak nih dan kajong nih di Lamban, sehat selalu ya Naferi yo.
1: Amin, amin.
0: Lagu nih Mansur S, jangan pura-pura ditunggu yo.
1: Ya, tak diputarkan.
0: Ada pantun.
1: Api muni lanjut.
0: Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Sikop.
0: Jangan lupa membeli sawo. Jangan tengok mantan, tengok Lamban Jarwo.
1: Mantap.
0: Makasih ya Naferi.
1: Sama jama.
0: Assalamualaikum tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Mbah Jarwo ada lagi? Boleh lagi kami sampaikan di 0721255112 atau melalui line telepon WhatsApp di 0811720985. Kembali sudah ada yang masuk. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Orang ganteng sedunia ada pulang. Ra iso basa Inggris, ra iso naik pesawat, kalah dengan bola. Argentina masuk final.
2: Waras.
1: Waras. Tambah waras saya, Argentina final.
2: Aduh, aku request bisa.
1: Insya Allah bisa. Ntar saya, pokoknya kalau ada lagunya saya putarin, tapi di akhir-akhir ya.
2: Ya Allah. Ay.
1: Ya kan ya, sambil menikmati lagu-lagu yang sudah di request. Oke.
2: Okay. Ay. Itu lo mau request dari apa namanya? Ay, siapa sih yang nyanyi Kristi Wasilam itu gak? Oh, itu Kristina loh.
1: Siapa ya?
2: Kristina.
1: Kristi Wasilam, judulnya apa ya Kristi Wasilam itu?
2: Ya, judulnya itu Kristi Wasilam.
1: Oh iya, sudah nanti saya cari.
2: Kalau gak ada Kristi Wasilam, dari Iis Dahlia di Ambang Sore.
1: Oh, di Ambang Sore dan Pajar.
2: Iya. Jadi kira-kira Portugal pilih yang mana?
1: Saya enggak. Saya udah kan Portugal udah pulang kampung, udah saya hantarkan ke Argentina. Iyalah. Argentina.
2: Oh, ikut-ikutan. Dubrian.
1: Oke. Okay.
2: Ya, soalnya untuk Pak Jarwo, selamat sore Pak ya. Alhamdulillah saya dengerin. Mm-hmm. Ini alhamdulillah juga baru selesai nonton.
1: Yeah.
2: Terus jangan lupa untuk Pak ya, selamat sore. Ada Ibu Ros ya, selamat sore Ibu ya. Mm-hmm. Terus jangan lupa untuk Om Ramli ya, selamat sore. Mm-hmm. Dan Wafil Ususa, salam syukur MBG spesialnya buat dirimu ada lah ya.
1: Amin.
2: Kalau nggak ada itu tadi lah ya, kalau nggak ada peristiwa silam, siang bang sore, oke?
1: Okay? Oke. Okay.
2: Ya, tetap semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang orang ganteng sendiri Abang Abdullah di way kanan sudah ada Bang Ramli. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Ferry?
1: Alhamdulillah kabar nih, wawai sehat walafiat. Apa kabar Bang Ramli nih?
3: Ya, gogo.
1: Gogo ya. Sehat nih.
3: Yo. Lagu ni apa?
1: Lagu ni saya tadi putongkan, jangan pura-pura Mansur S, joget-jogetan PMR Plus, aku rindu kamu Evita Mala.
3: Jangan pura-pura aja bang.
1: Jangan pura-pura ya.
3: Yo, selamat nih gua ya pura. Yo, selamat lebih. Bang Sneh, selamat lebih bang. Bang Sneh, selamat lebih. Bang Yo ya. Bang Erin, Adisio, Pak Ma, banyak apa bang? Lupa. Bang Erin, semoga diberkahi yo.
1: Amin.
3: Panjang umur, rezeki dilancarkan segala urusannya Bang Erin.
1: Amin.
3: Makasih. Nah, RRI perempat suara Bandar Lampung tadi pun. Assalamualaikum.
1: Iya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di belakang Bang Ramli. Sudah ada yang masuk ya. Terputus. Baik, kembali lagi di 0721255112 atau juga melalui telepon WhatsApp di 0811720988 ya. Kami masih menanti atensi Anda dan juga sekaligus yang ingin bersilaturahmi, bersalam-salam melalui Pro4 di program Prodangdut kali ini ya. Baik, mari kami nantikan Anda yang ingin bergabung. Silakan. Kita akan putarkan dulu ya berarti lagunya ya. Sebuah lagu yang akan kita putarkan yang berjudul. Oh, sudah ada penelpon yang masuk ini ternyata ya. Baik, kita terima terlebih dahulu ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Api kabar nih Bang Ferry?
1: Kabar nih Wawai, berubah lagi nih suara nih siapin.
4: Alhamdulillah. Lagu nih untuk ini naga ya, siapa Mbah Jeno ya?
1: Oh ya, Bang Pendi nih ya?
4: Yo. Salam pak ya.
1: Silakan Bang Pendi.
4: Salam pakai Bang Ramli Jeno ya, jemaah Bang Abdullah ya. Pokoknya saya di wai kanan seunyine ya, dalam angkon salam ke muarian ya. Jemaah topan ya di Bandar Lampung ya, jemaah Ed semuanya di Teluk ya, Bang Senen ya, jemaah Bang Darson di Raja Basa ya, jemaah Bang Zaini di Semiling, jemaah Mbak Heni ini ya, jemaah Bang Narawi di Wakata ya, jemaah Lidia ne ya, jemaah Wo Putri, jemaah Udo ne ya, Dewa Alim ya, jemaah siapa Mama Bila ya di Jembatan Kembar ya, jemaah Mama Rido di Gedung Catatan, Mama Mama Lili di Gading Rejo ya, jemaah siapa lagi ya, jemaah Mbak Nai ya, kado benihnya Mak Ena, jemaah Mbak Nai ya, kemudian sehat Dewa Kandis ya, jemaah Mbak Japir nenone ya. Jemaah siapa lagi ya? Jemaah seunyi negara ya.
1: Seunyi ne ya. Ja'a sampai jet ya.
4: Ya, salam angkon, salam kemuarian ya lah. Pakai ne Bang Ferry, selamat tugas. Terima kasih waktu ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Pendi ya. Sudah ada si Babang Tampan ini ya. Bang Topan. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Yo, api kabah nih Bang Ferry?
1: Alhamdulillah, wawai sehat walafiat.
5: Amin. Tadi dengar-dengar Bang Abdullah Inggrisnya kalah ya. Tapi walaupun Inggrisnya kalah tetap semangat terus Bang Abdullah itu ya.
1: Tapi dia ngungkit-ngungkit ini yang masalah Portugal dia akhirnya.
5: Oh, memang kita udah pulang duluan Ria. Iya.
1: Jadi kita kan udah kemarin kan memang opsi kita dua kan. Portugal.
5: Iya, kalau kita kan sekarang udah jagoin Argentina.
1: Iya.
5: Tapi saingannya berat loh, Mbak Jarwo megang Spanyol.
1: Spanyol, Mbak Jarwo Spanyol ya.
5: Iya, berat kita lawannya itu.
1: Emang aja.
5: Makanya nanti kan Argentina kan ngambil juaranya kan lawan Spanyol.
1: Iya, final.
5: Nanti Inggris ketemu Prancis.
1: Iya.
5: Udah, tinggal itu aja. Makanya nanti Bang Abdullah tinggal nunggu juara 3 apa 4 deh. Kita nunggu juara 1 atau 2. Ya udahlah, bola mah pokoknya yang penting semangat dan sehat aja, jaga kesehatan ya. Karena bola dunia itu emang demam pokoknya semua di dunia ini.
1: Benar.
5: Sama bola dunia. Api lagunya Bang Ferry?
1: Lagunya Jangan Pura-Pura Mansur S. Joget-jogetan PMR Plus Aku Rindu Kamu Evita Mala.
5: Udahlah, yang banyak yang didukung aja itu, yang Jangan Pura-Pura dari Mansur aja biar didukung orang banyak itu udah.
1: Gitu ya, Jangan Pura-Pura. Oke.
5: Okay. Karena Bang Abdullah mau requestnya nanti aja dia. Jam 5 kurang aja nanti diputar.
6: Orang udah disediain Bang Abdullah ini. Request-request
5: aja. Salam ya Bang Ferry ya.
1: Nah, silakan.
5: Salam nih pertama-tama jamaah Nay ya di Waikandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Terus tadi yang baru turun Bang Pendi ya.
1: Iya,
5: Bang Pendi di Oku Selatan ya, sehat selalu. jama Bang Abdullah Mune di Waikanan, jama Bang Ramli tadi di Waikanan, jama Mang Darman, jama Litrimo, jama Kisinan Munir, jama Mbak Sri, Bunda Warkop, Atu Ponita, penyiarnya Selamat Debi, terus Muni jama di Bandar Lampung, Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Bang Hirin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Bunda Selfie di Pulau Bacan, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan, Minanwati di Serengsem, Wah Putri bersama Udone di Weh Halim, Edo Saputra bersama nenek-nenek Serati di Sukarami 2, jama Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suamuni di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan di Bakauni, jama Mas Armansa di Pesawaran, Ibu Irma di Gunung Kerang, jama Kanabila di Weluni, jama Acibi di Panjang, jama Bang Gali di Teluk Betung Timur, jama Bang Hamham di Pringsewu, Bunda dari Misakura Muni di Pringsewu, jama seunyine lah ya, spesialnya jama keluarga besar Bang Ferry. Sehat selalu Bang Ferry ya.
1: Amin, amin.
5: Ya udah, makasih waktunya Bang Ferry. Ya. Kalau mulang hati-hati ya Bang Ferry.
1: Asli.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Babang Tampan ada lagi ya. Halo.
7: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tadi pun.
1: Ya pun.
7: Dari apa kabar Bang Ferry?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Ini dengan Bang Hamzah ya?
7: Iya.
1: Ah, betul, suaranya masih kecil.
7: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
1: Gimana
7: lagunya,
1: kabar?
7: Lagunya alhamdulillah baik, sehat.
1: Ya,
7: ya. Ya lagunya tadi Epita Mala ya.
1: Yang Epita Mala ya?
7: Iya, iya.
1: Ya oke.
7: Salam. Ya, salam. Apa lagu judulnya?
1: Aku Rindu Kamu.
7: Aku Rindu Kamu dari Pita Mala ya.
1: Ya.
7: Ya, salam-salamnya pertama sekali untungnya Bang Ferry. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
7: Kemudian ada Mbak Jarwo, Atim Bolo-Bolo, ada Bang Senin, ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Bang Pendi, ada Bang Caniago ya, ada Bang Nasrun, ada Arman Shah, ada Bang Abdullah tadi ya, selamat sore untuknya semua lah, PSO 4 Bandar Lampung tak terkecuali, dari A sampai Z, selamat sore untuknya Bang Ferry Nuryadi, selamat sore. Selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Hamzah Yusuf yang dari Jambi, ada lagi yang ingin bergabung di Pro Dangdut ya. Kita akan menerima telepon di 0721 255112 atau melalui WhatsApp. Telepon WhatsApp maksud kami di 0811-7209-885 ya. Jadi kami masih menantikan Anda. Kemudian kita menanti penelpon yang masuk. Kita akan segera putarkan lagu yang sudah dinantikan ya. Baik. Kita awali dengan lagu yang pertama yaitu Jangan Pura-Pura.

0: yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya, petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
2: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
3: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Ketiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan

Ya, Bina Muari, masih bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Bina Muari. Kembali lagi kita di masih di Prodangdut, maksudnya di 0721255112 atau di 0811720985. Kami menanti telepon Anda yang ingin bergabung, yang untuk kirim-kirim salam maupun request lagu ya. Kami sudah siapkan lagu-lagu yang akan di request dan melalui telepon WhatsApp 0811720985 juga kami menantikan seperti biasa yang ingin kirim-kirim salam juga ya, sambil kita menjalin silaturahmi di sore hari ini. Baik, saya akan sampaikan terlebih dahulu ya sebuah informasi bahwasanya adanya pemerintah kota Tegal menyerahkan penghargaan kepada sekolah dan kantor dengan penilaian terbaik dalam pelaksanaan gerakan kerobokan nangani lan mabaresari sampah. Oh, dan penghargaan tersebut diberikan oleh Pemkot Tegal sebagai bentuk apresiasi gerakan gebyokan sampah. Artinya ini kan menyangkut dengan penanganan sampah. Jadi memang sampah itu ketika memang tidak ditangani secara baik akan membuatkan suatu masalah. Baik, kami akan kembali putarkan lagu yang kami sudah siapkan dengan diawali lagu Joget. Jogetan.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga,

0: mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
1: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat, sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas lo, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangok kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Mina Muari petani kangkung di Waigalih, Kabupaten Lampung Selatan berharap harga jual hasil panen dapat lebih stabil agar pendapatan petani tetap terjaga. Harapan tersebut disampaikan oleh Sartono, 45 tahun, seorang petani yang telah menekuni usaha tani selama kurang lebih 20 tahun. Sartono menjelaskan dirinya tidak hanya membudidayakan kangkung, tetapi juga menanam sawi dan bayam sebagai sumber pendapatan. Menurutnya, menanam beberapa jenis sayuran menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mengurangi risiko kerugian. Beralih ke warca selanjutnya. Kepala Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Tri Wahyuni Santosa, melakukan inspeksi mendadak atau sidak sekaligus ajang sana ke blok hunian warga binaan pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan, ketertiban serta pelayanan kepada warga binaan, khususnya kelompok lanjut usia atau lansia, tetap berjalan optimal. Dalam sidak tersebut, Tri Wahyuni Santosa didampingi jajaran pejabat struktural meninjau langsung sejumlah kamar hunian, termasuk blok yang ditempati warga binaan lansia. Pemeriksaan difokuskan pada kondisi kesehatan penghuni, kebersihan kamar, kelayakan fasilitas hingga pemenuhan pelayanan yang diberikan kepada para warga binaan. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Masih 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 nanti ya. Kita nanti juga akan segera menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan. Dan nantinya tentu menjelang maghrib kita akan bergabung ke Pro 1 ya. Tapi nanti setelah kita menikmati beberapa buah lagu nonsa islami ya tentunya.
1: Nah, kenapa? Nah, kenapa? Sini-sini. Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Ma.
2: Awas, Ma. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini-sini, sini-sini.
1: Malah takut, Ma.
2: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
1: ayo, Ma.
2: Ayo, ayo.
1: Tunggu, Nak.
3: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Januari kita akan menikmati lagu-lagu nuansa islami yang nantinya akan kita lanjutkan untuk bergabung ke Pro 1 guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan berduka ajan maghrib. Tapi sebelum itu, kita nikmati dahulu lagu-lagu nuansa islami berikut ini.

0: Fina, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu, bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: itu dek. Geradak geruduk kayak gitu.
1: Ais, kira bang. Geradak geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan bang, bang.
0: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Alah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang, bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

0: permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
1: Ya, Minamwari, selanjutnya kita akan segera bergabung ke Pro 1 guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang nantinya akan dilanjutkan dengan berdoa ajan maghrib.

pendengar, saat ini kami akan sajikan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63 dibacakan oleh Nida Amalia dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanillazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Iya, kamu nih kayak orang tua aja sih, bukan nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali.

pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan.

0: weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngaku na no. Ngredit ke ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, kan kani yang ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nya kacong ijik ke tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis
0: nesta. Ya, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesta. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesta ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dendeng, ya jak ngaku nendeng-dang nesta. Jadi apa ni duit mana?
1: Ya, api rugi nek misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadu weh, tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri weh hokek mau nesta. Mulani rugi mau mangidok kelajuan. Kena-kena gau kerjanya api ngopok ku tetangga ngicek ku tetangga uli kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi
0: alah kadu tahaman peniku Medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah niku ngukus konyak aduh haman taniku tak penduduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu

hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus juga umumnya dapat

Ya, Minamari masih di 88,5 FM dan masih bersama saya, Ferry Nuryadi. Sebuah informasi akan kami sampaikan sebelum kita akan lanjut kembali untuk menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan. Minamari ini, Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung, RIL, menjajaki peluang kerjasama dengan Badan Kebijakan Perdagangan atau BK Perdag, Kementerian Perdagangan, Kemendag RI dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan kewirausahaan hingga peningkatan kompetensi mahasiswa dan lulusan. Penjajakan berlangsung di ruang rapat lantai 8 gedung akademik dan research center UIN Raden Intan Lampung. Pertemuan dihadiri Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag RI Muhammad Suaib Sulaiman beserta tim, yakni Kundradi Saroso serta Iqbal Mustafa. Sementara dari UIN RIL, rombongan disambut Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bambang Budi Wiranto yang mewakili Rektor. Turut hadir Dekan dan Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah, Dekan dan Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, PEBI, Ketua Lembaga Penjamin Mutu LPM, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M, Sekretaris Satuan Pengawas Internal SPI, Kepala UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir, Sekretaris UPT Pengembangan Bisnis, serta Ketua Tim Humas dan Kerjasama. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Suaib Sulaiman menjelaskan bahwa Badan Kebijakan Perdagangan merupakan salah satu unit eselon 1 di Kemendag yang bertugas menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan. Sejalan dengan arahan pimpinan Kemendag, pihaknya terus memperkuat kemitraan dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam menyusun kebijakan. Ia menyambut program kampus Preneur. Menurutnya, UIN Raden Intan Lampung memiliki potensi besar sebagai mitra karena telah berkembang menjadi perguruan tinggi dengan beragam disiplin ilmu. Kembali lagi, Minamari, kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah?

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, munda lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau

kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi

Masih di 88,5 FM dan Mina Wari. Di ujung kebersamaan kita, saya sampaikan kembali sebuah informasi. Wakil Rektor 3 Institut Agama Kristen Negeri IAKN Ambon, Dr. Bakri Ican Lusa, menggelar workshop alat musik tradisional di Fakultas Musik Charles Darwin University CDU Australia. Kegiatan yang diikuti mahasiswa musik setempat serta anggota Darwin Youth Orchestra berfokus pada pelatihan pembuatan alat musik khas Palu

Tip ini mendapatkan perhatian khusus dan apresiasi tinggi dari Civitas Akademika CDU karena menjadi pelatihan instrumen tradisional pertama yang dibawakan oleh dosen tamu dari luar Australia. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami putarkan.

like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng.

0: Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
1: Iya, Bang Penen, apa kabar?
2: Dek, masih iki oleh proyek gede, benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori, tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya, toh maksud Dek, enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: kasar. Api peguan mula dumang kayong-kayong jak luwak lah. Kaya kato may lambang ni hulun sa. Assalamualaikum, koko. Dengayong kayong ni ko jak luwak. Wacaka, kaya kang ketamu sa.
1: Kini ko law, nyak juga daco etikanya law juga. Ni ko mabayang arisan. Ni ko tumbay mangsa. Nomor pertama sih kebayang unyeng gatanya mangsa. Ni ko mabayang.
0: Lolo nya maga bayak medi nya ampe jak meli HP ampe jak meli skincare nya mana jak lunas kebayakan ku di RT sekam dudi nya maga bayak
1: nya juga kan ngebeli we butuhnya sih untuk arisan nya butuh Allah ni kunja susitnya anak ku buta seko gua ni kunji tanggung jawab ke mana bangsa seko pun ada topeng
0: nya lima maga bayak tu sapa mana
1: bayak pokoknya bayak ku tunggu ni ku di lambang gua ku tunggu.

akhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK

0: di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik kita pasti masih akan menganalisis ya keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
0: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Aditya Rizali sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
0: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
5: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
4: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
4: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus kita juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun ya adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
3: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua itu kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya, udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah, padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan, yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
3: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah pelambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Muhammad bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu hanya akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansah melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your foot.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Balon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Balon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Balon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutenya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Salam malam mendengar di manapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Frizal. Dan tentunya selamat malam untuk Anda semuanya. Dan baik juga, saat lagi juga kita akan bergabung ke program 2 RRI Bandar Lampung di mana kita akan melanjutkan acara kita dengan musik live chat. Selamat malam untuk semuanya, dan nanti kita akan ada dengar-dengarkan kami edit di sana yang akan menemani semuanya. Selamat malam, tetaplah bersama kami di Ruang Kanan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Ruang Kanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Ruang Kanan.
3: RRI. Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
4: bener
3: sama?
4: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan, biasanya kan kalau orang diselingkuhin, yeah, pasti kan marah, yeah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
3: Yes. Wow. Berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga, sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
4: Bener.
3: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
4: Yes.
3: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
4: Bener.
3: Ya.
4: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
3: Iya.
4: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
3: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini. Karena aku yakin, aku gak bilang kayak, oh gak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
4: Bener.
3: Tapi ada beberapa orang, termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
4: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
3: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat.
4: Oh, I see. Okay.
3: Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
4: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
3: Iya kan? Jadi dibilangin emotional stable.
4: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi, gitu kan, langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan, orang yang diselingkuhin.
3: Berantem gitu.
4: Bener. Tapi ini lebih ke apa? Berarti acceptance juga nggak acceptance sih.
3: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
4: Iya sih, benar.
3: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya. Kayak
4: benar.
3: Aku mahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
4: Iya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
3: Koma sih ya. Kita tunggu aja. Iya, kita tunggu lagu terbaru aja.
4: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
3: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
4: Okay.
3: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
4: Okay.
3: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, itu cinta. Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
4: Oh, okay.
3: Rasa jatuh cintanya pertama,
4: butterfly
3: pertama,
4: era nah, gitu
3: iya,
4: ya.
3: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius. Okay. Dimana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
4: Bener.
3: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
4: Oh wow. Oke, okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
3: Iya, pasangannya. Keseriusan cinta. Gitu.
4: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan kayak mungkin apa kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
3: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
4: Oke, benar sih.
3: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain lagi pengen kayak apa ya? Zoom out gitu loh. Jadi kayak oke, kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan.

0: siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul banget.
0: Iya kan? Ya ada battle fire eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya segala macam gitu.
1: Ya terima-terima karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, malah emosi kita yang drain gitu ya. Benar-benar. Oke, gue makin penasaran. Tak ingin salahkan cinta. Ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya,
1: yes,
0: dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Karena emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi.
0: Betul.
1: Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget secara
0: ya,
1: ya emosionalnya.
0: Iya. Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek.
1: Pasti.
0: Kan?
1: Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Iya.
1: Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan.
0: Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu.
1: Yes.
0: Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Iya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah.
0: Iya,
1: yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduserin sama
1: Bela Negara Api
0: dan ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya, mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Ya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: karena nanti
1: dulu
0: akan jadi EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Seru.
0: Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih, senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era, dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana nyanyi lagu happy sama galau?
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak, wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak rasanya. Kuat.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa lagu laguku. Mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya,
1: kayak
0: sih,
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence buat kayaknya bernyanyi tuh?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Mariah Carey, terus Kokoli.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
1: Iya, iya, pas biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak, "Oh, ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu."
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman produksi semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang. Seperti tadi katanya, bener, ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di bawah sisi itu gitu kan, pasti nangis juga sih. Iya kan, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya, yang ini. Berarti di apa dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru deh kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC. Yes.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP. Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an 80-an gitu gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kah di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk ingin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RM Lamong, teman-teman baik kamu ya. Teman Pro 2, kali ini kalian dibakalin bener bareng gue Imran Haris dan
1: Iqbal Farezi nemenin kamu teman Pro 2.
2: Dan hai, gue Marta Dilar.
0: Iya, pokoknya kalian bakalan nemenin bareng kita dari jam 8 sampai jam 10 malam hanya di Dapur Musik, Daftar Putar Musisi Ter

0: Kali Golding on my mind, teman perdua, jadi lagu pembuka kita di Jumat ini. Wow.
1: Yo, yo, yo.
2: Ya. Selamat malam semua perdua di Jumat malam ya, barengan sama Marta Dilar,
0: sama Iqbal Fahrezi
1: dan Ibnu Haris.
0: Nah, okay. Biasanya kalau udah bertiga gini, kita bakal ngelakuin sesuatu yang seru-seru.
2: Seru, karena kita ramean.
1: Apa tuh serunya?
0: Serunya biasanya kalau bertiga kan stigma orang itu kalau bertiga itu pasti kayak satunya, lu jangan bertiga, satunya
2: okay. Satunya setan okay. Gitu. Tapi kali ini enggak gitu ya. Tapi kali ini enggak gitu teman pro 2, karena kita bertiga ya sebenarnya seru-seruan buat kasih informasi seputar musik dan juga ada pilihan lagu dan musisi terbaik di minggu ini ya Baldo ya.
0: Kita enggak bakal ngasih tau sekarang
2: tapi nanti.
0: Kita kasih taunya nanti. Yes. Kita mending sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu kan. Betul. Kita udah lama banget enggak ketemu nih.
2: Kita say hi dulu, tanya kabar ya.
0: Lu enggak menanya kabar gua gitu, Riz. Gua kan habis dari luar kota nih.
2: Benar. Okay.
1: Bal, ngomong-ngomong kemarin kayak lu kemarin safar tuh.
0: Bagus, ini kemarin safar tuh.
2: Ini tujuan lo kayaknya, Bal.
0: Iya.
2: Sampai ke mention nih kayaknya.
0: Gue kebetulan kemarin abis dari luar kota, gue ya biasa lah, namanya juga orang have ya.
2: Namanya juga Gen Z ya, kayaknya banyak gitu kan side jobnya gitu kan. Selain jadi announcer, jadi penyiar, ada juga nih teman Pro 2 ternyata, Iqbal ya.
0: Iya.
2: Gitu. Tapi gimana, seru gak kemarin tripnya?
0: Kalau di rate 1-10 sih 11 ya.
2: Berarti seru banget. Caps lock seru banget gitu. Banget.
0: Ini kan banyak kampus-kampus yang udah mulai libur, terus banyak juga yang udah masuk juga
1: KKN.
0: Iya.
2: KKN.
0: Itu penyiar dinas kita KKN.
2: Oh benar. Ada salah satu penyiar kita yang lagi KKN juga.
0: Siapa coba?
2: Kayaknya nggak tahu nih, B6 nih soalnya nih, nggak tahu nih, jadi belum tahu banyak ya. Tapi kalau misalkan misalkan kita lagi ngomongin KKN ya sama magang, itu kan sebenarnya mereka kan nggak fokus di situ aja, maksudnya punya waktu luang gitu kan ya. Biasanya gitu kan, kalau misal KKN gitu, yang lu udah pernah KKN belum sih?
1: Belum sih.
2: Belum, berarti gue baru.
1: Gua kemarin gapir soalnya telat gue masuk.
2: Oke. Tapi kalau misalkan gua ya dulu waktu KKN tuh biasanya malam-malam kayak gini tuh lagi kosong nih gitu kan. Jadi mungkin aja ada yang sekarang lagi dengerin kita bertiga gitu kan ya. Betul. Mungkin ya kalau misalkan kamu lagi pengen banget ya tahu lagu-lagu baru ya dari musisi-musisi yang mungkin belum pernah kamu denger, cocok banget dengerin kita nanti sampai habis pasti.
0: Benar. Pokoknya tetap dengerin kita di Dapur Musik.
2: Dapur Putar Musisi Terbaik.

berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Yo teman berdua, we are comeback ya, bersama kita lagi nih bertiga nih. Ada gue Ibnu Haris,
1: gue Marta Dila,
2: dan Iqbal Fahrezi.
1: Yes.
0: Ngomongin masalah rekomendasi lagu nih, gimana menurut kalian?
2: Kalau ngomongin soal lagu nih, kebetulan kan kita lagi sama duta lagu Indonesia nih, ada Marta di sini.
1: Melipir deh kayaknya gue.
2: Aduh, tapi kalau gue tuh biasanya kalau gue pribadi nih, kalau lagi dengerin lagu atau pengen nyari lagu baru nih buat nyantai-nyantai, itu biasanya kalau di momen gue lagi sendiri, di momen sendiri nih, terus kayak pengen produktif di kamar, nah biasanya di situ tuh gue explore lagu, nyari-nyari lagu. Kalau kalian gimana?
1: Kalau gue biasanya cari-cari lagu baru tuh jujur dari sosial media aja, apa yang lewat di homepage gue gitu. Terus misalkan asik ya lagu ini gitu, kayak enak ya, ya gue cari gitu kan di platform musik gitu sih. Kalau gue,
0: kalau dari gue ya, dari gue pribadi ya, kalau gue semisal lagi sakit hati kadang tuh
2: nyari yang relate,
0: gitu. Gue lagi olahraga kadang tuh, biasanya kalau gue lagi olahraga, gue tuh dengerin musik yang bener-bener ngepacu gue. Wah, ini yang upbeat banget nih pokoknya.
2: Contoh,
0: pokoknya
2: Kicau Mania. Kicau Mania.
1: Seru sih kalau buat olahraga. Kicau Mania semangat lo ya.
2: Tak bohong, dia waktu itu bilang kata dia, gue kalau nyari lagu baru biasanya dapat dari mimpi kata dia.
1: Oh, kayak ini, kayak wangsit
2: gitu. Masa nyari dari mimpi?
1: Aduh, dari mimpi.
2: Nah, kalau teman pro dua biasanya dapat lagu baru dari mana lagi kalau bukan dari dapur musik? Iya, that's why. Kita masuk ke segmen pertama kita, yaitu
1: peserta dapur musik. Musisi punya cerita, tiga karya terbaik, peserta dapur musik. Oke, welcome ya di segmen pertama kita di peserta dapur musik.
2: Yes, kayak biasanya kita tuh punya tiga peserta yang bakal kita adu lah ibaratnya.
1: Betul. Yang bakal kita bisa dibilang compare juga ya, mungkin dari segi musik kan mereka berbeda ya.
2: Jadi kayak wajib.
1: Betul. Jadi ini mungkin bisa jadi preferensi baru buat teman pro 2 yang mungkin tanya dengernya itu aja, terus kita kasih peserta dapur musik yang dari genre beda. Gitu.
2: Benar. Makanya kalau dari gue sendiri nih, gue sebagai anak bola abis nih, abol.
1: Oke.
2: Anak bola abis. Sekarang kebetulan, aduh sedih banget, gue Inggris, gue kalah.
1: Ya.
0: Aduh. Berarti Gildan kemarin dukung Inggris dong ya?
2: Inggris gue gila. Tadinya Indonesia sebenarnya, Indonesia nggak lolos.
1: Iya, Indonesia belum ya. Gitu. Tapi jadi gimana hari lo saat itu?
2: Hari gue saat itu pas Inggris kalah nih.
1: Bad day ya?
2: Bad day. Iya dong. Semua meme Inggris itu pasti masuk ke
1: DM
2: Instagram gue, TikTok, semuanya masuk di situ.
1: Betul.
2: Nah, makanya gue mau rekomendasiin lagu yang lagi jadi anthemnya ultras-ultrasnya Inggris nih kalau lagi ini.
0: Apa
2: lagi
0: aja tuh, Bal?
2: Ada dari Wonderwall-nya Oasis.
1: Oke.
2: Tahu gak nih? Because maybe you're gonna be the one to save me.
1: Iya.
2: Mas Anang, yes, Mas Anang.
1: Oke, tapi Wonderwall Oasis ini sebenarnya kan bukan lagu baru kan?
2: Bukan lagu baru.
1: Maksudnya udah lagu lama banget bahkan kan ya?
2: Iya, benar.
1: Gitu.
2: Ini lagu kalau nggak salah sih dirilisnya tahun 95 ya.
1: Tahun
2: 95. Tapi banyak versi remasternya, ada yang 2001, ada yang 2012.
1: Oke, berarti memang banyak yang
2: tidak direkam ulang.
1: Oke. Nah, tapi Wonderwall ini ternyata kenapa kita pilih jadi peserta daftar peserta dapur musik ya? Yes. Karena dia ternyata naik lagi nih, Bal dan Ibnu ya. Dia naik lagi bersamaan sama ya ajang Piala Dunia tadi kayak Iqbal bilang tadi kan gitu. Jadi lagu anthemnya ultras dari timnas Inggris gitu.
2: Betul.
1: Kan gitu.
2: Yep. Pokoknya kalau Inggris menang tuh udah pasti nih, lagunya Oasis, lagunya Beatles pasti diputer-puterin.
0: Iya, tapi sayang banget ya Inggris kalah
2: lah. Iya, benar. Udah deh, jangan diungkit-ungkit terus deh. Gue masih sensi loh bahas Inggris-Inggris.
1: Kayaknya nanti jadi bete ya Iqbal.
2: Iya, mana
1: ya,
2: orang lawannya gitu. Anak FIFA katanya.
0: Waduh,
2: ngerti tuh temen gue. Ngerti. Kalau lo punya nggak lo, jagoan lo?
1: Kalau gue peserta dapur musik ya yang mau gue adu ya, selain tadi dari lo ya Wonderwall-nya Oasis, gue mau masukin Makhluk Cahaya dari The Overton featuring Dadin Amiza.
2: Oh, Oke, okay. Ini lagu baru nih ya?
1: Lagu baru, ini baru banget rilis di 8 Juli 2026 gak? Wow. Tempat Pro 2 ya. Jadi sebenarnya ini kayak jadi apa ya, kolaborasi yang baru banget juga gitu kan. Karena sebelumnya di Overton sama Nani Amiza ini belum pernah collab.
2: Iya, di Overton juga kan udah lama ini dia vakum.
1: Iya, betul. Kayaknya terakhir, iya sih udah lama banget sih gue dengerin lagu barunya itu. Dan ya mungkin ini juga jadi apa ya, titik baliknya atau comebacknya di Overtones ya. Jadi kolaborasi sama Nadine Amiza ini gitu.
2: Tapi menurut lo kenapa nih lagu ini nih bisa lo rekomendasiin? Kenapa sih orang-orang harus denger lagu ini?
1: Nah kalau menurut gua ya, pertama pasti kita lihat dulu dari siapa yang bawainnya. Di Overtones sama Nadine Amiza ya. Kayaknya gak usah diragukan lagi ya mereka berdua gitu kan. Apalagi khususnya dua-duanya Nadine, sih menurut iya gua sih ya. Nadine juga iya banget, di Overtones juga iya banget gitu.
0: Apalagi
1: kan ya.
0: Menurut gua Nadine Amiza tuh kalau bawain lagu tuh nyantai, kalem.
2: Nah, betul. Iya, anggun li katanya.
1: Betul.
2: Ibu peri.
1: Bener, peri banget gitu kan. Dan karakter vokal mereka berdua ini juga cocok gitu loh, gak tabrakan sih menurut gue ya.
2: Setuju gue.
1: Jadi mungkin ya yang pendengarnya juga tuh masih bisa satu apa ya, satu genre yang sama gitu. Kalau misalkan lo suka lagu lagunya di Evertones, lo mungkin juga suka sama lagu kolaborasi mereka gitu. Kadang kan ada juga kan yang mungkin musisi kolaborasi yang beda genre, itu kan pasti mungkin pendengarnya kayak wah masuk gak ya gitu kan. Tapi kalau di Evertones sama Nadine Amiza ini kayaknya
2: kawin lah gitu,
1: kawin
2: ya.
1: Gitu, bener. Nah kalau lu Haris, lu bawa siapa nih peserta dapur musik malam
0: dari
1: ini?
0: Gua, ini last tapi gak list ya.
2: Last tapi gak list, iya.
1: Oke, siap.
0: Dari Honeybee, Olivia Rodrigo.
2: Rodrigo. Oke, siapa Olivia?
0: Olivia Rodrigo.
1: Kayak roti gitu gue dengernya.
2: Iya. Honeybee ya.
1: Honeybee
2: Olivia Rodrigo. Kenapa Honeybee Olivia Rodrigo?
0: Ya pokoknya kalau dari lagu sebelumnya itu kan dia ini kan. Nah kalau ini lagunya tuh lebih permainannya lebih ke emosinya, dinamika musiknya juga. Terus nuansanya tuh lebih ringan, manis.
2: Nyaman di
1: pinggir. Iya, manis, iya. Udah kayak gue gitu kali ya, manis.
2: Kayak gue. Tapi emang Olivia Rodrigo ini kalau kita lihat dari chart music yang ada di apa ya, di platform-platform di luar sana, emang Olivia Rodrigo lagi merajai.
1: Betul, lagi merajai banget sih di platform musik manapun ya. Kayaknya kalau gue lihat dari satu platform ke platform lain ada aja tuh si Olivia ini.
2: Kalau gue buka top chartnya sebelum gue siaran minggu lalu, isinya udah Olivia Rodrigo.
1: Olivia benar.
2: Olivia lagi. Aduh.
1: Iya betul. Tapi gue agak oke juga sih sama pilihannya si Haris ini, karena memang Olivia ini termasuknya juga pendatang baru ya, penyanyi ya. Tapi dia tuh lagu-lagunya tuh gak kalah juga sama senior-senior yang sebelumnya gitu kan. Dan juga lagu-lagu yang dia buatin ini sebenarnya gak terlalu apa ya, dari instrumen atau nada itu gak terlalu yang
0: berat,
1: complicated
2: ya, easy listening lah ya.
1: Easy listening. Makanya itu kayaknya itu kenapa banyak didengerin juga sama teman produk.
2: Iya, gak kalah lah Olivia ini sama Bunda Maya.
1: Nah, ya. Sama Bunda jauh, Mas. Maya.
2: Mas. Setara tuh sama Bunda Maya. Aduh, tapi emang Olivia kan lagi berhubung, Olivia ini bukan berhubung, apa ya? Apa? Karena Olivia ini baru-baru rilis album barunya.
1: Iya. Benar. Dan yang gue dengar-dengarnya sih di album ini tuh lebih banyak lagu-lagu tentang jatuh cinta atau butterfly era ya. Karena dia kayaknya ya gue tahu emang Olivia ini lagi ada di era itu juga gitu.
2: Iya. Kalau lu sendiri denger lagu ini kira-kira lu bakal dengerin lagu ini di kondisi lu lagi ngapain, Riz?
0: Aduh, pokoknya pas gue lagi nyantai lah. Lagi gue nyantai, gue lagi belajar.
2: Iya, masa lu lagi nyate?
1: Lagi nyate sih, Haris, lagi belajar. Oke. Tapi kalau misalkan gue ya, menurut gue karena lagu Honeybee ini relatable sama kita yang lagi jatuh cinta ya. Mungkin kalau gue lagi di fase taken kali ya gitu. Karena kayaknya akan kebayang-bayang gitu kan sih sama. Aduh gitu. Tapi ya teman Pro 2, itu dia tadi 3 peserta dapur musik kita. Yes. Jadi kamu bisa pick one aja ya, pilih salah satu yang bakal jadi nanti jagoan dapur musik kita di segmen selanjutnya.
0: Iya, bisa langsung nge-vote deh pokoknya, di nge-vote di WhatsApp kita ya. Jangan lupa di WhatsApp kita di 081-17208-925 atau di Instagram kita di
1: @prodobdl, dan kita tungguin. So jangan mana tetap di
2: dapur musik, daftar putar musisi
0: terbaik.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: for Flash Info.
1: Teman Perdua Flash Info kali ini datang dari dunia hiburan digital. YouTuber dan aktor Reza Arab memastikan program Marathon tidak akan berlanjut ke season 4 setelah sukses menggelar 3 musim. Sebagai gantinya, Reza kini tengah mempersiapkan proyek baru berupa siaran dan konten spesial seputar Piala AFF 2026 yang akan tayang melalui kanal YouTube miliknya. Reza juga menjanjikan berbagai keseruan mulai dari kehadiran bintang tamu, anggota AA Clan hingga liputan langsung pertandingan Timnas Indonesia. Program tersebut dijadwalkan tayang mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dan dapat disaksikan secara gratis. Itu dia teman berdua plus info dari Haikal Fahri. Untuk informasi menarik lainnya kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: Yo teman Pro 2, balik lagi nih sama kita nih, bareng gue Ibnu Haris.
1: Iya nih, kita lagi balik lagi nih.
2: Kayak lagi tongkrongan mana gitu ya rasanya. So ya, masih barengan sama kita bertiga, yes. Tentunya di Dapur Musik. Oke.
1: Okay. Aduh, ini kan udah masuk di jam-jam menuju jam 9, harusnya kita udah masuk ke segmen 2, yes.
2: Betul.
1: Dan udah saatnya kita untuk menentukan jagoan kita. Yes, kita masuk dulu.

0: Sekarang waktunya kita masuk di segmen Jagoan Dapur Musik.
1: Yes. Seperti yang biasanya nih. Tadi kan kita udah spill-spill siapa aja pesertanya nih.
0: Betul.
1: Mungkin ada teman perdua yang kira-kira kurang tahu nih, ini lagunya kayak gimana sih? Ini kita spill buat teman perdua. Wonderwall dengan Oasis, teman berdua, jadi lagu pertama kita nih. Selanjutnya ada apa aja ya? Ada siapa lagi?
0: Oke, selanjutnya dari Makhluk Tuhan, dari Nadine Amiza featuring The Overtones.

0: Karena dari nadanya juga slow ya. Emang lagu Honeybee ini
1: biasa banget, emang Olivia Rodrigo itu cocok banget
0: kalau
1: ngasih karena lirik-lirik yang sedih, relatable sama yep, genzi-genzi perempuan.
0: So ya itu dia tiga peserta dapur musik kita ya, yang udah kita sempat spill di segmen sebelumnya. Dan sekarang waktunya kita untuk menentukan teman Pro 2 siapa yang akan jadi jagoan dapur musik.
1: Kita coba cek-cek dari WhatsApp nih, udah ada banyak yang kir katanya.
0: Oke,
1: udah banyak yang menentukan.
0: Bener-bener banyak yang menebak-nebak gitu kan, yang kayak kayaknya
1: mending kita kasih tahu aja. Ada siapa di sini?
0: Oke, ada. Jadi pilihan jagoan dapur musik malam ini jatuh kepada Olivia Rodrigo dengan Honeybee. Shout out to Olivia Rodrigo ya, dengan lagu Honeybee-nya.
1: Debat sih kalau pilihannya Honeybee sama Olivia Rodrigo, kayaknya mejem.
0: Benar. Kayaknya enggak perlu melek ya, milih langsung aja kayaknya. Honeybee udah enggak usah pakai mikir gitu.
1: Keputar intronya langsung Honeybee langsung.
0: Betul.
1: Tapi kan ini pilihan-pilihannya Haris banget nih, Honeybee kan. Kalau gimana perasaan lo ini akhirnya dimenangkan?
2: Ya gue seneng lah.
1: Kenapa lo yang seneng? Emang lo Olivia Rodrigo?
2: Aku rekomendasi dari gue.
1: Iya.
0: Tapi emang kenapa ya sebenarnya? Kenapa sih akhirnya Honeybee jadi jagoan dapur musik di segmen ini? Menurut lo Haris, kenapa tuh?
2: Ya kalau dari kita dengar dari awal lagunya tuh, nah itu kan itu petikan gitar itu akustik itu langsung bikin suasana terasa hangat banget loh.
0: Jadi dari instrumen ya, berarti dari instrumen musiknya gitu kan.
2: Terus lembut dengarnya juga kan. Kita dengar itu
0: kayak easy listening gitu listening ya. Tapi emang kalau misalkan Honeybee, kenapa menurut gua dia jadi jagoan dapur musik kita ya? Selain ini mungkin memenangkan voting yang pasti pertama ya. Tapi karena dia itu lagi banyak dipakai juga jadi tren di sosial media. Jadi tren sama couple-couple baru gitu yang baru-baru jadian.
1: Iya,
0: gitu.
1: Apalagi kan si Olivia ini kan album barunya tuh sekalian di beberapa tracknya tuh jadi ini, jadi soundtracknya Devil Wears Prada tuh.
0: Gitu. Jadi benar, mungkin kayaknya salah satunya itu juga yang bikin hype ya. Gitu.
1: Jadi emang di mana-mana, di platform A dia memuncaki chart, di platform B dia juga memuncaki chart. Terus ya akhirnya jadi diputer mulu nih di sini. Ya gimana, kita kan enggak bisa nolak gitu, lagunya enak banget.
0: Betul-betul, tapi Honeybee ini juga emang dapat respon positif ya sejak dia dirilis gitu kan. Dan benar yang kata Iqbal tadi, dia selalu masuk top chart, bahkan dia sempat masuk jajaran top 10 official streaming chart di Inggris.
1: Keren emang Honeybee. Yaudah deh, daripada teman berdua kentang nih dengerin lagunya, langsung aja kita puterin dari Olivia Rodrigo dengan Honeybee. Let's go.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Masih barengan sama Iqbal Fahrezi,
1: Marta Dilar dan yes. Ibnu Haris. Oke, teman berdua ya. Sekarang kita sudah masuk di segmen. Di segmen rekomendasi dapur musik dong pastinya.
0: Yes. Ya, pada intinya kita di sini bakal ngasih rekomendasi ke teman berdua. Siapakah musisinya? Siapa lagunya yang wajib lo dengerin at least kali

0: Yes.
1: Oke. Ya, ini waktunya kita untuk rekomenin atau ngeracunin lagu-lagu yang jadi mungkin pilihan dari masing-masing kita, ya Iqbal dan Haris gitu.
2: Pasti udah gak sabar nih kayak teman pro 2 ya.
1: Iya sih, semoga ya, semoga teman pro 2 sudah menantikan gitu kira-kira lagu apa lagi ya yang bakal direkomen sama penyiar-penyiar pro 2 ini.
0: Kira-kira seperti apa ya lagunya?
1: Oke. Mungkin dari lo dulu Haris, ada lagu apa yang mulai lo rekomendasiin ke teman pro 2 nih?
2: Kalau gue dari Iqro ya. Dari Iqro.
1: Iqro apa nih?
0: Dilan, Iqro.
1: Apa nih?
2: Dari Iqro, dari apa? Dari Raim Laude.
1: Oh, oke. Raim Laude dengan lagunya Iqro ya. Itu tapi emang itu beberapa belakangan ini emang lagi naik juga sih itu
0: Bener.
1: Raim Laude yang Iqro itu. Dan juga emang Raim Laude ini lagi rame banget. Maksudnya lagu-lagu dia beberapa belakangan ini tuh lagi naik. Banyak yang dengerin. Iya, bahkan bener. Bukan cuma Iqro doang ya. Banyak
0: banget. Kemarin gue nge-trip lagunya isinya Raim, iya kan? Raim lagi.
1: Dia kayaknya jadi salah satu musisi pendatang baru yang emang lagi banyak diminati gitu lagu-lagu.
0: Mungkin karena ini ya, karena deliver lagunya tuh gak yang berat-berat banget.
1: Betul, ya, easy listening ya. Karena kebanyakan kita tuh suka lagu-lagunya easy listening dan juga relatable
0: gitu. Benar.
1: Lagu-lagunya Raimnya emang deket sama apa ya, maksudnya ya deket sama kita gitu ya. Relate sama apa kondisi yang lagi kita alamin gitu. Nah itu kalau dari Haris. Nah kalau gue pengen rekomendasiin lagunya salah satu band dari Bandung yang udah pasti nggak mungkin sih kalian nggak kenal ya. Coba lagi kalau bukan Juicy Lucy gitu, dengan lagunya Aku Cinta Dia Yang Cinta Pacarnya. Sebenarnya lagu ini agak dark ya, agak gelap gitu ya, karena gitu kan, kayak tentang orang yang suka sama pacar orang. Tapi sebenarnya kalau gue sih mendengarkan lagu ini buat asik-asik aja kalau gue lagi make up ya. Biasanya kalau make up tuh kan cewek-cewek suka butuh energi ya, dan dengerin lagu ini tuh suka nambah energi buat gue gitu.
0: Oh, jadi lagu ini buat lo nambah energi nih.
1: Bener, tapi jangan disalahpahamin ya teman pro 2 gitu, karena emang kayaknya aransemen musik dan nadanya aja sih yang bikin gue suka gitu. Tapi kalau mungkin relate juga kali ya.
0: Tapi emang lo kalau tipikal kalian kalau denger lagu nih bukan yang nyari liriknya dulu nih tentang apa maknanya, terus apa, oh aransemennya kena nih gue di gua, baru suka lagunya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kalau dari gue ya aransemennya sih.
0: Aransemen.
2: Yang penting gue enak didengar. Oh, ya udah kata gue.
0: Iya.
1: Betul. Tapi kalau gue sama sih, biasanya lihat dulu dari musiknya ya gitu, kayak dia musiknya tipenya, kalau nggak tahu ya, gue sebenarnya suka semua tipe musik dan genre gitu kan. Tapi kalau misalkan dia lagi lewat gitu kan di homepage gue, terus kayak masuk aja, ya udah gue masukin ke playlist gitu.
0: Iya. Kalau gue nih ya terakhir ya.
1: Kalau lu gimana Bal nih?
0: Gue sebenarnya sekarang lagi dengerin banyak musik. Cuman kalau kayaknya lagu yang everlasting gitu yang harus lu dengerin, gue sih lagi ini ya, lagi on repeat dengerin Blur.
1: Oke. Kenapa tuh emang lagunya?
0: Selain karena gue emang suka nih sama si bandnya, tapi ya menurut gue ini aja, apa namanya, seru
1: gitu ya. Oke.
0: Lagunya pumping, tapi enggak sih sebenarnya.
1: Apa tuh? Sebenarnya apa alasan utamanya tuh?
0: Jadi sebenarnya kalau gue sekarang sejujur-sejujurnya tuh lagi dengerin ini.
1: Apa
0: Petra Sihombing.
1: Yang apa tuh?
0: Ada album baru, judulnya Sebelum 30, judul albumnya.
1: Sebelum 30. Oke, gue baru dengar sih ini, kayaknya mungkin nanti akan coba gue dengerin kali. Ini Sebelum 30 maksudnya sebelum umur 30.
0: Benar. Sebelum dia umur 30. Nah, jadi di tracklist lagunya tuh banyak bener kan, ada 10 kalau gak salah ya, ada 10 track di albumnya itu. Ada satu lagu yang gue suka judulnya Canggu. Jadi itu ceritanya kayak ini, kayak dia lagi liburan di Bali, terus ngerefleksiin diri dia kayak, ini setelah gue dapat semua kefamousan gue, terus setelah gue dapetin apa yang gue mau, apalagi ya selanjutnya gitu.
2: Oh, jadi realita dia, hidup dia dibawa ke lagu itu.
0: Bingung nih sama hidup dia. Udah gue udah party tiap hari nih kata dia. Terus ibaratnya kalau lo mau keluar sama 10 cewek dalam satu hari pun bisa gitu. Tapi setelah ini apa esensi selanjutnya ya gitu.
1: Oh iya, nah, okay. Oh gue nangkep kenapa itu judulnya sebelum 30. Karena sebelum emang 30. Itu emang itu apa ya? Fase-fase yang dilewatin kayak sama orang-orang yang mungkin menuju 20 ke 30 gitu kan.
2: Benar.
1: Oke, okay, nah itu dia teman Pro 2 ya. Lagu-lagu rekomendasi dari kita ya.
0: Yes.
1: Untuk minggu ini, untuk hari ini. Dan juga ya kalau misalkan kamu mau request lagu boleh ya di WhatsApp kita
2: di mana Haris? 0817208925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Pro 2 RRI Banda.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari olahraga dan hiburan internasional. Striker timnas Norwegia sekaligus bintang Manchester City, Erling Haaland, akhirnya merespon ajakan makan malam dari aktor Hollywood Tom Holland. Sebelumnya, pemeran Spider-Man itu mengaku sempat mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Haaland, tapi tidak mendapat balasan. Setelah cerita tersebut viral dan dibahas dalam acara televisi, Haaland akhirnya menjawab lewat kolom komentar Instagram dan meminta Haaland menentukan lokasi makan malam mereka. Interaksi unik antara bintang sepak bola dan aktor Hollywood ini pun langsung menjadi perhatian penggemar di media sosial. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.

setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: 9,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam Pak Pro 2 ya, waktunya sekarang Marta Dilar,
0: Iqbal Fahrezi
2: dan Ibnu Haris
1: pamit dari pendengaran kamu. Let's from us, let's defy sharing express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: 92,5 FM, Prodo RRI, Bandar Lampung.

besar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: kerjaannya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
2: 92,5 FM, Produ RRI, Bandung.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Makan Bergizi, majukan Indonesia.

Kamu tahu nggak sih, awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Pandang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: denganmu.
1: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

0: sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

Kedua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.

kilometer aku. Sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Aja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Ya malaikat menyulam jaring laba-laba.

Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo?
3: Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas.
1: Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
4: Jurnal-jurnal menyebalkan.
5: Eh, mau kemana itu?
2: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
5: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman-teman kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

stasiun penyiaran Y Kanan, sampai di sini kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 103,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu di tanggal 18 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Yeni Ulistiana menemani Anda semua pendengar di Way Kanan pagi ini untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026, yang mana akan menemani Anda semua di Way Kanan pagi ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program kita, kita pendengar, seperti biasa sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 hingga pukul 9 Way Kanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP Way Kanan, dan di pukul 9 kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Lampung pagi ini. Itulah pendengar rangkaian program kita, dan langsung saja kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang kembali bisa menghadiri dan juga menyapa Anda dalam Mutiara Pagi hari ini. Sebuah dialog kajian Islami yang akan mengangkat tema untuk memperkaya tentunya kualitas ibadah kita. Insya Allah juga selalu memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih taat lagi. Dan tema pada hari ini luar biasa mengetuk hati dan juga menyentil diri kita terkait dengan sebuah kewajiban yang pastinya juga harus kita lakukan sebagai seorang hamba untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menegakkan salat. Dan bagaimana pula akibat tidak melaksanakan salat? Mari kita langsung untuk berbincang bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya Ustadz. Bagaimana kabarnya pada hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah.
0: Baik Ustadz, tentunya kita juga ingin dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ustadz terkait tema kita yang hari ini. Wah, semakin mengingatkan diri kita sebuah kewajiban sebagai seorang muslim-muslimah. Di antara banyaknya peran kita yang lain, ada yang mungkin jadi seorang pimpinan, seorang ayah, seorang ibu, seorang karyawan terbaik dan lain sebagainya. Tapi di antara peran itu yang paling utama adalah kita sebagai umat muslim, tentu sebagai hamba Allah. Salah satu kewajiban yang tidak boleh kita lalui adalah pastinya dengan menegakkan sholat. Dan bagaimana tentunya Ustadz, kita ingin dengarkan pemaparan terkait tema hari ini, akibat tidak melaksanakan sholat. Silakan Ustadz.
1: Baik, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pagi hari ini. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama melaksanakan sholat subuh ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Dan selanjutnya insyaallah aktivitas-aktivitas yang lainnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ini dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimahullah, tema kita adalah akibat tidak melaksanakan sholat. Nah, ini insyaallah sebuah tema yang mudah-mudahan menggugah kita semuanya. Jangan-jangan selama ini saya yang sudah berislam belum melaksanakan salah satu kewajiban ini, yakni sholat. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimahullah, rukun Islam ya yang kedua adalah sholat ya. Insyaallah ini pelajaran dari SD kita dulu ya, sudah dikenalkan oleh guru kita ya bahwa rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Dan sholat ini para pendengar adalah sebuah kewajiban. Ketika seseorang berislam maka dia wajib atas dirinya melaksanakan sholat ya. Banyak ayat yang terkait tentang sholat ini. Wa aqimish shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. ya laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam ayat lain, Allah sebutkan juga bahwa sholat ini sebenarnya sebagai komunikasi kita kepada Allah. Ya. Sebagai bentuk pengingat kita kepada Allah, kepada zat yang telah memberikan kehidupan ini, yang telah memberikan berbagai macam kebutuhan kita dan segalanya ya yang Allah berikan kepada kita. Maka perlu kita mengingat ya zat yang telah memberikan kehidupan ini. Maka di dalam surat Thaha disebutkan ya ayat 13 atau 14 ingat saya ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish shalah li dzikri ya. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah ya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku ya. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimish shalah, laksanakan salat li dzikri, untuk mengingatku. Ya, jadi sholat ini sebenarnya untuk mengingat Allah. Ya. Kemudian di dalam ayatnya lain pun Allah mengingatkan ya bahwa sholat ini sebagai sarana kita untuk mencegah kemungkaran. Maka disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini. Kemudian banyak hadis juga bagaimana menyebutkan ya tentang sholat ini. Yang pertama adalah hadis Rasulullah terkait dengan rukun Islam ya. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya bunyanul Islam ala khamsin ya, sesungguhnya Islam itu ditegakkan atas lima perkara. Ya, yang pertama syahadah, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah yakni haji. Kemudian ya, hadis yang lain disebutkan terkait tentang salat ini Rasulullah mengatakan bahwa amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah. Amalan yang pertama yang akan dihitung oleh Allah yakni sholat ya. Nah ini sholat. Maka para pendengar RRI Bandang Rampung Allah, begitu terangnya dalil-dalil ya terkait tentang sholat ini, tentang kewajiban sholat ini, maka semestinya bagi kita orang-orang beriman ya laksanakan sholat ya. Nah sebaliknya bagi orang yang tidak mau melaksanakan sholat ini ya, Masya Allah, apa saja konsekuensinya orang yang tidak melaksanakan sholat? Yang pertama, ya tersesat dari jalan yang benar. Ya, nah ini, kenapa para pendengar RRI Bandar Rampungullah ya bahwa orang yang tak sholat itu akan tersesat dari jalan yang benar? Al Islam itu adalah way of life, ya, jalan kehidupan ini. Jadi seorang mukmin ya jalan kehidupannya tidak ada lagi ya yakni Islam ya Islam ya. Maka bagi kita ada salah satu kewajiban dalam Islam itu adalah sholat. Maka ketika dia meninggalkan tuh yang namanya jalan ini ya al-Islam ini ya, dia tinggalkan, maka dia akan tersesat ya. Ibarat kita ya melakukan sebuah perjalanan ya. Ya, sebuah perjalanan yang perjalanan itu kita tidak tahu arah dan kompas yang kemana. Maka ketika kita tidak menggunakan tuh kompas, tidak menggunakan petunjuk jalan, atau sekarang tidak menggunakan Google, ya tersesat dia. Ya, begitu. Maka sholat ini adalah sebagai sarana ya untuk menuju jalan yang benar. Maka ketika kita setelah sholat, maka akan tersesat dalam jalan itu. Ya, ini jalan Islam. Maka bagi kita para pendengar RRI Bandar Rahmatullah ya semestinya kita untuk melaksanakan sholat itu sendiri. Nah para pendengar RRI Bandar Rahmatullah ya, yang dimaksud sholat itu adalah sholat lima wajib ini ya, sholat lima wajib yang didapatkan dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini peristiwanya aja sudah luar biasa. Untuk mendapatkan perintah sholat itu nggak main-main ya. Kalau yang lain itu cukup dengan apa wahyu turun ya selesai. Tapi sholat itu didapatkan dengan cara mi'raj, isra mi'raj Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu, menghadap Allah langsung untuk mendapatkan perintah sholat. Nah, para pendengar RRI Bandar Allah, orang yang tak sholat itu akan tersesat dari jalan yang benar. Maka Allah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ayat, ya, di dalam surah Taubah, ya, dalam surat Maryam, ya, surat Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat. Ya, jadi kalau toh kita ini enggak mau sholat, ya dah terserah lah kata Allah. Allah akan ganti orang-orang itu, ya. Allah akan ganti kaum, ya, setelah itu adalah kaum yang mau melakukan sholat. Ya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka akan, ya, maka mereka kelak akan tersesat. Nah, ini orang yang meninggalkan sholat akan tersesat. Tentu pertama adalah tersesat, ya, sebagai seorang muslim di dunia ini. Lebih-lebih dia akan tersesat nanti di akhirat. Nah, ini para pendengar, ya, tersesat kita kalau nggak mau sholat. Maka ya sebaiknya kita, ya, yang belum sholat bersegera untuk melaksanakan kewajiban sholat itu sendiri. Kemudian para pendengar RRI Bandar Lampung rahimahullah, orang yang meninggalkan sholat itu tergolong kafir dia, ya, kafir dia. Nah, sementara bagaimana pengertian kafir? Kafir adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ya. Nah, ini ingkar, tak mau taat, tak mau dengar, tak mau mengikuti Allah. Nah, tergolong kafir dia kalau enggak mau sholat. Karena apa? Sekali lagi, bahwa sholat itu ya ruhnya kehidupan ini. Ya. Sampai-sampai tadi sudah disampaikan orang yang apa, orang sholat itu adalah amalan yang akan dihisab pertama kali. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ya, terkait bagaimana sholat itu, orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang termasuk orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Ya. Perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir, adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir, kata baginda Rasulullah. Ya, dalam sebuah hadis, hadis riwayat Ahmad, Imam Tirmizi dan Nasa'i, serta Ibnu Najah. Ya, nah ini. Kemudian, ya, di dalam hadis lain, hadis riwayat At-Tabrani, ya, Rasulullah juga bersabda, bainal amdi wa bainal kufri wal iman as-sadah, wa idha tarokaha faqad asyroka, ya. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Masya Allah, jadi orang yang enggak sholat ini termasuk golongan orang yang syirik, menyekutukan Allah. Ya, ini para pendengar RRI Bandar Allah, ya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang enggak mau sholat itu akan terlepas dari janji Allah, ya. Apa janji Allah? Allah itu berjanji kepada orang yang beriman, tentunya orang yang melaksanakan amal soleh ini akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Beriman dan beramal soleh, ya, amal soleh termasuk dalamnya adalah soleh, maka janji Allah akan Allah berikan yang namanya surganya, ya, surganya, ya. Nah, lalu bagaimana orang yang enggak mau sholat? Ya, terlepas dari janji Allah. Allah enggak akan berikan tuh janji yang namanya surga. Ya. Nah, ini karena apa? Meninggalkan sholat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholata maktubatun muta'ammidin faqada bari'at minhu dhimmah, dhimmullah." Ya. Barang siapa meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Ah, ini ya, dengan sengaja dia sengaja enggak mau sholat, sengaja dia apa abaikan itu perintah sholat, maka Allah akan melepaskan janjinya, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nih yang paling ngeri, orang yang enggak mau sholat itu dimasukkan ke dalam neraka sakor. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Bagaimana orang yang tidak mau sholat ya? Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah tafsir, tafsir Kementerian Agama, sakor itu ya, ya, asakor itu tidak meninggalkan dan tidak mengembalikan. Artinya, setiap tubuh manusia yang masuk ke dalam neraka sakor, dibakarnya, nah, tidak ada satupun yang tersisa dari daging maupun tulang. Kemudian tubuh ya yang telah hangus itu dikembalikan lagi menjadi baru dan segar lagi, tetapi dibakar lagi sampai hangus untuk kedua kalinya dan seterusnya dan seterusnya. Itu neraka sakor ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita terkait ya orang-orang yang enggak masuk orang-orang yang masuk neraka sakor itu nanti ditanya oleh Allah ya, masalakakum fisakor, kenapa Anda, kenapa kalian, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor ya. Maka mereka mengatakan lam yakum minal musallin ya, mereka menjawab dahulu ya, tentu di dunia ini kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat ya. Masalakum fisakor, qalu namlakum minal musallin ya. Kenapa anda masuk ke neraka sakor? Mereka mengatakan dahulu kami di dunia itu enggak bersolat. Nah ini para pendengar RRI Bandar Lampung ya. Kemudian orang yang enggak melaksanakan sholat itu akan dikumpulkan dengan orang-orang zalim. Nah ini ya, kita lihat nanti ya, di dunia ini kan banyak orang yang zalim. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Nah, ini tidak dapat cahaya orang yang meninggalkan sholat itu. Kemudian tidak mendapatkan burhan, ya, petunjuk. Tidak mendapatkan keselamatan. Nah, ini yang lebih parah lagi kita kalau meninggalkan sholat. Nggak ada keselamatan. Dan di hari kiamat, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Nah ini, jadi orang-orang yang gak mau sholat itu dikumpulkan dengan yakni orang-orang zalim. Nah ini para pendengar. Kemudian yang terakhir, orang yang gak mau melaksanakan sholat itu ya, tidak akan diterima infaknya ya. Karena apa? Orang yang meninggalkan sholat itu adalah termasuk orang yakni orang munafik ya, orang munafik ya. Maka para pendengar RRI Bandarullah, infak dalam berbagai keadaan merupakan salah satu ciri orang bertakwa, dan kalau orang bertakwa niscaya sholat selalu dilaksanakannya. Kayaknya terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu adalah berinfak. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 59, Allah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa hum karihun ya. Allah berfirman, dan yang menghalang-halangi infak mereka, nah ini ya, dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat. Nah ini, jadi boleh cek di dalam surat At-Taubah ayat 54 ya. Melainkan dengan malas, kalau toh dia sholat, mau sholatnya malas ya. Dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Nah ini sebenarnya menyinggung juga orang-orang munafik ya. Orang munafik itu kalau sholat ya sholatnya malas, kalau dia infak, infaknya pengen dilihat oleh orang. ya. Nah, ini para pendengar RRI Bandar Lampung, Allah begitu ngeri ya, bagaimana kalau kita itu meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman ya, orang yang Allah berikan hidayah ini, jangan sampai kita mudah sekali meninggalkan sholat. Nah, terkait dengan sholat ini, para pendengar, sebaiknya kita laksanakan sholat ini di awal waktu ya. Sebaik-baik sholat adalah di awal-awal waktu. Maka orang yang menunggu datangnya waktu sholat pun sama, Allah akan berikan pahala yang luar biasa orang yang menunggu datangnya waktu sholat. Jadi kalau pas mau sholat ya, ini menjelang apa azan kita sudah siap, sudah wudu dan sebagainya. Maka kita terbaik insya Allah untuk

0: sama kita, dan juga kita akan angkat terlebih dahulu Ustadz untuk telepon kali ini di 0721-269-720. Pendengar juga bisa untuk bergabung lewat line WhatsApp ya di 0811-720-709-09. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Ini sudah diangkat ya, silakan yang ingin bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
1: Iya.
0: Baik, Mas Apin, kita bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas bicara terkait akibat tidak melaksanakan sholat. Silahkan untuk pertanyaannya, Mas Apin.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga besar Pak Ustadz dan kru RRI dan juga Mutiara Pagi yang tergabung di Mutiara Pagi sehat selalu dan sukses lancar ibadahnya Pak Ustadz ya.
0: Amin.
1: Ini
2: amin.
1: Gini Pak Ustadz, saya pernah ngomong gini, kita tuh rugi kalau kita nggak pernah sholat, alangkah ruginya. Kan gitu Pak Ustadz ya. Sepertinya kita punya harta tidak bersedekah, kita mampu naik haji tidak naik haji. Dan banyak hal lagi, kita banyak kata tidak berkorban. Alangkah ruginya Pak Ustadz ya. Kecuali kalau kita memang tidak mampu. Sholat itu berarti yang kalau kita tidak mampu berdiri, berbaring. Nah pertanyaan gini Pak Ustadz, bagaimana caranya? Orang ibarnya yang lalai sholat, tadi kan udah Pak Ustadz dikumpulkan sama orang-orang yang kafir, yang jalim, yang jolim. Nah saya ingin Pak Ustadz. Pinginnya gini, saya selalu istiqomah Pak Ustadz. Istiqomah walaupun saya mau maaf nih Pak Ustadz ya. Jarang ini apa berjamaah Pak Ustadz yang keadaan Pak Ustadz. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Apakah niat saya di rumah itu udah benar karena dengan keadaan saya Pak Ustadz? Baik. Yang pertama, yang kedua Pak Ustadz, bagaimana cara meyakinkan orang yang tidak sholat? Itu bagaimana caranya? Apa benar seperti hak saya yang tadi utarakan, rugi kalau kita tidak sholat? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Dian, sehat selalu. Sekali sudah terpudarang mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaan Pak, siapa tadi lupa sih?
0: Dari Mas Apin di Candipuro Ustadz.
2: Iya Pak Apin, Masya Allah. Mohon maaf Pak Apin, kok agak lupa saya ya. Ini pertanyaan yang luar biasa yang mudah-mudahan mewakili para pendengar ini. Pertama, ya nggak sholat berjamaah tadi ya, Masya Allah, karena sesuatu. Jadi ada di masa Rasulullah itu ada seorang buta, ya namanya Ummi Maktum, ya Ummi Maktum ini adalah orang yang buta. Menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya saya ini kan buta, jadi kalau mau ke masjid itu susah saya nih, ya harus mungkin kalau dulu belum ada ya barangkali alat bantu ya, belum ada tongkat yang sekarang ini bisa untuk mendeteksi tak ada lubang dan sebagainya ya. Nah ini bolehkah saya ya Rasul sholatnya di rumah kata Ummi Maktum ini, karena apa, faktor nggak lihat, buta dia. Nah kemudian Rasul balik bertanya, ya Ummi Maktum, sesungguhnya Anda dengar azan nggak, katanya gitu ya. Dengar ya Rasulullah, ya dengar ya. Kata Rasulullah ya, Anda kalian ya harus berangkat tuh namanya ke masjid ya. Nah ini Pak Ben ya, jadi nggak ada alasan sebenarnya, apalagi sekarang sudah banyak pengeras suara di mana-mana, kita dengar itu panggilan. Maka terkait ya tadi kondisi kita, mohon maaf tadi kalau memang itu kan buta ya, Rasulullah suruh juga ke masjid. Kalau mohon maaf kita ini tidak bisa jalan, sebenarnya sekarang ini kan ada alat bantu, ada kursi roda, ada macam-macam ya. Ini mohon maaf ya Pak Apin ya, Masya Allah. Kemudian ya kalau toh ada yang lain yang menghalangi kita berjamaah ya, sekarang nampaknya untuk mudah sekali melakukan itu. Maka saking pentingnya tadi sholat berjamaah, Rasulullah sampai memponis ya Ummi Maktum itu walaupun buta kalau masih dengar sholat apa dengar azan maka suruh ke masjid. Saya ingat ya dulu ada teman, ada sahabat, ada kiai ya, saya anggap kiai Kiai Ahmad dulu ya, ada di sebuah kabupaten, saya pernah ke sana melihat beliau kalau ke masjid itu pasang ini, karena buta tadi dia pakai tali. Ya, pakai tali dari rumah ke masjid itu. Dia jadi jalan

0: itu mengikuti tali yang diikat ya oleh anaknya dari masjid menuju rumahnya. Jadi dia ikutin itu karena belum punya tongkat dan ini ya. Itu Pak Ustadz Ahmad namanya, Kiai Ahmad. Saya pernah ketemu dia. Nah, Masya Allah. Luar biasa. Jadi berusaha seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mengingatkan orang-orang yang belum melaksanakan sholat. Maka para pendengar, ini tema ini sebenarnya ya, saya cukup berani untuk mengatakan orang yang tak mau sholat itu seperti ini. Maka kewajiban bagi semua orang da'i semuanya memang enggak ya, artinya terima enggak terima orang yang mendengar kajian-kajian seperti ini ya, mengingatkan ya bagaimana orang yang tidak melaksanakan sholat. Ini bagian mengingatkan orang yang belum sholat, segeralah sholat ya. Enggak ada artinya bagi kita di hadapan Allah tadi ya, Pak Pin bilang duitnya banyak tapi enggak sholat ya. Kemudian apa mampu kita enggak juga ya, Masya Allah. Ini enggak ada artinya di hadapan Allah. Allah katakan dalam sholat itu ya, dalam doa kita, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, matiku itu karena Allah. Nah, ini sampai seperti itu ya, buat apa patokan atau rambu-rambu bagi seorang muslim itu sholat tidak boleh ditinggalkan. Maka barangkali ada yang belum bisa, segera belajar, tanya sama ustaz, tanya sama guru ya, beli buku dan sebagainya. Kalau toh belum kuat, belum ini, lawan itu. Namanya apa, melaksanakan kewajiban, apalagi sholat, itu gangguannya luar biasa. Setan tuh nggak pernah berhenti. Ya, maka harus kita lawan itu namanya gangguan setan. Itu ya, lawan kita. Sampai-sampai Allah ya Rasulullah memberikan motivasi kepada kita ya, orang-orang yang melaksanakan sholat subuh nih, baru bangun kita mau sholat subuh itu sudah dicatatnya. Kalau kita sudah berangkat menuju tempat kamar mandi wudu, sudah ditambah. Ya, diberikan juga pahala. Ya, setan itu berlepas dari kita, dari lepasan 1, lepasan 2, lepasan 3, lepasan 4, sampai seperti itu. Ya, ketika kita mau melaksanakan sholat subuh itu seperti itu. Jerat-jerat setan itu luar biasa untuk mengganggu orang yang mau sholat. Jadi itu Pak Pin, terima kasih. Ya, Mbak Dina ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya ya, luar biasa tentunya sebuah ajakan untuk sholat itu utama sekali ya Ustadz ya, dan pastinya itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita umat muslimah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kembali dari WhatsApp ya Ustadz, ini dari Reni di Sukarame. Ustadz mau bertanya, sholat itu kan adalah way of life, jalan kehidupan. Tapi kenapa dalam perjalanannya saya melihat masih banyak orang yang kadang meninggalkan sholat, tapi sepertinya hidupnya baik-baik saja. Nah, begitu Ustadz, mohon pencerahannya.
0: Iya, baik. Jadi ukuran sholat itu bukan ukuran kemudian dia baik apa hidupnya nyaman atau tidak, ya. Karena nyaman tidak itu, ya, enak atau tidak kehidupan itu adalah sebuah ujian dari Allah. Ada orang yang diuji dengan kesukaran. Walaupun dia sudah sholatnya, nggak pernah berhenti, Allah juga kasih juga ujian yang namanya ujian kehidupan yang apa yang bahasanya menyakitkan. Dia sakit, dia diberikan kekurangan, ya. Maka Allah katakan, walana bluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini Allah akan berikan yang namanya apa ujian itu. Tidak apa ujian itu tidak kemudian orang yang sholat enggak diuji. Diuji dengan apa? Kesusahan, diuji dengan kesenangan. Begitupun orang yang enggak sholat sebenarnya, diuji juga. Oke, kamu enggak mau sholat, kata Allah. Saya berikan kamu kemudahan, ya. Tapi ingat, ya ingat. Itu sebuah ujian. Maka sebaiknya, ya, orang yang melaksanakan sholat, ya, insya Allah, kalau toh Allah uji dengan kemudahan, mudah dia dalam kehidupannya, ya alhamdulillah. Kalau toh kemudian diuji juga dengan keburukan, kekurangan, ya dia lakukan tetap. Ya jangankan kita para pendengar, para nabi sudah memberikan contoh. Nabi Ayub itu kurang apa sholatnya kepada Allah, ya. Nabi Ayub, tapi masih diberikan sakit yang bertahun-tahun. Kekayaannya habis, orang-orang yang bersamanya meninggalkan, istrinya meninggalkan. Masya Allah. tetap diuji, walaupun Nabi Ayub itu adalah orang yang ahli ibadah, orang yang sholat. Begitu pun nabi-nabi lain, Rasulullah SAW, kurang apa beliau dekat dengan Allah. Sampai kakinya bengkak, tapi tetap juga diuji Rasulullah dengan berbagai macam ujian. Artinya bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat, tidak kemudian gak dikasih apa rezeki oleh Allah, tidak diberikan kemudahan oleh Allah, tetap diberikan. Pun begitu orang yang sholat, tidak kemudian laju, kemudian nyaman dalam kehidupannya, tidak. Sholat itu bukan apa, sholat itu adalah kewajiban, jadi bukan suatu yang apa beratnya prestise kalau sudah sholat kemudian enak dalam hidupnya, dalam ukuran dunia ini. Tidak, tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu Mbak ya, Mbak Rina di Sukaramil.
1: Oke. Okay.
0: Jadi terima kasih. Iya.
1: Baik, Masya Allah Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi seperti itu ya, terkadang kita ngeliatin hidup orang kan sawang sinawang ya Ustaz ya. Oh enak nih hidupnya. Tapi kayaknya jarang gitu. So tau juga ya, jarang gitu kayaknya ngelihatnya sholat gitu kan. Padahal ya semua orang itu diuji begitu ya Ustaz ya. Dan kita sudah ada penelpon kembali, kita akan coba angkat terlebih dahulu untuk Anda juga pendengar tentunya ya, bisa bergabung bersama kami lewat line telepon atau juga bisa lewat line WhatsApp ya. Nah kali ini sepertinya sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Hamba Allah di Bandar Lampung.
1: Hamba Allah di Bandar Lampung. Silakan Ibu, pertanyaannya ini terkait dengan akibat tidak melaksanakan sholat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu.
2: Waktu dulu saya pernah jalan jauh. Waktu asar saya nggak bisa mengerjakan sholat karena di dalam kendaraan umum bis gitu loh. Sampai rumah maghrib.
0: Terus
2: saya melakukan sholat maghrib dulu, terus asar. Apakah benar itu Pak Ustaz? Terus tanda-tandanya sholat waktu itu saya diterima apa ya Pak Ustaz? Saya mau
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu di Bandar Lampung. Jadi Allah itu memberikan solusi sebenarnya ya. Kalau toh kita sebagai seorang musafir dalam perjalanan, kalau dalam fikih itu sudah diatur fikihnya, ya. Kalau Imam Syafi'i ya mengatakan kalau kita perjalanan musafir ukurannya 84 kilo, nah, itu baru kita bisa melaksanakan salah satu kemudahan untuk menggabungkan sholat, ya, atau meringkas sholat. Itu yang namanya sholat jama' atau maupun sholat qasar. Baik jamak maupun jamak qasar digabung jadi jamak dan qasar. Ini salah satu kemudahan yang Allah berikan melalui Rasulnya ya, bagi orang-orang yang melaksanakan perjalanan. Tentu perjalanannya perjalanan baik ya, bukan perjalanan mau yang enggak-enggak ya. Ini perjalanannya baik ya, mau mencari rezeki tapi jauh dalam perjalanan, harus naik bus ya, mau sholat itu menerjang waktu, maka diberikan ya ini kemudahan untuk menjamak sholat ya. Jamaah sholat ya, ada jamaah sholat takdim, ada jamaah sholat akhir ya, menggabung dua sholat. Maka ini gabungannya adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya ya. Kalau dilakukan di awal di zuhur, maka jamaah takdim zuhur asarnya. Kalau dilaksanakan zuhur asarnya zuhurnya dilaksanakan di asar, maka jamaah takhir. Begitupun sholat maghrib dan sholat isya ya, itu bisa dijamak. Lalu bagaimana asar dengan maghrib? Nah, asar dengan maghrib itu tidak masuk dalam fikih. Bagaimana kita melaksanakan yakni salat jamak? Maka kasus yang dialami oleh ibu tadi ya, maka ya secara fikih tidak ada kemudian salat asarnya ditaruh di maghrib, itu tidak ada ya. Yang ada sebagian ulama mengatakan qadha. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Jadi karena saking tidak ininya, kemudian dia mengkodok sholat, ini sholat asarnya di maghrib. Nah ini juga masih banyak perbedaan pendapat ya terkait itu. Yang benar tadi ya, jadi kalau kita sudah kira-kira mau ini perjalanan jauh, lebih baik kita jamak saja. Jadi zuhur dengan asar, ambillah di zuhurnya, menjadi sholat asarnya digabung ke zuhur, atau sholat zuhurnya digabung di asar. Begitu maghrib dan isya, boleh maghribnya digabung ke isya, atau isyanya digabung ke maghrib. Ini kemudahan-kemudahan dari Allah. Tapi kalau tadi kasusnya seperti itu, sebagian ulama mengatakan itu adalah kodok, ya, mengkodok sholat. Asarnya itu karena apa? Karena sebab tadi, karena permasalahan-permasalahan Mas Adi. Maka bagi kita ya orang beriman ini belajar juga lah ya terkait fikih sholat itu sendiri. Sehingga kita itu mudah. Banyak orang yang nggak tahu terkait kemudahan-kemudahan itu. Dan kadang-kadang ada juga orang yang sok nggak mau itu. Padahal itu dispensasi dari Allah yang keringanan-keringanan sholat menjamak dan mukosor itu. Ya itu kita lakukan ya. Kalau tak ikut fikih yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, syaratnya perjalanan ini berjalanan baik, kemudian perjalanan yang ditempuh tak kurang dari 84 atau 83 kilo, nah ini baru boleh kita melaksanakan jamaah atau qasar. Jadi itu ibu ya, mudah-mudahan kesalahan tadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat.
1: Baik, makasih Ustadz untuk penjelasannya. Masya Allah, Islam itu indah ya Ustadz ya, dan begitu banyak keringanan dan kemudahan dalam kita melaksanakan ibadah. Yang penting kita tidak memudah-mudahkan begitu ya Ustadz ya, meringankan sendiri. Sudah ada untuk aturannya, Masya Allah.
0: Aturannya sudah ada semuanya. Insya Allah tinggal kita belajar.
1: Ya. Baik, Ustadz, mohon maaf kita sudah ada di akhir perjumpaan di Mutiara Pagi hari ini Ustadz. Kami ingin dengarkan tentunya sebagai penutup pesan dan nasihat yang ingin Ustadz sampaikan kepada pendengar untuk termotivasi senantiasa menjaga sholat dalam kondisi apapun. Silahkan Ustadz.
0: Baik, para pendengar, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, jangan tinggalkan sholat ya. Bahkan di dalam surat atau Al-Baqarah 145 kalau salah ya, bahwa sesungguhnya sholat itu untuk ya penolong kita ya. Maka ketika kita ada permasalahan, sholatlah. Cuma mohon maaf, tersesat kita ketemu masjid, sholatlah. Lagi naik mobil kita pecah ban ya, cari masjid, sholatlah 2 rakaat ya. Allah berikan kemudahan itu ya. Maka di dalam ayat itu disebutkan ya, bahwa jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Ya, mudah-mudahan sholat menjadi solusi dalam kehidupan ini ya, menjadi kemudahan bagi kita dalam melaksanakan kehidupan ini. Dan insya Allah sholat ini sekali lagi akan dilihat oleh Allah nanti di akhirat. Ketika sholatnya baik, maka yang amalan yang lain ngikut baik. Ketika sholatnya buruk, maka buruklah amalan yang lain. Tentu dengan konsekuensi kita di dunia, jangan sampai kita tidak sholat melaksanakan nanti keburukan lagi, kemungkaran lagi. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dalam pertemuan ini kita tutup dengan doa keputusan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing ilmunya pada hari ini. Insyaallah semoga kita menjadi pribadi yang selalu mengingat Allah dengan mengutamakan pastinya sholat yang menjadi hisab di awal tentunya terhadap ibadah dan apa saja yang sudah kita lakukan selama di dunia. Semoga tentunya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih banyak Ustadz. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ke jembatan Paibungur, mana meninjau jembatan apa sementara, jembatan yang dari TNI Garuda ya, jembatan Garuda ya, jembatan Garuda.
2: Kalau menurut saya, pengawasan itu memang penting, tetapi juga jangan hanya dilakukan setelah ada kejadian keracunan. Yang lebih dibutuhkan yaitu...
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Sabtu 18 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat proses pembangunan jembatan Waibungur di Kabupaten Lampung Timur setelah mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Batat Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat proses pembangunan jembatan Waibungur di Kabupaten Lampung Timur setelah mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut. Berikut laporan Galih Priantoro selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat proses pembangunan jembatan Waibungur di Kabupaten Lampung Timur setelah mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut Rabu lalu. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nunela mengatakan dalam kunjungannya Wakil Presiden meninjau kondisi jembatan sementara sekaligus melihat kesiapan pembangunan jembatan permanen. Menurut Jihan, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur tersebut. Saat ini tahapan yang menjadi fokus pemerintah daerah adalah penyelesaian pembebasan lahan sebelum proses pembangunan fisik dimulai. Jihan menjelaskan pembebasan lahan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi agar proses tersebut dapat segera diselesaikan. Menurutnya, setelah persoalan lahan rampung, pemerintah akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan jembatan permanen.
1: Kemarin Pak Gibran kunjungan di Lampung Timur ke jembatan Waibungur, mana meninjau jembatan apa sementara, jembatan yang dari TNI Garuda, kemudian melihat persiapan jembatan permanennya. Beliau mengatakan untuk mengawal secara khusus, tinggal hari ini yang dikerjakan oleh pemerintah daerah itu hal teknis pembebasan lahannya. Ini kami sedang koordinasikan dengan pemerintah kabupaten yang memang berwenang. Setelah itu kami tentu menjalin koordinasi untuk bisa pelaksanaan realisasi jembatan permanennya.
3: Pembangunan jembatan Waibungur diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Lampung Timur, sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kehadiran jembatan permanen juga dinilai penting untuk menggantikan jembatan sementara yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Provinsi Lampung membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
4: Rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam pembahasan tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah masukan dan catatan terkait realisasi pendapatan serta belanja daerah yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dinilai penting untuk memastikan program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain menyoroti capaian pendapatan dan belanja daerah, PRD juga mencermati sisa anggaran yang masih tersedia untuk

Wonosobo Tangga Mus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandung Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di Sabtu pagi ini 18 Juli 2026. Gimana hari ini? Udah ada rencana apa sih pendengar? Weekend pagi di Bandar Lampung sih kelihatannya cerah ya. Jadi cocok banget untuk kegiatan Anda yang ingin jalan-jalan atau juga ingin hirup udara segar. Pokoknya kegiatan outdoor yang juga sekalian kita menyerap sinar matahari pagi untuk vitamin D kita. Nah, tapi sebelum itu pastinya Dian Oktavia masih akan menemani Anda di Lampung pagi ini dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu penyemangat lainnya yang juga akan kita awali dengan mendengarkan Resonansi Indonesia. Kali ini dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis ter-

0: tentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih, Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar, udah pada bangun belum? Aduh, sayang kalau misalnya belum ya. Soalnya mataharinya lagi enak banget, lagi cerah ya. Jadi pas banget kalau kita mau keluar sebentar, lakukan aktivitas ringan sambil berjemur juga. Dan ini pun akan membuat kita juga semakin bugar lagi. Kayaknya sekarang tuh kalau bisa dibilang ya, apa sih yang jadi prioritas? Salah satunya tuh tubuh yang sehat. Dan kalau misalnya lagi ada pergantian tahun alias tahun baru tuh, biasanya kan selalu ada resolusi. Kalau aku ya, mengaku aku dulu gitu. Pasti checklist pertama, ayo please hidup sehat, itu tuh selalu kayak ada di list pertama, walaupun memang masih jadi resolusi ya. Kadang-kadang direalisasiin ada aja tuh hadangan atau tantangannya. Tapi gak apa-apa, yang penting niat dulu. Tapi selanjutnya yuklah kita effort juga untuk realisasiin. Sebenarnya gak perlu banyak-banyak langkah ataupun gak perlu banyak-banyak juga kegiatan berat yang dilakukan ya. Jalan kecil itu juga udah lumayan banget. Nah, ini juga ada rekomendasi dari dokter sekaligus edukator kesehatan, Dr. Cecep Hermawan. Jadi dia juga suka share gitu di akun Instagram pribadinya. Menurut ya, menjaga kebadatan tulang itu gak harus selalu olahraga berat. Jadi kayak kita lompat kecil secara rutin, itu juga bisa untuk rangsang pembentukan tulang baru dan mengurangi resiko pengeroposan tulang seiring bertambahnya usia. Coba ngaku siapa sih yang udah ngerasa kayak aduh nyeri nih tulangnya nih gitu kan. Atau giliran lagi sholat, giliran ruku ke sujud udah mulai tuh ada bunyi-bunyi sendi. Enak banget ya rasanya. Nah, jadi memang kita perlu sih untuk kayak kasih latihan ya ke badan kita untuk terus menjaga kekuatan tulang. Apalagi ya udah usia 30-40 tahun ke atas tuh mulai ada ya yang namanya keluhan-keluhan di badan. Nah, menurut dokter Cecep juga ya, kesehatan tulang itu perlu dijaga sejak dini supaya kepadatannya tidak terus menurun saat memasuki usia lanjut. Jadi, coba tiap pagi kayak sekarang nih, lompat kecil aja gitu. Kayak lompat kecil aja udah, itu sebenarnya bisa untuk membuat kepadatan tulang kita makin baik. Apalagi ya, makin tambah umur, badan makin bungkuk ya. Aduh, kalau udah bungkuk, ayo langsung tegakin lagi duduknya, berdirinya. Itu juga bisa membuat tinggi badan kita menyusut. Itu apa? Adalah tanda kepadatan tulang kita menurun. Tapi kabar baiknya, menurut dokter Cecep, tulang itu kayak tabungan, bisa diisi atau dijaga saldonya. Bisa aja dibikin analogi ya. Jadi tulang itu membutuhkan rangsangan berupa tekanan atau beban mendadak untuk memicu pembentukan jaringan tulang baru. Salah satunya yang efektif dan lebih mudah dilakukan itu tadi gerakan melompat, lompat-lompat kecil aja, terutama untuk memperkuat bagian leher tulang paha yang merupakan area paling sering mengalami patah tulang pada lansia. Tapi dokter Cecep juga mengingatkan bahwa manfaat latihan ini juga bersifat spesifik dan tidak memperkuat secara merata dari seluruh tulang. Menurutnya tulang belakang tetap perlu stimulasi lain seperti angkat beban dan juga pastinya kalau mau lebih padat juga ya, ya pasti kita harus ada asupan kalsium ya, bisa dengan minum susu atau juga makanan-makanan lain yang juga mengandung kalsium. Untuk memperoleh manfaat tersebut ya, boleh dilakukan tadi lompatan kecilnya itu sekitar 50 lompatan sebanyak 4 kali dalam seminggu. Seru kan, lompat-lompat tuh sama si kecil juga boleh sambil mainan ya. Dan juga manfaat latihan ini bisa dipengaruhi oleh usia. Pada orang lebih muda pastinya peningkatan kepadatan tulang bisa lebih cepat. Tapi kalau untuk orang yang sudah lebih lanjut usia, mungkin dia harus terfokus pada leher tulang paha. Bagi perempuan yang memasuki masa menopause, ia pun menyarankan latihan lompat dikombinasikan dengan latihan beban sehingga hasilnya makin optimal ya. Semangat untuk tentunya latihannya, jangan lupa warming up alias pemanasan dulu supaya enggak kaget badannya ya. Dan yang penting perlu diingat, kalau badan sehat mau kita makan apapun enak, dan yang paling penting pakai baju apapun jadi muat. Pendengar, setelah ini jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Pro 3 langsung dari Pro 3. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan, turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan